Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Upacara Petren Tanoh atau Turun Tanah. Upacara Turun Tanah atau Petren Tanoh diadakan setelah bayi berumur 7 hari atau 2 tahun. Dalam jangka waktu yang cukup untuk mempersiapkannya, khusus anak pertama yang sering diadakan upacara cukup besar dengan memotong kerbau atau lembu. Pada upacara ini, bayi digendong oleh seseorang yang terpandang dengan perangai dan budi pekertinya yang baik. Orang yang menggendong memakai pakaian yang indah dan rapi. Waktu turun dari tangga, ditudungi dengan sehelai kain yang dipegang oleh 4 orang pada setiap sisi kain itu. Di atas kain tersebut dibelah kelapa agar bayi yang dipetren tanoh tersebut tidak takut terhadap suara petir. Belahan kelapa dilemparkan dan sebelah lagi dilempar kepada wali karung. Salah seorang keluarga dengan bergegas menyapu tanah dan yang lain menampi beras bila bayi itu perempuan. Sedangkan bila bayi itu laki-laki, salah seorang keluarga tersebut mencangkul tanah, mencencang batang pisang dan batang tebu. Kemudian bayi itu dijejakkan di atas tanah dan akhirnya dibawa keliling rumah atau masjid sampai bayi itu dibawa pulang kembali ke rumah.

0: adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.
0: Bunga jempa adalah bunga kebanggaan masyarakat Aceh. Di luar Aceh, bunga ini dikenal dengan sebutan bunga kantil. Bunga jempa lebih dari sekedar bunga yang indah karena keberadaannya telah mempengaruhi banyak hal dalam kebudayaan Aceh, mulai dari upacara tradisi hingga ukiran pada bangunan. Bunga jempa turut memberi nilai estetika. Orang Aceh sering menggunakan bunga jempa untuk berbagai kepentingan. Warnanya yang menarik, putih, kuning, dan kemerahan, menjadi alasan selain karena disyaratkan berdasarkan aromanya yang khas dan tidak memiliki bunga lain. Dalam tradisi masyarakat Aceh, bunga jempa dijadikan simbol keindahan. Kita sering mendapatkan bunga jempa dijadikan bagian dari kelengkapan upacara tradisi karena keharumannya. Dalam upacara perkawinan, kuncup jempa dijadikan hiasan kepala dara baru atau pengantin. Seiring perubahan masa, di mana bunga jempa semakin sulit ditemukan, maka posisi jempa digantikan oleh kuncup melati. Selain itu, bunga jempa juga dijadikan campuran pada air di dalam mundam dalam upacara Mano Pucuk. Tradisi memandikan mempelai perempuan menjelang hari ijab kabul pernikahannya. Kelopak-kelopak bunga jempa dilepaskan dari tangkainya dan dicampur dengan aneka bunga berwarna-warni lainnya ke dalam mundam. Khususnya di Aceh Selatan, bunga jempa dijadikan bahan campuran wewangian untuk prosesi mandi balimau menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri juga Idul Adha. Bagi masyarakat Aneuk Jame, mandi balimau dianggap sangat penting untuk menyambut hari-hari istimewa. Tradisi ini telah ada sejak lama dalam masyarakat. Mandi balimau diartikan sebagai prosesi mandi wajib untuk membersihkan diri dari hadas besar dan kecil untuk melaksanakan ibadah. Dalam hal itu, mereka keramas dengan menggunakan campuran limau kacu atau jeruk limau kasturi yang dicampur dengan kelopak bunga jempa yang telah mekar. Lain dari itu, bunga jempa dijadikan campuran wewangian air untuk ziarah makam. Dalam tradisi masyarakat Aceh, ziarah makam diikuti dengan menyiram makam sebanyak 3 kali dari ujung kepala ke ujung kaki dengan menggunakan air yang telah dicampurkan dengan bunga-bunga yang harum seperti bunga jempa, bunga selanga, mawar, melati, dan bunga yang harum lainnya. Selain itu, kebanggaan terhadap bunga jempa ditunjukkan melalui ragam hias. Di Aceh Besar, pengrajin songket menggunakan bentuk bunga jempa yang telah mekar sebagai salah satu motif yang diterapkan dalam tenunan songket. Bunga jempa juga menginspirasi orang yang mengerjakan rumah tradisional Aceh dalam mengerjakan detail interior dan eksterior rumah Aceh. Umumnya pada bagian bawah atap diberikan hiasan berupa ukiran dengan ragam hias khas Aceh, salah satunya berbentuk motif bunga jempa yang hampir mekar. Pada bahagian bawah dinding luar juga sering sekali digunakan motif tersebut guna untuk memperindah rumah. Berbagai motif memberi nilai tersendiri pada rumah yang dibangun. Sekarang hiasan seperti itu juga digunakan pada rumah modern dengan penyesuaian bentuk yang tepat untuk rumah atau gedung. Selain ornamen rumah dan gedung, bunga jempa juga menjadi bagian dari bangunan monumental. Tidak jarang pemerintah membuat tugu-tugu dengan motif bunga jempa. Bunga jempa yang harum merupakan sebuah filosofi atas penghargaan masyarakat. Demikian bunga jempa memberi pengaruh terhadap kehidupan masyarakat Aceh. Keharumannya selamanya akan terkenang. Secara filosofis, ia menjelma dalam kehidupan untuk mengharumkan akhlak orang Aceh agar menjadi figur manusia yang pantas dikenang.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
0: Proput budaya anu nanggrok.

0: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Tari Gol merupakan salah satu karya seni termasyur yang berasal dari Tanah Gayo. Gol berarti membunyikan. Tari ini merupakan gabungan dari seni sastra, musik, dan gerak yang dilatar belakangi sebuah cerita rakyat Gayo, yaitu tentang kisah Sengeda, putra Raja Lingo 13 yang menjinakkan seekor gajah putih karena dipercayai sebagai jelmaan dari saudaranya, Bener Meriah yang mati dibunuh. Dalam gerak menjinakkan sang gajah, Sengeda menirukan berbagai gerakan dan bunyi-bunyian yang terinspirasi dari alam, seperti burung-burung, angin, sesekali menghentak bagai sayap elang. Saat ini, Guel ditarikan dalam berbagai seremonial penyambutan tamu, baik tamu adat, pemerintahan, maupun tamu kehormatan lainnya. Tidak jarang para tamu diajak untuk ikut bergoyang ala Guel sebagai simbol penghormatan kepada pemilik acara tersebut.
0: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

Anda masih mendengarkan program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Kuda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Firza Agam dari Warelun, lagu lama kita mainkan kembali di saat pagi hari ini. Mudah-mudahan masih mendapat tempat yang paling baik di terdengar Anda. Saya sekarang sudah pukul 7 lewat 47 menit waktu Indonesia Barat. Kembali terucap selamat pagi, salam paling bahagia. Ada yang terus stay bersama RRI Banda Aceh, program 4 ya. Baik yang berada di wilayah kota Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, ataupun ada yang berada di daerah tinggal dua lainnya yang juga masih dapat mendengarkan menjangkau siaran kami dengan baik di pagi hari ini, dengan harapan dalam suasana hati yang cukup bahagia ya, masih bisa menikmati momen Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kali ini. Dan untuk yang baru menyelesaikan rangkaian silaturahminya, ingin beranjak balik ke apa namanya ya, ke tempat aktivitas, mau melakukan arus balik ya, semoga juga berjalan baik lancar, bisa dipastikan kembali untuk apa namanya, segala sesuatunya, barang bawaan ya, tidak ada yang tertinggal. Dan yang terpenting juga pastikan kondisi fisiknya baik ya, dan juga kondisi kendaraan Anda juga harus dalam kondisi prima gitu ya. Jadi tidak terganggu nanti di saat Anda berada di perjalanan. Sudah kita hadirkan lagu-lagu terbaik di pagi hari ini ya. Kali ini kita coba pilihkan lagi, Orelun masih satu nomor lama, suara Zalmariani. Saya yakin Anda tidak asing lagi untuk Anda yang memang sudah suka lagu-lagu Aceh dari dulu ya. Ini dia.

Terang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar

Tradisi makan ranup dalam budaya Aceh merupakan warisan budaya masa silam. Apabila kita melihat pada masa lalu, orang tua kita mempunyai tradisi makan ranup atau menyirih. Konon tradisi makan ranup ini dibawa oleh rumpun bangsa Melayu sejak kira-kira 500 tahun sebelum Masehi ke beberapa negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tradisi mengunyah daun ranup yang di dalamnya berisi biji pinang, gambir, dan sedikit kapur. Kapur ranup diyakini mampu memperkuat cengkraman gusi terhadap gigi. Ranup atau dalam bahasa Indonesia disebut sirih, merupakan sejenis tumbuhan merambat yang membiak melalui keratan batang dan anak yang tumbuh dari batangnya yang merambat di tanah. Bagi masyarakat Aceh, ranup memiliki nilai yang tinggi. Pada masa lalu, ranup selalu dikaitkan dengan semangat pada zaman kepahlawanan Melayu. Sehelai ranup bertemu dengan urat yang dimakan bersama pinang, kapur, dan gambir, dikatakan dapat menaikkan semangat pahlawan yang akan berjuang. Penggunaan ranup di Aceh dapat ditelusuri dari kajian naskah kuno Kitab Mujarabat. Pada masa Kesultanan Aceh, ranup memainkan peranan penting bukan hanya sebagai bahan konsumsi semata, tetapi juga dipergunakan dalam upacara-upacara kebesaran sultan. Dalam perkembangannya, ranup juga menempati peranan penting dalam sistem daur hidup masyarakat Aceh. Jika ada acara-acara resmi seperti pernikahan, hajatan sunat, bahkan acara penguburan mayat sekalipun, ranup seolah menjadi makanan atau hantaran wajib. Ada banyak makna ranup bagi masyarakat Aceh, namun diantaranya adalah 1. Ranup sebagai simbol pemuliaan tamu. Hal ini sangat jelas terlihat baik dalam kesenian, tari ranup lampuan maupun berbagai jamuan ranup yang ditunjukkan kepada tamu, besan dan juga orang-orang yang dihormati. Pemulia warih ranup lampuan memuliakan tamu dengan ranup. Yang kedua, ranup sebagai simbol perdamaian dan kehangatan sosial. Hal ini tergambar ketika berlangsung musyawarah untuk menyelesaikan persengketaan, upacara perdamaian, upacara pesijuk, muuruh, dan upacara lainnya. Dan yang ketiga adalah ranup sebagai media komunikasi sosial. Dalam hal ini, ranup sering diungkapkan dengan istilah ranup sigapu yang berarti sebagai pembuka komunikasi. Makna ranup secara simbolik adalah sebagai pemberian kecil antara pihak-pihak yang akan mengadakan suatu pembicaraan.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha

Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

Anda masih mendengarkan program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Abra tadi Warilun Mesanding Doa sudah sama-sama kita tinggalkan di saat pagi hari ini sekaligus sudah mengantarkan kita ke pukul 8 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat. Kembali kami sapa Anda yang terus stay bersama kami, baik yang saat ini berada di rumah masih, ataupun sebagian lainnya sudah melakukan aktivitas ataupun rutinitas di hari ini gitu. Nah, untuk suasana cuaca sendiri untuk wilayah Kota Banda Aceh, Warilun, awan tebal masih menyelimuti ibu kota provinsi Aceh di pagi hari ini. Begitu juga sang mentari masih sedikit enggan ya untuk menampilkan cahaya gemilangnya di pagi hari ini. Prediksi BMKG sendiri untuk pagi hari ini ya memang berawan atau berawan tebal ya, dan juga ada sedikit kemungkinan berpeluang hujan ya. Untuk siang hingga malam nanti akan kembali berawan. Untuk wilayah Kota Janto atau Aceh Besar dari pagi hingga malam diprediksi berawan ya. Untuk wilayah Sabang di siang harinya akan berpeluang hujan dan kembali berawan untuk malam harinya. Untuk wilayah Kota Banda Aceh sendiri Warilun, BMKG memprediksi untuk suhu berkisar antara 24 hingga 29 derajat Celcius.

Acara Prehwintu Baru adalah pesta peresmian di rumah orang tua Dara Baru. Setibanya Lintu Baru di rumah orang tua Dara Baru, maka semapa yang merupakan salam pembuka atas kedatangan rombongan Lintu akan dimulai. Kedua belah pihak biasanya telah menyiapkan orang yang memiliki keahlian dalam bidang semapa. Setelah semapa disudahi, maka petugas yang telah ditunjuk dari kedua belah pihak akan melakukan tuka bate dan tuka payung. Hal ini menandakan bahwa rombongan Lintu Baru telah diterima oleh pihak Dara Baru. Acara kemudian dilanjutkan dengan tari Ranup Lampuan untuk menyambut kedatangan rombongan Lintu Baru. Selesai tari Ranup Lampuan, maka Lintu akan dituntun menuju pintu depan rumah orang tua Dara Baru. Begitu Lintu Baru sampai, maka keluarga dari pihak Dara Baru akan gepuruh pada Lintu Baru. Selanjutnya, ibu pengganjo akan mencuci kaki Lintu Baru. Setelah itu, Lintu akan dibawa ke pelaminan untuk disandingkan dengan Dara Baru dan dipesejuk oleh ibu imum. Pesejuk oleh ibu imum ini menandakan bahwa Lintu Baru telah diterima sebagai warga baru di desa tersebut. Setelah tamu besan, Lintu Baru dan Dara Baru selesai menyantap hidangan, lalu Ranup Sigapu dan Narit Senabot yang merupakan suatu prosesi adat serah terima Lintu Baru dan serah terima seserahan dari pihak Lintu Baru kepada Dara Baru pun dilakukan. Ranup Sigapu dan Narit Senabot ini biasanya dilakukan oleh urung tuha ataupun orang yang dipercaya dari kedua belah pihak. Selesai Ranup Sigapu dan Narit Senabot, lalu Lintu Baru akan dipersejuk oleh keluarga Dara Baru. Hidang dan penewo adalah hidangan yang diberikan dari pihak pengantin kepada pihak yang satunya. Biasanya pada saat Lintu Baru ataupun mengantar pengantin pria, rombongan membawa hidang untuk pengantin wanita berupa pakaian, kebutuhan dan peralatan sehari-hari untuk calon istri. Dan pada saat intad Dara Baru mengantar pengantin wanita, rombongan akan membawa kembali talam yang tadinya diisi dengan barang-barang tersebut dengan makanan khas Aceh seperti bolu, kuih boy, kekarah, dan yang lainnya.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
1: Propet budaya anu nanggrong.

dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di WM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Ada Adun tadi perasaan sudah kita nikmati di siang pagi hari ini, juga sudah melengkapi rangkaian lagu-lagu terbaik di edisi pagi hari ini untuk lembaran Jumat 29 Mei 2026 ya. Tawah di hari yang ketiga, hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sudah pukul 8 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Warilun dari Semilu diinformasikan gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,5 mengguncang wilayah Tenggara Sinabang, Kabupaten Semilu Aceh, Jumat hari ini 29 Mei 2026 sekitar pukul 8 lewat 10 waktu Indonesia Barat tadi. Nah, berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, gempa terjadi pada koordinat 2,02 lintang utara dan 96,69 bujur timur atau sekitar 61 km tenggara Sinabang Aceh dengan kedalaman 10 km. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Matai Aceh Besar Andi Azharusdin dalam laporannya yang diterima RRI menyampaikan bahwa gempa tersebut merupakan hasil analisis sementara BMKG. Nah, info gempa dengan magnitudo 4,5 tadi ya juga berada di 61 km tenggara Sinabang Aceh ya. Nah, hingga berita ini diturunkan Warilun belum ada laporan mengenai kerusakan maupun korban akibat gempa tersebut. Nah, BMKG juga menyebutkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Nah, masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak terpancing informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya serta terus memantau informasi resmi yang dirilis oleh BMKG.

Terima kasih Bro Luna, nama masuk bersama program 4RI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh. Nah Bro Luna, ada suara Mirsa Gita tadi sudah menemani kebersamaan pagi Anda di kesempatan baik ini, sekaligus sudah mengantarkan kita ke pukul 8 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat. Nah lagu tadi merupakan lagu terakhir kebersamaan Anda bersama Dedi di pagi hari ini untuk edisi Jumat 29 Mei 2026. Dan untuk selanjutnya ada rekan kami Nurul yang akan menemani kebersamaan pagi hingga sore Anda nanti. Terima kasih atas kebersamaan Anda Warilun. Dedi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arihilun, selamat pagi dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Nurul Jumita untuk edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026. Red RRI Proput yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda Nembuil Heblah di kawasan Blok Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1250 kHz dengan red aplikasi RRI Digital. Warihilun poti kurung lewat 7 menit wate Indonesia bagian Barat. Tanyo kalam acara sireboh siaran informasi budaya obrolan dan hiburan edisi Uronyo dan akan kamu hadirkan sampo anpoh 12 ya, lagi biasa. Untuk wari-wari yang kena bergabung dalam acara Sireboh, silahkan red 2 boh nemboi 0650 7055 08 67 88 886. Dan Mbak Uronyo warihlon manteng dalam edisi Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriyah ya. Nurul lakemaah lahingan batin ya, wari-wari memandum dipat manteng yang tengah nepanto ya, minal aidin wal faizin. Dan semoga getanyo Mbak Urorayanyo ya, mandum amal ibadat yang tanya pubut, ganyan ibadat kurban atau ibadat-ibadat lain geterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kehapuskan dosa-dosa getanyo ya. Dan wari-wari yang kena bergabung dalam acara Sireboh ya, untuk tema yang akan getanyo bahas yaitu berkaitan dengan Uroraya, karena Urorayanyo spesial ya warihlon ya. Uroraya kurbannya diajarkan bahwa kita harus ikhlas ya. Pagiban kisah Nabi Ibrahim jam gekurban anak demi cinta kepada Allah ya, begitu ya. Dan pastina kebahagiaan-kebahagiaan yang tanya rasakan wate truh uroraya hajinyo ya, uroraya Idul Adhanyo. Pakiban ladom masyarakat yang hana memperoleh rezeki jid ge lakukan gebubut ibadat haji gejak ke DU Mekah ya. Ge, ya ibadah haji semoga menjadi haji yang mabrur. Dan warihlon untuk getanyo yang ditino yang dengan depanto RRI Proput, getanyo pasti na merasakan kebahagiaan cit yang na tip-tip uroraya truh ya. Kira-kira kebahagiaan pe yang menurut drone biasa hadir ketika ada hari raya Idul Adha atau mungkin hari raya lainnya ya, hari raya Idul Fitri juga ya. Makaji menyo urorayanya luar biasa ya warihlon ya. Pakiban katanya senang memperingati hari raya. Dan pakiban yang katanya dapatkan ya hikmah dari datangnya hari raya ini. Dan pakiban kisah-kisah sebelum jih ya, di balik adanya hari raya ini. Dan untuk wari-wari yang kena bergabung dalam acara Sireboh, katanya bahas tentang kebahagiaan yang na ba uroraya. Jadi menurut drone kebahagiaan pupu yang ngerasakan wati uroraya truh ya. Yang kawai gepreh bak nemboi 7055 taco ile. Bagi wari hilon yang kena bergabung yang lain, silahkan nemboi 886 mantang kosong ya. Yang kagepreh bak 7055 taco ile. Halo, assalamualaikum wari hilon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nurul.
0: Iya, nak inong.
1: Buat nampak je kurang sehat Nurul.
0: doi dong di belah ya.
1: Oh, nyo pusing lagi motonyo, moto doi dong. Do nya nak do bensin.
0: Do bensin. yang kenyang bacut kayak inong ya. Siang ya.
1: Iya, karena cuaca
0: kan. Cuaca linya nyo dah jak rumah kan le tak jep ini ya, kan.
1: Iya, betul.
0: Jadi ya lagi ya. Kak Inong sehat uronyo?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Kak Inong, Nurul lagi mengalah hingga batin Kak Inong ber.
1: Kak Inong menanti lagi mengalah hingga batin.
0: Iya, karena walaupun hana merumpok rok darat kan, rok utara gitanya. Kadang bata marit-marit, bata bercanda, kadang kurang berkenan. Lagi mengalah Kak Inong.
1: Karena mentang manusia tidak pernah luput dari kesalahan dan kedosaan kan.
0: Betul. Selama gitanya udik berarti, ya walaupun tak usahakan ngabek bubuk dosa ya. Tapi pasti na bacut ya. Ya. Kak Inong, nyo tentang kebahagiaan yang getanyo rasakan ba uroraya. Pakiban uroraya nyen menurut drone.
1: Tanyo kebahagiaan lebih-lebih uroraya aji. Uroraya aji tanyo kadang-kadang dalam uroraya tanyo te megang kadang hanam pok tabloti pusenansi lemo ka.
0: Ya.
1: Kadang pakon, kadang rezeki hana ladum, kadang dum set dupajoh dum siuroro hai Tiare dah pegah kah? Munyo si kata pegah aju kan mertuh je kah? Yeah,
0: betul.
1: Tapi dalam dah pegah aju dalam tanya nak gubi nikmat li Allah Ta'ala mertuh memang tanya paju si cik walaupun kon uro megang lebih uro megang uro raya lah dah pegah hai kena kurban kan?
0: Betul, betul, betul.
1: Ya, tapi munyo terfikir tanya munyo tanya hana gubi cik nikmatnya kadang dalam dalam tibu dalam uro raya ke bandar pegah uro raya hajinya tanya kurban kan tak boh hanuk tanya kan hana hana cik nyantanya tapi nyo gubi nikmat ya Allah ya gubi nikmat ya Allah gubi tabah lemo lah gubi ataupun tabah kameng gubi geganto daripada anu tanya geganto nyon kameng ataupun lemo tak pegah kah munyo nak tanya rezeki raya lemo lah tak pegah kah
0: ya betul betul
1: Tapi alhamdulillah tanya gubi nikmat ya Allah tapi ladem mantong cik tua ke Allah Taala hana hana gepubut yang ka gubi nikmat ke tanyonyo. Hai telah ke doa uro malam tapi dengan nikmatnya tanya bek lah bek ke tua ke nabi tanya ke yang tujut langit yang bumoknya yang tujut isi-isinya mandum ada je tanya benar cukur lah tak pegah pak tanya-tanya mandumnya kah sabah nikmat tanya gebinya daripada tanya gaduh hanuk dalam pitun sabah tapi ketukar oleh Allah Ta'ala tanya gebilah nikmatnya tanya walaupun hanam cuma
0: ketunggeng tanya tengah uro
1: ya betulnya untuk ketanya cipnya apabila tanya nak kelebihan nak kemudahan kah nya mentong Kak Inong bel nyantar gawe goblang.
0: Siap Kak Inong kabere. Lagu pe lagu nur putar Kak Inong.
1: Lagu pe lagu nak bawa Mbak menggedung-gedung macu nah.
0: Mbak menggedung-gedung macu. Nya bengoh ya. Bek dengar lah tu.
1: Bek tengok lah mentu kabe ke ampu. Alah nur pilih aju tabah lah Mbak menggedung-gedung Kak Inong kurun yang menggedung-gedung kurang nyamuk pun macut.
0: Okey, siap. Yang lagu Noro Putar biasa menggedung-gedung.
1: Menggedung-gedung. Kenapa ada lagi ada menggedung-gedung. Dia buka, dia buka le bang. Tahu kena?
0: Bang Daddy, ya.
1: Bang Daddy, ya. Dia punya dari pesanan dari Maruan Air galak sih. Yang menggedung-gedung sih. Nah, itu bungang... Bungang tu bungang dusun, tu bungang kampung.
0: Bungang dusun, nah.
1: Bungang dusun, nah. Menggedung-gedung cik nan, galak cik nan.
0: Okay.
1: Nyo salim pun tak lek ke Nurul lek. Selamat bertugas sampai tuntas sampai Nurul. Semoga Nurul berbagai sehat semua, bah.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Lehan ke Cik Mat tanya cik. Kadang Cik Mat mentang kampung. Semoga Cik Mat sehat sabi cik dan keluarga kampung.
0: Amin.
1: Lehan ke Kak Yana cik, ke Kak Hayati, ke Kanda, lehan ke tolam ke Kak Elijit dan ke mandum-mandum dan nyawa semoga sehat mandum dan nyawa-nyawa
0: okey kabareh Kak Inong
1: ya mantap assalamualaikum
0: ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Kak Inong kali bergabung ya kesenang hati Kak Inong dari Lamreg dilikut Kak Inong ke gepreh bak 886 iya karet rupanya yang preh buno bak 886 ya tajok lagi dilikut yang preh buno ke gepreh kelai shit bak 886 halo assalamualaikum warahmatullahi
2: Assalamualaikum.
0: Iya, dengan soalnya.
2: Biasa Cik Dola.
0: Cik Dola, gimana apa pengahnya Cik Dola?
2: Kurang mangat badan.
0: Kurang mangat badan. Pakan.
2: Mungkin leh dah kenang ti ya.
0: Leh dah kenang ti. Ya, urang megang kenang ti ya.

0: Memang enggak, lebih orang yang beroraya kan urut kebesaran dengan orang Islam.
1: Betul, ini yang kena le kebahagiaan-kebahagiaan katanya temen lah beroraya
0: katanya. Yang orang kemtilun dengan na mengi-mengi mungkin orang masyarakat kampung urut-uraya kada jauh hormo kada lekem ah.
1: Hmm, yang kena.
0: Tak jauh perkuburan orang cik dah yang dalam doa. Kan, tak bohgek je, ini yang kelebihan. Beroraya.
1: Ya ya ya ya. Lenyan ya, nalar kebahagiaan yang teruh buat uraya.
0: Le mahai dah ingat dia dum gebil Allah. Oh malam gebi kebesaran apa dah laki nang gebi ah lai.
1: Ya betul betul betul.
0: Kata jak tembayang jamaah uraya. Mereka bulan haji yang hari apa ni raya mama. Mak bulan orang raya pasal raya je macam raya anak ya ubi ni.
1: Man beda-beda keutamaan je kan ya.
0: Beda-beda. Pasal kalau elah ni orang-orang hidup fitri kada pasal lep tu roh kada temayang lep tu malam.
1: Main terawih
0: ya. Nah mentang lepas dum lebih pahala lah Allah.
1: Betul-betul.
0: Giban rasa sayang Allah kepada yang mak tanya macam lebok cik, lebok orang macam mana? Itu berorang boleh beli, ha?
1: Nak syukur lah dia orang. Kenikmat Allah.
0: Yang tu contoh ke MT, no? Lu pai-pai macam Jumat tu, pai pun kamu dengar mata, kalau lemah badan. Tidak kan, pergi boleh beli, no? Biar kata Jumat, biar aku kerja. Mana dah lengur je, yang kamu cawar dia.
1: Betul. Yang kenyang bekang danyo daripada iblis kan lebih sempurna ke danyo daripada iblis.
0: Ya,
1: kan?
0: Lebih mulia kan.
1: Lebih mulia ke danyo.
0: Mana petalu godaan iblis yang tak mana. Jumat bet dua tak mana. Kadang mana yang kesegar.
1: Betul.
0: Iblis tak apa tu.
1: Waktu khutbah lah tu kamu angguk-angguk lah.
0: Oh, kata mana kau mangan lah ni?
1: Kecik dolah, kamera kecik dolah ya.
0: Penting nenadan kau kena genero yang kau lah kemah.
1: Hana masalah ya.
0: Udah lagi dalam bertahap lebih yang kan kalian hidung sumbat tang orang.
1: Sumbat baju dia.
0: Yang nupaju rujak yang buka macu mungkin tibiak oh kaglah tu.
1: Oh ya. Mampat dah minta rujak orang raya.
0: Mana ni jauh mau dah nyicik ni oleh kari.
1: Oh, nak pegak dah.
0: Hanya tu, noro tu lom pegak buah hantam je kan. Apa-apa, ada pepoh dah mabak tu.
1: Oh, mak, haya rat. Tinggai pot.
0: Buah hantam, buah jambe, segala. Buah orang jambi-jambi yang mau lagi. Nak cok buah hantam, nak cok buah pitang, nak cok buah jambe.
1: Mangat, drone. Ya. Lenyat ya. Le dah teki.
0: Nipu na. Ya, mau tayo nak kelebihan. Tajuk je, kau orang cok je, cok je.
1: Ya.
0: Dia orang tu. Yang ni cak jamin ramadhan tu mudah rezeki bila Allah.
1: Betul, cik
0: dolar. Rezeki mudah, tanya sehat padang bila Allah.
1: Makin datang bagi, makin membukui.
0: Makin tamah rezeki dia. Malu mau nurah yang depan ni kalau njak cik ni kan mereka sehat orang kan tamah rezeki.
1: Ya, ya, yang kenyan. Ya, cik dolar. Nyo, dorong lah kemaah cik lahir dengan Martin cik dolar apa?
0: Ya, kalau pun maah.
1: Semoga kita nyobain nali ikatan dosa.
0: Lebih lagu apa dari Yusran Polo.
1: Polo. Lagu baru ah.
0: Ha nak kata wan kau nan puta-puta era mate ibu kak cu gaya nan leke. Yusran Yus. Polo na titi mate dena cangkai babahu pina na.
1: Ya kan berempak apa? Polo.
0: Okey. Talung belum ke kak cu yang bersehat tapi.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Orang kau dah lingkung yang mempepek kan. Ino kau dah lingkung yang mempepek kan.
1: Yang kenyan.
0: Kak Anggi lah. Ni rakan-rakan lo yang tamong buat acara sirbuh mandung salam mandung mandung salam salam duri mandung. Yang satu takkan daroro mungkin tua dia lah. Ya.
1: Terima kena saya cik dolah.
0: Ni mentang ni Dek Nurul.
1: Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak cik dolah dari Ulai Karing Warihlon. Tak dengar lagu cik dolah ni lah. Dang-dang tak lagu yang megedang-gedung. Ke Kak Inong dari Lamreng. Cik dolah menolak lelaki dari Yusran Yus Polo.

Salah satu penyambutan setelah masa kelahiran seorang bayi masyarakat Aceh adalah menyelenggarakan adat turun tanah. Ada yang melaksanakan pada hari ke-7 dan ada yang melaksanakan pada hari ke-44 setelah kelahiran bayi. Acara ini diiringi dengan membaca marhaban dan berjanji. Biasanya adat turun tanah ini dilaksanakan bersamaan dengan pecicap, pemberian nama, dan

banyak menu khas Aceh yang diolah dari daging. Salah satunya si rebuh. Si rebuh kerap disajikan pada acara-acara hajatan adat di Aceh. Pada hari megang, satu hari jelang bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, bagi masyarakat Aceh, terutama Aceh Besar, si rebuh menjadi kuliner wajib yang harus selalu ada. Si rebuh punya sejarah panjang bagi masyarakat Aceh. Para pejuang terdahulu, saat berperang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, kuliner ini dibawa untuk makanan mereka. Sebab si rebuh bisa dikonsumsi dalam waktu yang lama, sampai berbulan-bulan. Bahan utama si rebuh tidak harus daging sapi, namun daging kerbau dan kambing juga bisa dimasak resep si rebuh. Dari si rebuh ini juga bisa diolah beragam menu lainnya. Si rebuh, kuliner yang sudah turun-temurun di kalangan masyarakat Aceh.

0: Ropet budaya anu nanggro.
1: Ya, menangke warilon dua boh lagu kali tahadirkan ke Kak Inong dari Lamrengen, Cik Dolah dari Ulekareng. Kamu bahagia ya. Tersambung lo acara sireboh yang kawai gepreh bak 886. Halo, assalamualaikum Radit.
2: Waalaikumsalam, assalamualaikum.
1: Iya, gimana kabar? Bengohnya?
2: Alhamdulillah sehat ya.
1: Alhamdulillah. Bang Radit, minal aidin wal faizin.
2: Minal aidin wal faizin, lahir batin dari Tino Genam.
1: Iya, gak di nana ya. Salim ke keluarga memandu.
2: Insya Allah ya.
1: Iya. Bang Radit, nyo tentang kebahagiaan katanya yang naba uro raya.
2: Ya uro raya bukan.
1: Uro raya Idul Adha, Jit. Silahkan, karena nyo tengah uro raya Idul Adha.
2: Semuanya kebahagiaan yang kita dapatkan daripada hikmah itulah bahannya adalah yaitu tanya berkorban. Berkorban tanya-tanya, ube tanya memang tidak mampu. Jadi dengan nata berkorbannya, yang kini tanya nak merupuk kebahagiaan. Kebahagiaan itu dengan akhirat. Dan tanya dengan waktu di akhirat, nah, kendaraan untuk katanya tajak dalam perjalanan di belakang padang masa akan dipegat tabuh kendaraan li Allah Ta'ala, maka yang cukup lagak tak dipegat yang hana di dalam dunianya yang belum lagak hanya tergantung katanya yang tak kira bulan kan
1: ya betul-betul
2: kira bulan lagak maka akhirnya lebih lagak lah mubalah.
1: Ya, makaji na syarat-syarat dalam binatang kuburannya ya.
2: Nah, syarat-syarat ni. Kuat di saat di bak kendaraannya tanya soron bukannya pelun yang nak kerubun di dalam masa orang itu nyawa lagi yang mati tu katanya kan sama rupa kebahagiaan ni wah mak kebahagiaan dunia ini akan kita mah rezeki lah ini Allah Ta'ala kan dengan kita nyawa nata kerubun kadang nata haji kan dan hai kita nyawa kan mampu kan kita mah rezeki lah ini Allah Ta'ala. Maka bina yang pegah warilun serbanya hana kendaraan tengah bina yang pegah dia tak pegah tapi maksudnya itu hana kendaraan kecuali kerubun kita nyok kerubun hana sah kerubun teng harumnya memang hana sah kerubun dia panjangnya kendaraan nama yang panjangnya kendaraan sebab na yang pegah kerubun nyok kan untuk kendaraan itu kan kan untuk na kendaraan tapi kan menyele tadi kan termasuk tengku juga. Nah memang nak kan memang lebih kendaraan dengan katanya yang memang saya betul-betul kerubunnya kerubun yang betul-betul kerubun yang sah lah tak bukan. Memang lebih dengan kendaraan yang Allah Ta'ala tengok waktu di sang waktu di akhirat tengok. Tiba tanya tengok mbak yang perle kah? Lagi tanya kan membuat hidupnya api tanya bersama kita marah rezeki li Allah Ta'ala dia kira punya bahagia punya akan lebih sebuah kendaraan katanya maka di kebagi kerubun yang le boleh ya sebabnya lagi waktu di saat tanya beli kan darah hewannya kan karu ya segala meru darahnya rupanya darah yang katanya dia nyatanya darahnya kali kepedua buat sebuah tempat li Allah Ta'ala kali kawai je sambut kawai itu darah yang kedua pada buat tempat. Segala meru bak pada no.
1: Maksudnya darahnya gepeduk maksudnya kepuan Bang Radit.
2: Untuk supaya tinggal mengaji di saksi wate uro kira.
1: Oh benar.
2: Mengajinya no. Mengaji yang tadi ya. Hanya kali kepeduk darahnya pada buat tempat. Segala menjihad kena bak no. Terima kasih menyebut kurban. Baik nak cacat dan bahkan ini kurban binatang yang le boleh boleh ya pi dengar di etapi itu boleh ya binatang yang kan maka tinggal di etapi itu boleh ya mana katanya kan cukup le menumpuk kebahagiaan mbak uroh itulah dah
1: ya betul tidak
2: perkara kan ya kan apalagi tanya nak mampu hanang pulih nak kami ya
1: nak tak pelihara kroh
2: menurutnya kan
1: anggup dah belum ya
2: yang penting saya kerubunnya baik je keria dengan tiga buhai tiga lagi mana tak pegah bagok hidro puhanau kerubun yang kami lumo je langsungnya ayo menaik lo bila udah dok yang mudah kami kami kerubun ya mulai kan
1: betul
2: ini umi kata pegahnya kaji kerian
1: padahal hana nyancit hana keuntungan cik bagi orang yang dengar kan
2: ini aku tahu bagi orang yang bagi tanya opi hana untung bagi ini hana untung lah
1: iya betul
2: juga kerubun lipat walaupun sabah kami kadang orang yang diterima kadang kerubun orang yang tak kita nyawa kadang peng-peng kami yang puas
1: iya yang nak ada pahala ya siap Bang Radi.
2: Jalan-jalan kira-kira kan?
1: Kabereh Bang Radi.
2: Man, bata salam-salaman, mama desa, pampon tu kareo kan? Kebahagiaan sih kan?
1: Ya. Nyawai mungkin male-male bata laki maah ya. Tapi menyo uro raya kan cika tajak urumo talaki maah mana nah?
2: Ya betul ya.
1: Okey Bang Radi, kabereh. Lagu pelagu Nuruputa gerona?
2: Lagu ranyo. Pelam. Dari nama tengah alah pura kena.
1: Ya, yang dah.
2: Dari nya nama tengah Bahagia Aurora ya.
1: Bahagia Aurora ya. Dari so?
2: Kota ju dari Bergi ju Bahagia Aurora ya.
1: Dang nur ube. Salam-salam ya. Silakan.
2: Telepon bersama tapi ya.
1: Terima kasih menanti kerana sekeluarga.
2: Kau no cik dolah.
1: Cik dolah dari Ulai Karing.
2: Cik dolah. Dainong.
1: Ya.
2: Ale nyalam ke tolong. Bang Isan lah. Nanti yang penjelasan nak kalau pegahnya bagai santi. Cik tanya tu. Ibadi nalam. Ayo menyewari lain. Jadi punya nyang kan? Dalam yang lebih elok kan?
1: Punya... Ya, menyoga tu pun silahkan.
2: Saya macam tanya baik pegah-pegah yang... yang punya salah ke mana? Yang memang... Nah, salah kalau pegah. Ingat, tinggal nepu putih macam warna elok pun.
1: Iya.
2: Nepu putih macam. Tapi yang setahu lo mula-mula.
1: Kan beda tempat tajaknya, tajak buat kan?
2: Tanya kan hanya kemenangan ini lagi mana? Tapi gak lagi nyonya dia. Mungkin kadang kuringan dalam habis hidup pun. Mungkin contoh lagi dalam gelap habis hidup baru hidup enak. Jadi kadang nawari lain yang kau begitu pun kan juga boleh lalu.
1: Ya betul. Tanya
2: tak terima ngaya leh. Ya. Buatin lalu yang lebih naik. Karena carongnya aja hanya tak pegang dong carong.
1: Ya betul. Karena naga belum kadang yang lebih menguasai ya.
2: Ya, itu pula katanya punya apabila katanya dengan nasabah ilmu yang jika katanya fikir sombong, maka sini katanya akan rugi. Salam ke Jemal kau ji ke mana-mana matang lah.
1: Kabar. Terima kasih Bang Radit.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Bang Radit dari Pijai Warihlon. Dilikut Bang Radit kagepreh Mbak Putri Johno 55. Halo, Assalamualaikum Warihlon.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah sehat. Kak Fitri gimana?
3: Kaifa hanu nurul.
1: Bi khair walhamdulillah. Acara Mbah Tara bagi ya.
3: Oh, kan le. Ma ismi.
1: Ma ismi. Ma ismuka. Ma ismuki.
3: Oh, ma ismuka. Alah, Nurul.
1: Tikrek-krek, ya?
3: Gimana?
1: Pokoknya kajut lah, tikrek-krek, ya?
3: Baca-baca. Ya. Perasaan
1: Kak Fitri
3: kan pasan
1: trend, cik, Nurul,
3: kan?
1: Oh, benar. Masya Allah.
3: Di daerah tim Kurung Kali daerah Kedai Utus Tungkup Kedai Tungkup pada Kedai.
1: Ya.
3: Jadi ya mesti nak kan belajar bahasa Arab, bahasa Inggeris lagi kan. Jadi ya insyaallah jelah tak pegabah lagi ya.
1: Kabere. Jadi
3: kan ini Kak Fitri tanya mana dulu kan. Sudah. Have do you breakfast, Nurul?
1: Yes, I have. Nya lagi yang dijawab ji? Nya lagi yang dijawab ji?
3: Nya betul. And then, do you speak Nurul?
1: Do you apa?
3: No, what do you say? Kenapa? Why do you say? Kenapa kamu sakit?
1: I don't know. Just it's happened. By nature, ya. Ya. Kak Fitri, minal aidin wal faizin ya. Lahir dan batin, Kak Fitri.
3: Terima kasih minal aidin wal faizin. Maaf dan batin, kan? Kan saya hanya merupakan orang dulu kan buat studio. Kakak Hana, kakak apa? Trip lu anak kamu jalan studio.
1: Kanya, banyak nggak Fitri jajak long no.
3: Entah banyak pajak bah. Nawak saya si boha mentang
1: dulu. Siap. Kak Fitri, nyo tentang kebahagiaan getanyo Mbak Uroraya Idul Adha. Kira-kira yang terasakan Mbak Uroraya Idul Adha.
3: Lagi tapi dah pompon kan kebahagiaan yang kecil tapi kan, kan? Bisa saling berbagi, kaya kan? Kurban dan sesama yang membutuhkan, lagi kan, lagi ni yatim fakir miskin saling berbagi lah, lagi hanya kan kebahagiaan yang kecil lah, lagi kan kebahagiaan besar kan, besar kebahagiaan besar, bisa mempunyai, bisa apa berkumpul dengan keluarga, lagi kan, kan, nurul kan, berkumpul di keluarga dan apa yang kita hahihi, lagi kan, kita
1: dalam rantau, waktu sedang dalam rorai ya,
3: kan? Oh ya. Yuk merapat kenal lagi kan, lagi kan. Kalau yang si, dia kan sesuatu kebahagiaan sih, tak pegang dulu kan?
1: Betul.
3: Anen, lagi yang aku dah long berbagi, saling berbagi sesama yang membutuhkan, lagi kan? Kalian saling tolong menolong sesama tetangga, saling berbagi sih sama tetangga sih lagi kan, tayo kan, lagi kan. Untuk fakir miskin yang untuk membutuhkan, kan?
1: Iya, wadai dapur bulan mana?
3: Anak bersedekah sih, kan? Ya, kan? Ini mantan dari Kak Fitri, dek.
1: Ya, bereh, Kak Fitri. Lagu-lagu Noroputa?
3: Dari Nazila Fona.
1: Nazila Fona, judul Ji?
3: Emang katuku aja dulu, mesti lagu Kak Suka Air, Kak Fitri, Nazila Fona.
1: Punya judul?
3: Ayu mata.
1: Salam-salam,
3: silakan. Salam pon kunduro, bersehat sabe. Sampai kau waduh support dah.
1: Terima kasih support orangnya, insyaallah.
3: Pro danduk berarti tu nurucit,
1: berarti. Nurucit.
3: Allah Akbar.
1: Bekang kang gak iyang kanya.
3: Untuk mencari cuan cuap, gel.
1: Cuap sambil mencari cuan eh.
3: Tentunya. Ada ke mana punya perempuan besar sampai ke takjub sih besar sampai Bang Isan di Padang TV sih. Semoga besar semanu keluarga penyambung kan. Bang Lima Sulung sih besar sampai penyambung rezeki Kak Yana di Labaru. Besar sampai sih keluarga Kak Elin Pagair, Kak Nurpolo Aceh. Anak ke Wak John si besar sampai sekeluarga dan ke mana-mana Nurul bah.
1: Kabe.
3: Spesial je ke Nurul Mata. Semoga berapa boleh. Amin. Terima kasih. Berlancar dalam menjalan Nurul dah. Dalam segala perusahaan je salah kan Nurul bah. Terima kasih dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nurul.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang taban cik ke Kak Fitri dari Darussalam. Kita dengar lagu Bang Radit le Buno ya. Gelaknya dari Berge duet dengan tim. Kan duet ya, lagi combo ya. Dengan untuk judul Jih Bahagia Uroraya.

0: Mau beri salam gerakan mandum Tuhan muda.
1: Waalaikum salam warahmatullah. Jarang waktu mau dua hadiah jemala.
2: Semapa adalah sebuah ritual adat perkawinan di Aceh. Ketika menghantarkan pengantin laki-laki atau lintu baru. Dilihat dari istilah kata semapa, dapat dipastikan bahwa kata-kata tersebut berasal dari pemahaman sapa-menyapa, yaitu saling memberi salam dan bertukar informasi antara pihak lintu baru dan dara baru yang disampaikan oleh ketua rombongan masing-masing dalam bait-bait pantun di depan rumah mempelai perempuan atau dara baru. Hal ini merupakan kebiasaan orang Aceh bila datang ke suatu tempat selalu dengan sopan santun dan memuliakan masyarakat setempat. Sebaliknya, orang yang punya tempat menyambut baik kedatangan tamunya tersebut.

Menan ke warai lon dua buah lagu yang Kak Glake le Bang Radit dipijai ngan Kak Fitri dari Darussalam. Semoga terhibur ya. Kapoh tikureng lewat 58 menit waktu Indonesia bagian barat. Lagi menyuta mari telepon warai lon hantep wate ya. Menyo bacut tok wate. Mata mari lagi hana puas menan ya. Jadi yang kena preh bak budujoh 055 tak sabai le tak gantung le bacut ya. Bak poh siploh untuk danyo tap sahodro sajan RRI Pro Sound untuk dengar lagu Indonesia Raya pembacaan Pancasila ngan himne Aceh linyan baru tak coron yang kena preh bak budujoh 055. Dan bagi warih yang kena bergabung silakan red nemboi 886 mandang kosong. Tak baca saboh pesan WhatsApp ile dari sidro warih danyo yaitu Utiani. Assalamualaikum Dek Nurul. Waalaikumsalam Uti. Menyo menurut kak Idul Adhanyo kebahagiaan ji beda memang ngan Idul Fitri. Menyo Idul Fitri tanya siat ya. Nah, panggilan telepon ya. Menyo menurut kak Idul Adhanyo kebahagiaan ji memang beda ngan Idul Fitri. Menyo Idul Fitri tanya bahagia dan lega karena kali si bulan tak puasa. Menyo Idul Adhanyo kebahagiaan ji lebih ke sosial gedanyo. Wate uroraya haji terutama tanyo jek tak rasakan kebahagiaan spiritual. Arti jih tanyo merasa to dengan Allah. Wate tak dengar takbir bak bengah uroraya. Walaupun tanyo hana tajak haji tapi tanyo jek cit tak rasakan momen pengorban Nabi Ibrahim alaihissalam wate urorayanyo. Lagi gepi ingat kembali bahwa hudepnyo cuma tentang taat ke Allah. Betul Uti. Yang kedua, kebahagiaan berbagi daging kurban yang biasa cih mungkin tanyo atau na urang-urang yang kurang mampu, anak yatim, urang tuha yang mungkin biasa jarang gepajuh si ba urorayanyo mandu mutemai rasa walaupun bacut tapo. Ba urorayanyo cit kebahagiaan kota royong di wate karena wate menyembelih si korban mandum warga hadir saling bantu bahu membahu lam penyembelihan korbannya nya kak. Dan nacit kebahagiaan silaturahmi dek karena wate leh tak tunaikan ibadah semayang id getanyo langsung tajak bak sanak saudara atau tetangga selingka untuk tamu ahdosya menyana dosya dosya wai jid tak lagi mengahwatean ya kak ya. Inti jih uroraya Idul Adhanya gepurno getanyo bahwa bahagianyo kan cuma untuk tanyo sidro tapi rasa bahagianyo muncul saat tanyo jid tak berbagi dan bermanfaat ke orang lain. Nyan mantang dek get kabar eh kak ya. Luar biasa yang geketik le Utiani ya. Dek kak request lagu Farafika duet Saling Setia judul jih Salem judul jih Salem Setia judul jih ya. Salem ke memandu muari ke Nurul selamat bertugas dan tetap semangat. Terima kasih ke Utiani da cengu ile ba RRI Prosa Banda Aceh. Kagubuta lagu Indonesia Raya warih lon ya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Sepet Budaya Anu Nanggro.
1: Menan ku warehlon kalih ta pesaudara sajan RRI Prusa Banda Aceh dan kalih ta dengar lagu Indonesia Raya pembacaan Pancasila ngan himne Aceh. Saatnya kapo 10:05 waktu Indonesia bagian barat guno kalih ta baca saboh pesan WhatsApp dari warih getanyo Utiyani dan gelake lagu dari Farafika duet judul Cisaling Setia. Nurul persiapkan ya, akan Nurul persiapkan dan warih yang ketrip gepreh bak nemboi 7055 dah cok ile. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam Nik Nurulun.
1: Iya, Pak Saptari oi. Sehat urangnya Pak Saptari?
2: Sehat lagi koyo.
1: Alhamdulillah. Nya tengah di Pak no Pak Saptari ya.
2: Di rumah.
1: Di Pak di rumah.
2: Ah.
1: Oh, dengar pre-pre jame ya. Ramai jame truk kali ya.
2: Main di Noro sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Walaupun doi dong macut ya.
2: Ya, ya kena ya ino.
1: Tinggal nge wate na wate aja. Pak Saptari, nyo tentang kebahagiaan ketanyo Pak Uroraya. Kira-kira apa yang pegat Pak Saptari bahagia Pak Uroraya Idul Adha?
2: Coba. Untuk Uroraya.
1: Kiban?
2: Okey. Capek.
1: Kibannya kurang deh su Pak Saptari.
2: Dah lewat. Capek. Ya.
1: Capek.
2: Lemang.
1: Lemang.
2: Lemang buluh.
1: Lemang buluh. Man, pakan.
2: Capek berjalan lembang.
1: Capek berjalan lemang. Nyen kebahagiaan Pak Uroraya Idul Adha. Oh, mau temung pajuh tapi ngan lemang. Lihat pulang.
2: Timpan.
1: Timpan. Oh, lebih agak ke bak penajuk ha. Ronah ha.
2: Oh. Kuzawan. Kuzawan awak lindang.
1: Kiban?
2: Kuzawan awak lindang.
1: Ya, hana ada Nurul dengar Pak Saptari.
2: Ya, bukan.
1: Waalaikumsalam. Dengan Sonya Nurul Marit.
3: Hah?
1: Dengan Sonya Nurul Marit. Nah.
3: Lo na.
1: Dengan ibu ah.
3: Iya.
1: Ah, salam duri ibu ba. Ibu pu biasa ge hei rona.
3: Kelo na. Ibu Nur.
1: Ibu Nur. Oh, ibu Nur. Salam duri ibu Nur ngan Nurul ba. Kira-kira menurut ibu kebahagiaan yang na Ba Uroraya Idul Adha putra?
3: Siapa yang depan dan depan? Tajamnya.
1: Oh, benar. Muda mung baju masa yang jaring-jaring na Ba Uroro biasa.
3: Mayan tu. Mereka hendak dapat gak gitu, tablo tajamun, kuih, tupit. Dan ada kacang buah.
1: Mana ni ayah ya.
3: Oh, dan untuk pajuh mak megang tu dimpan yang demang. Mayan. Oh, capek yang demang yang dimpan.
1: Ya. Selain bah makanan, nah kebahagiaan lain yang tanyo temung, yang tanyo rasakan Ba Uroraya Idul Adha.
3: Mayan kuih-kuih bolu.
1: Kuih-kuih bolu. Kabar ya. Terima kasih Ibu Nur.
3: Ya.
1: Nah lagu Ibu Nur yang jek tanya putau ronyo?
3: Yo, hanya ada Bu sama Ban Muduri.
1: Oh, Ban Muduri. Tamu-tamu yang lam Ibu Nur ba?
3: Ya,
1: semua. Di Noropre.
3: Ma, lagu dah dua pucuk.
1: Lagu Petra?
3: Kalau
1: lagu nak
3: tengok
1: orang kata mencuri
3: ya.
1: Oh, ya. Ya, Pak Saptari, na lagu ronyo, gemulake? Tak kuyah,
3: belum tak cakap.
1: Ya. Kibar.
3: Aku jalan ibu.
1: Okay, siap. Terima kasih mahan ibu.
2: Armawati AR.
1: Oh, nah lagu lo. Armawati AR berjudul
2: Buluh Perindu Undang.
1: Buluh Perindu. Okey, cenuruk gile ba. Salam-salam silakan Pak Sabdari.
2: Salam di Anggi, Pak Cik Darita, Mama, Bapa di Kesuhian, Bapa Ika, Baru, Yana Alam Baru, Yahdi Tidak Kering, Yadin Tidak Jaya, Nenek ini ngomong-ngomong.
1: Iya. Terima kasih Pak Sabdari. Terima kasih Ibu Nur.
2: Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Sabtari oi dari Aceh Jaya. Di likut Pak Sabtari, je tacok si drotuk penelpon yang kagak preh bak nemboi 886 ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
1: Iya, nah Bang Isan. Betul. Kiban habar bengahnya Bang Isan?
4: Alhamdulillah ya. Cara umum sehat nur walaupun sedikit suara dia agak gian lah.
1: Hana masalah ya. Bang Isan.
4: Ya.
1: Kiban?
4: Awai bedah nak ya, Mas.
1: Oh, oke. Awai bedah. Karena Aurora ya. Jadi usah ja Aurora ya atau kiban?
4: Kan ja Raya nur.
1: Jadi?
4: Terus kan baduk-duk gian lah dia kali. Osa yang kaya
1: juga. Hana ada teh ya, menyertai teh mari, rame-rame.
4: Rame-rame gitu, Wadi.
1: Iya. Oke, Bang Isan. Menurut
4: pisangnya, nah, agak suara-suara yang
1: agak kurang macut ya. Karena, gimana? Doi dong tiblah.
4: Sama sih, dan ay, berisi ya.
1: Berisi.
4: Jadi kan, ingat aja, berarti baik pengah dengar dan marah kan? Yang kerja bandar.
1: Ya.
4: Saya pernah marah Pak Dia Alun dengan pendek serbuk. Jadi dengan Suanggi kan?
1: Ya.
4: Jadi kan Alun nak dengar-dengar lagi yang nak acara Pak Anggi dah wajib baru. Nak acara di penyiar kan kita yang buat saya tiba mendapat kan? Mendapat dan itu nak pegah macam saya pendapatan di bahan kan kan lagi lagi lagu ni lagi lagi dan dia mula yang saya dengar apa juga wah serbu hang ke pun saya nak pantau sambil kerja mungkin lah baru yang kangi mana bagai yo nak si rotu juga penyiar pinang ya ni lah pinangnya yang ye mama meh dari mari nalim kau ini kan kalau oh nurul yang kuen kuen oh nurul golong kan tu kan apa apa apa bawa na yang pantau pegah nurul tak lah siaran lagi kan
1: oh ya mudah-mudahan ya tak usahakan
4: sambil kerja dengar kalau nggak dengar kangi dia pun nang nang tu tenang
1: ya ya ya
4: mal so tak mau ngelun nak dengar Pak Sabtari, oh iya hilang, Pak Sabtari hilang.
1: Pak Sabtari ya, memang le fans Pak Sabtari. Pak Sabtari.
4: Di sekian le yang dengar, Pak Sabtari, oh iya
1: hilang. Oh, yang dengar ya.
4: Mana le yang dengar? Nah, si berhenti di so, le juga kan, oh le dengar tak.
1: Ya, ya, ya.
4: Tapi dia bahagia, Nur, karena emang kita dengar dua buah Nur ya. Nur dan Cajaya.
1: Ya, betul-betul.
4: Tadi Nur Pak Sabtari, ya.
1: Ya, Zoom Nur Ryan ya.
4: Kini Bu Nur, ya melun kacara, ya alhamdulillah Bu ya kacara ya melun.
1: Ya alhamdulillah. Ya.
4: Tapi Nur yang tu tanggapi tema lun, ya angkat jempol ya ke ibu. Utiani, kak Utiani lah.
1: Bereh kan ya?
4: Kayaknya mentah kan kan. Nama yang dipogah di lebih bahagian.
1: Iya. Menurut Bang Isan, versi ya? Bang Isan, kebahagiaan yang getanyo temu, getanyo rasakan, Mbak Uroraya Idul Adha Putra.
4: Nah, mentang Idul Adha hari ya, diidenti dengan kurban.
1: Betul.
4: Sesuai urut di Uroa, si kurang berjah dia kali berpuasa sama-sama puasa Arafah. Kemudian di si kurang berjah rayakan raya kurban, artinya raya betoro dengan nama-nama. berkorban kan mendekatkan diri dengan Allah, dengan penciptanya. Kemudian kebahagiaan di saat tanya bisa berbagi, bagi yang mudah berbagi daging kurban kepada kamu-kamu yang tidak mampu berkorban kan. Kemudian bagaimana baju sirupun nurulnya bahwa kebahagiaan yang anda dapat di Uraya Idul Fitri.
1: Iya, betul.
4: Mereka punya untuk kebahagiaan lain sama ya dengan Idul Fitri. Sebab bedanya punya Idul Fitrinya kembali kepada kesucian. Sesuai dengan namanya Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Artinya tanya menali dosa sebagaimana anda berlahir pada mak tanya. Saya sering tanya ucapkan minal aidin wal faizin. Tapi sering tanya gandingkan dengan mohon maaf lahir dan batin.
1: Seagakan yang arti ya.
4: Seagakan arti, padahal kan kata sebelum bahwa sedikit mengulang minal aidinnya adalah kembali. Minal kembali, aidin, minal dari, aidin kembali. Kita katakan Idul Fitri kembali kepada kesucian daripada kembali dari kekotoran ya, dari dosa-dosa, kemudian kembali kepada kesucian di Idul Fitri, kemudian Idul Adha kembali kepada berkorban. Minal Idul Faizinnya dia kembali daripada salah dan noda kepada kesucian dan kemenangan. Faizin kembali.

0: Yang biasa.
1: Itu ya, biasa. Nah, cobalah untuk kedepannya. Tahu biasa ya.
0: Betul. Yang betul. Iya.
1: Mama cuma nak pegah pasal pastor dan Mbak Radio ya. Pegah Radit. Pegah Mbak Estor dan Nizi. Jadi kakak dikul itu. Karena kakak dia kan Mbak Estor dan Nizi. Tadi pegah mana lah.
0: Iya.
1: Tapi maksudnya lebih hukum. Karena bahagian tambahan baca konten tadi punya bule-bule yang nampak binatang perubahan. Dia lebih kebaikan sejumlah bule yang nampak binatang tersebut. Mampun terkatanya sejumlah bule mana kita bilang bule binatang hai.
0: Ya.
1: Dia lihat kebalah kebaikan kepada kita yang berkorban. Nah, ya, jadi kan rasa kira-kira yang kedua karena kebahagiaan sama rasakan kan sama-sama rasa kebahagiaan di raya dua-dua raya yo.
0: Betul.
1: Mana bedanya coba? Kurbannya.
0: Betul.
1: Nah, yang kita mana kan lagi kotor, yang lagi sosial, yang lagi bagi dan sama lah. Rasa lagi sama-sama waris di pulau Mandum.
0: Oke, kabar eh Bang Isan.
1: Cuman, bosan. Nah, anak pesantren lah mana orang bangga?
0: Anak pesantren, iya betul.
1: Kan pesantren, nah banyak-banyak yang sampaikan, itu yang lebih kompeten lom kan lebih kenal.
0: Kamera. Lagu apa lagu dah buta ke Bang Isan?
1: Lagu Nurul kan anak tu pun dengar banyak sekali lagu.
0: Kabeh lagu.
1: Ah?
0: Kabeh Lisa.
1: Ya lah, anak tu pun pilih lewari lah sementara lagu ya.
0: Jadi kamera, mahan. Talim ke so?
1: Kali mentang orangnya pernah sekali ke Utian ni nol ya. Dan Utian ni tambang lah di live phone juga.
0: Yang kena ni pegah le Uti, gaknya tengah na anu ubu di samping. Jadi hanjut kita mau.
1: Ya, ya selama berbahagia ini berbahagia Uti karena anu ubu dah. Mudah-mudahan warga yang bahagia anu ubunya juga yang soleh atau soleh lah ke depannya.
0: Ya Rabbal Alamin.
1: Ya sering-sering Uti di pada kamu ya lebih mengarah lagi.
0: Iya, kamu preh tanggapan-tanggapan dari itu.
1: Ini kan bahasa teratur ya. Kemudian tuh yang ketuk-ketuk, mohon maaf sebentar lagi. Radit, terima kasih kat salamnya. Untuk Fitri juga. Saya nama Ismi deh ya. Deh, nama pegah Ismuki Fitri bahagian. kebetulan
0: Ismuki.
1: Saya nama Ismi, saya nama yang kan. Ismuki Fitri. Terima kasih, salam ya. Selanjutnya untuk Pak Saptari, Ibu Nur, bahagia dengan dua kerjaan ya. Untuk Nurul, selamat Idul Adha.
0: Yeah.
1: Memang nak kurban, selamat berbahagia. Memang nak kurban, selamat pagi kurban Nurul.
0: Iya, yeah, terima kasih Bang Isan.
1: Akhir, mudah-mudahan jadi dengan seseorang yang memang
0: Iya, nyapu dua su Bang Isan ya. Dua su. Halo? Iya. Iya. Nyolak ke mana Bang Isan? Hana nurut dupu pe yang Bang Isan begah.
1: Wate. Jaringan tak begah
0: lagi. Okey, wate pas jaringan tak begah lagi. Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Isan dari Padang Tiji warihlon ya. Dan terhadirkan nilai lagu ke Utiani Buno yang gepreh lagu dari Farafika judul Jih Saling Setia duet dengan Rido dan kon duet ya, trio. Rido ngan Rahmi.

0: Menan ku warehlon dua buah lagu kalian dah hadirkan ke Utiani Buno dari Pat Uti. Untuk mungkin Jet Uti pegah gelai ya dari Pat Uti ya. Dan nah Pak Saptari, oi Buno yang request lagu Buluh Perindu dari Armawati AR. Buno Utiani gelai ke lagu dari Farafika ngan Rahmi ngan Rido dengan judul Slow Rock Saling Setia. Semoga terhibur cit ke Bang Nisan yang kali masaho Buno ya dari Padang Tiji. Ta sambung lo acara sireboh bagi warehlon yang kena bergabung silahkan rat nemboi put ujuh 055 mantak kosong. Yang kegepreh bak nemboi 886. Halo, assalamualaikum warehlon.
1: Waalaikumsalam penyial yang cantik dan hebat selalu kami pikirkan selalu di hati.
0: Caile, cakep. Gimana kabar Ronyo, Bang Amir Mahmud?
1: Jadi buat kabar lehonyo kamu di Waila dalam keadaan mendung-mendung. Mungkin si ada kadang-kadang terjadi hujan nah.
0: Mungkin ya, tapi hana doa leh no ya. Ladum dan mendung kayak put langan kayak iblis lah murah.
1: Ya betul.
0: Ya kan. Ya, Bang Amir Mahmud Waila, semoga sehat tabebe.
1: Alhamdulillah memang kita yang telah kaya sehat badan dia pada bang hak nah.
0: Ya amin ya rabbal alamin. Bang Amir nur laki mengah lah hingan batin. Nah talah-talah bak nurul marit-marit kadang bak nurul mayang.
1: Sama di don tak kumpi menanti don laki mengah menjaga tidur dia terule mohon maaf lah hingan batin. Kadang-kadang tu cuma mungkin kadang-kadang nah yang kesalahannya untuk kadang-kadang tu bantu telefon kadang tu tidak nangkat macam cumanya cuma hati lah yang berbicara ada berapa kan maka dan nak kemah menjaga picu dia tu lah ya cuma nya mentang ba cik nak ko nak kemah
0: ya nyang ke nyan telat nur angkat nyan nur opih lah kemah kan karena kan tak sengaja nya telat angkat ya memang kah ya nah orang kamu pom karena kakai menepanto kan.
1: Nyo.
0: Lado memang harus terputar dua buah lagu gile baru tangkat. Iya, lado kan naureng. Anje tangkat gile. Iya, Bang Amir ya. Bang Amir, menyebab uro raya Idul Adha, menurut Rone putra kebahagiaan yang getanyo rasakan.
1: Jadi yang pertama tak mati je nyan nikmat ni yang pertama tak nah.
0: Ya nikmat urang raya Idul Adha.
1: Nikmat kepada katanya nyu hamba. Jadi contoh di kadang terbaik pun keluarga kadang ter nak kanak keluarga yang jiu kada begah kan. Tetapi dengan dapat itu lah detik-detik ibarat di lagi orang bahagianya berkumpul dengan keluarga nah. Jadi menyata tegah lagi masalah memen masalah katanya masalah makan-makan bersama dan dilai ketak awal nak kita pejauh yang perlai pegah nah. Jadi nyu yang perlai pegah kupu buat pegah aju nak gulai tiri sabau belangong anak tanyu di Jakarta hana jiwa wala yang perlai pegah hana hati bagi tanyu hana bahagia. Yang bahagianya masalah dalam keluarga yang lulu tuan pegah jadi menyuka berkumpul dengan keluarga dengan sanak keluarga bertinggi di rumah. Tapi yang walaupun tak jauh ke makin rasa di bahagia tanya dalam rogek bulan geknya yang boleh pegah. Olehnya maka Allah menyambut menyambut yang boleh pegah. Ya memang tiap-tiap tahun lagi untuk boleh menyambut apalagi ini orang raya maka ada prasejarah Nabi Ibrahim terhadap kepada Nabi Ismail anak kau nyan lah. Jadi nyan tanya sejak contoh yang teladan tak kau nyan. Sejak contoh teladan pergi baik contoh teladan tingkat Nabi begitu berkubut demi kebaikan yang disuruh oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Mata nyonya bagi tanya hamba untuk bagi yang mampu untuk bertanya. Tanya tersumbangkan cik bertanya. Yang pelai pegah untuk keben demi untuk bertanya cik bertanya. Oh, orang akhirat tengah yang pelai pegah. Ya,
0: betul-betul.
1: Hari yang tanya kumpi bagi yang mampu menyayang tak korban pergi lagi keben dan pegah. Bekna cacat, bekna patah lungkai yang pelai pegah. Kerana apa kau? Masalah kekahankah yang tanya yang teruk tertubi yang Cik Nurul. Tapi Tuhan lah yang tepu. Yang penting niat dalam hati kecil tanya sejuk ke ben. Umar ni kau habis pakai Cik Nurul atuk. Betul lah. Puwek am tau.
0: Cik kabereh. Untuk lagu ya. Kabereh.
1: Tapi puwek am tau.
0: Iya, siap. Kabeh paket dan kemarin ya. Nah, Bang Amir Mahmud dari Woyla, semoga mudah rezeki jek nepaso kelai paket. Dan untuk lagu gepegah ge WA mentang. Kabeh ana masalah. Dilikut Bang Amir Mahmud bagi wareh-wareh yang kena bergabung, silakan rat 2 buah nomboy 0651705508 67 2 buah pintu kamu buka ke awak ron wareh-wareh yang kena bergabung dalam acara Sireboh berbagi bagi kebahagiaan Ba Uro Raya Idul Adhanyo. Untuk ware-ware yang kena bergabung ya, si Gote kamu informasikan bahwa uronyo tema yang getanyo bahas yaitu terkait kebahagiaan yang getanyo rasakan Ba Uro Raya Idul Adha. Menurut Rone, dengan na Hari Raya Idul Adha, Uro Raya Idul Adha, apa kebahagiaan yang Rone rasakan? Kiban beda mungkin dengan uro-uro biasa ya, kepasti le perbedaan dan tek jene pegah. Rat 26 yang kalih Nuro sebutkan muno ya. Dan wareh-wareh mahan dah dengar lagu ilah dang-dang na wareh lain yang ge pesahor rosajan lam acara Sireboh mahan dah citanya ba wareh-wareh yang nabak live ya. Mungkin na request lagu untuk wareh-wareh yang request live buno ya. Naglake buno lagu apa buno ya? Kayak saya waktu berapa nomornya request? Ya langsung tulis mentang Bang Ojan Dev ya, lagu Aceh judul ji silahkan ya dengan penyanyi Azhar Sandi Nazira Neza Firona. Okay, siap. Kita hadirkan Azhar Sandi le ya. Hanya yang murah teki. Nah, Bang Aki Ananda. Nah, Aki Ananda. Azhar Sandi. Dan bagi ware-ware yang nabak live je ne pesawodro lam acara Sireboh rat 2 buah nombor yang kalih Nurul sebutkan 0651705508 0816

Kejerenglang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh, bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, pang ule but ibadat, pang ule harekat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

0: Ngopet budaya anu nanggrok.
1: Menan ke warelon kali dah hadirkan lagu yang gelak kele Bang Amir Mahmud di Woyla sajan Cut Linda dengan judul Hana Medaya. Semoga terhibur ya Bang Amir Mahmud. Dan dah sambung long acara Sirebo. Bagi warahilon yang lain yang genak bergabung, silahkan ratnemboy P7055 ka kamu buka. Halo semuanya ke warahilon.
2: Waalaikumsalam warahilon sayang.
1: Iya Kak Yana. Gimana habaronyo? Sehat? Alhamdulillah.
2: Sehat. Inan pada sehat, Inan cok.
1: Show bacut. Sebetulnya je badan sip sehat ya. Tenaga puno. Mbak Ido mantap.
2: Badan luar biasa ya cuknya. Tapi tanggap sehat aja deh ba.
1: Nye, nye, nye, nye. Pada tak hitungnya, tak bacuknya ya. Iya, Kak Yana, tengah apa orang Kak Yana?
2: Tengah masak-masak.
1: Masak-masak? Lem temeng tegur ber na? Le siam, Pak Anilam baru. Le si lemu eh?
2: Lumayan lah. Iya. Yeah. Dia tak makan buah panik.
1: Pokoknya sip lah 3 minggu kau kak.
2: Buah panik.
1: Walaupun bacut kau mangat cit. Orang tak 3 minggu ah.
2: Upane 3 minggu ya Allah. Dua orang nanti.
1: Benar.
2: Tu ya kan tadi gerak kami rabo dah perlu lah kau kai ya sampai 3 minggu.
1: Ya. Empun kami wek dua kau ya.
2: Asu. Tak pula dah tu rabe ju ina ne wek bine.
1: Nya nya nya. Kak Yana. Nya uronya tentang kebahagiaan kak ba uro raya Idul Adha. Kan le kebahagiaan.
2: Iya, memang masing-masing orang raya kan beda-beda kebahagiaan di kan?
1: Iya, betul. Ya,
2: Idul Fitri lain bahagia, Idul Adha lain bahagia, dan kebahagiaan tu menurut masing-masing orang cik. Terkadang dengan satu buah tumpuk sikir pun tak bahagia. Terkadang punya orang kaya, biasa aja unan kan?
1: Iya, betul.
2: Punya orang raya Idul Fitri tanya bahagia kan nak tak puasa, tak terawih, tak kembali suci kan? Tapi menyebab Idul Adha, kayaknya menyebabnya bahagia di salat wajibnya, salat fardu kan? Nak takbiran sampai 7 huruf nurul.
1: Iya.
2: Galak lah kayak anak dengar yang dia sembahyang kan gejan mesti kan di sana dari masjid ataupun tak ada masjid gitu kan. Galak lah takbirannya.
1: Menyuruh raya Idul Fitri si huroto kah?
2: Ge huroto pak bengohnya kan. Namanya huroto raya Idul Adha kan sampai 7 huro je tip-tip seluruh sembahyang kan.
1: Ya.
2: Dengan Allah guyu Nabi Ibrahim untuk kurbanan tu. Dia tanya karena kesempatan cik duk tak kerbun walaupun tak kerbun anak kan?
1: Ya, karena gee ketulusan mantang kan.
2: Tak kerbun walaupun hanya seekor kambing paling rendah kan.
1: Ya, betul. Dan
2: untuk kendaraan tanya cik, baik kendaraan tak boleh donya tok mereknya merek je. Sementara di akhirat hanya kerendahan kendaraan apa kan. Jadi dengan nanya karena cik tanya kenapa berkah sih lah
1: ya. Ya betul. Jadi tak bersiap lah untuk kendaraan ya.
2: Ya kata pun pengen halu mengajut nak kendaraan ni hidupnya aja pengen hana halu hana ikhlas dia tak pakai mana punya ide akhiran tu punya hana halu pengen hana ikhlas tak umur tak hana tak dengung
1: ya. Ya wate tak fikir amalan lepas jai di bumi kah di dunia
2: ya, ya. Malah lepas aja dah ada pupuk hidungnya tapi akhirat tu kan hana dah termuncak kan.
1: Karena hana ikhlas
2: kita sedekah dengan teng hana get nah hana tak termuncak.
1: Betul
2: lainnya yang gasing-gasing yang haid karena cik getpe getagun maka untuk keluarga minyak sebelah lah gasi lah weightnya kan sampai 180 kilo kan.
1: Ya yeah.
2: Jadi agak susah lah untuk kebenar untuk si dan hai pula enje ke belah beru sabah sah yang mana lah istilahnya kan. Dengan nak kurbannya tanya berbagi orang-orang yang nak hai orang nak le napeng kan. Tapi hang ketem kurban tapi ni kan orang-orang yang memang nah hati nurani.
1: Mm-mm, betul.
2: Berkorban untuk berbagi kan?
1: Yeah.
2: Untuk berkumpul awaknya sama-sama Pak Johan keluarga lah. Nah. Deh baru moga pina mamunya orang raya itu fitri kan menyahana iblok hana menyahana udah nijok sedekah hana kan?
1: Ya paling zakat fitrah beruh ya kak
2: beruh kan
1: kan lagi no
2: Tuhan awak nyanti lelain kan mungkin iblok si paling iblok mana
1: sementara
2: bengkut si yang bengkut mana kan beda nah kan istilahnya kan
1: ya beda ya. Eh nyok kita mau jangak kak lam lam HP kita mau jangak
2: bagus kira-kira aja bagus sih gapah pun anak kak enak bah lah jangak kita mau ngenor pagi
1: tak nak untung kak habis ni tanggapi tema kak
2: bagus apa yang sepoh haji sepoh mati
1: Nurullah. Nya. Kak Yana, lagu apa lagu Nurul Putra kakak?
2: Lagu ronyo kan. Cinta Lehago dari Berge dengan Tu Berge apa jo lah?
1: Berge bunuh kagak eh. Berge bunuh kagak eh.
2: Oh, kali eh. Itu lagu nyanyi?
1: Lagu Buno Berge tentang Uroraya lah. Nuro kedua sih karena kapaduk bo ya kata putah-putah ho kedua-kedua.
2: Enaknya aja Nuro cinta saya tagonya yang kayak enak yang Pak pojol tapi Berge sih kamu cu.
1: Benar. Cinta saya sago dari Fojol. Cinta saya sago Fojol nasyid. Tapi nyok Marwan lagi yang kan foto Marwan mah hana nurut rupa oh duet nasi fojol duet dengan Berge yang nah
2: oh berarti kaje berarti tocu lo Berge mah
1: mungkin ya nyanggen teh cikroy hana tak lah kayak nah nasalah kayak nah kan kayak nah pokoknya ya
2: Kalau kaya nak
1: si coba ya.
2: Si coba dah. Lepas cucu Berge.
1: Lagu lain.
2: Lepas pengen kah mentang. Cucu. Dia lagi nyantar lah kan.
1: Oh benar zero ya. Hai dah berdepat.
2: Bang Ramlan kali.
1: Ramlan Galom.
2: Tintung aduh deh.
1: Tintung. Okey siap. Ramlan.
2: Gara-gara Berge tertinteng sama Bang Ramlan dulu deh.
1: Tertinteng sama Ramlan ya. Nyo, kamu rumpok apa?
2: Oke deh. Terima kasih. Sama-sama. Semoga sehat. Sampai berkah umur, berkah rezeki.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Yang ke yang tengah masak daging benar. Kami anak calling-callingan tadi lam ati.
1: Oh benar.
2: Lagi masak daging. Semoga cepat masak.
1: Ya yeah, amin.
2: Biar cik meramin kan?
1: Ya. Bajan cik lom ya. Marokon kan pruh-pruh mi.
2: Aku rokan gara tagu-tagu mi kapak mi inana biar deh.
1: Iya, yang kini Pak Tirebu.
2: Ino giliran uro kengkeng mi inana lulu mi ya.
1: Handu
2: flu.
1: Handu flu ke? Tak kong.
2: Elunya ke dek tisit, ke ngom sit, ke kata mau nawan-nawan ke dek ina di batoh ke. Anu
1: bantu penjelas, bah? Iya, siap Kak Yana, makasih.
2: Mengenasih, Nurul. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Yana dari Lebanon, Warihlon ya. Bagi Warihlon yang lain yang kena bergabung, silahkan. Taknya nama Cik, getok-tok dan Kak Yana pegahaba. Silahkan, Mak Cik, nak tamong kelai. Ratnambai 886, Cik. Nyoput 705-5, pika getamong. Tak cok Mak Cik, ilah yang kawai. Bak 886. Halo, Assalamualaikum. Warihlon.
3: Waalaikumsalam Warihlon saya Nurun.
1: Iya Mak Cik, sehat urunnya Mak Cik.
3: Alhamdulillah sehat wafiat.
1: Alhamdulillah. Mak Cik, nya tu radio agak raya baju Mak Cik.
3: Kau bukan
1: kubik lagi. Kala Mak Cik bubuk lah.
3: Kan kubik.
1: Tapi mentang mendengar.
3: Oh, mentang mendengar. Ini hati mentuhannya.
1: Iya. Ya kak?
3: Nah, kakak.
1: Terima ngenasi mak cik.
3: Kau budi.
1: Ya, kibar habar mak cik sehat tapi apa?
3: Habar God, alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Hana ajak tahu mak cik ya? Hana ajak tahu, Hana ajak urang raya. Ya,
3: habar ni penting tinggi lah.
1: Penting tinggi ya. Urangnya orang ni ke urban lah. Urangnya
3: peti-peti ya, pasal orang kacih, lepas bawa kacih, balik wakil berduk sama kukuh ha.
1: Urangnya geti ya, geti kurban lah. Iya. Mak cik.
3: Kalau awak dah pergi habis, dia nak betul-betul gini ya. Sila orang yang kenal lah.
1: Ya, ya, ya.
3: Dia kali kau paket. Aku memang kecil orang yang manjung.
1: Iya. Mak cik, ini orangnya tentang kebahagiaan Mbak Uro Raya Idul Adha. Tapi tegoh lom je, mak cik nurul laki ma'ah lah yang ngombatin mak cik ber.
3: Ngan mak cik golom. Ya, cik ni berhenti. Pukul laki yang ma'ah lah batin. Dia nak pernah. Dia nak pernah. Ma'ah lah batin bandung-bandung. Tanya, bagi hati tanya. Bagi pecahan tanya, bagi hati.
1: Ya.
3: Orang bahagianya, orang maaf-maafan.
1: Ya. Mak cik kadang Mbak Nurul marit, Mbak Nurul pegahaba, yeah. Mbak Nurul mayang, kurang pah kan, kurang mengenang.
3: Akan mak-mak mandung, dia dengan cik, dah mandung belum, mandung dan yang mak-mak mandung.
1: Ya, mak cik.
3: Baik ni yang kulit-kulit hati dan yang mana pergi mandung.
1: Ya, amin, amin, amin. Baik sampai lah nak, nak lom lagi-lagi kan ya.
3: Allah dah semayang yang lagi, ni yang kulit-kulit hati kan ya.
1: Betul, betul, betul.
3: Berbeli-beli kan ya. Tak apa pergi, ya Allah habis.
1: Iya, mak cik, kebahagiaan Mbak Uro Raya Idul Adha Putra yang mak cik rasakan kebahagiaan pakiban.
3: Paling bahagia punya orang ayahnya. Puan-puan tanya terhadap kurun jat wajib. Dia tajak tanya tak usaha juga yang ke tak nak imat banyak kerja ke dia. Tak syukur juga yang alhamdulillah juga yang kalau puas tanya gohlam. Yeah. Malanya bahagia ha orangnya tuan orang yang hanya seneng gebloti kerana orang kurban orangnya. Ya, ada alun baju kerana agak rasa kan
1: ya. Ya betul.
3: Ya, mungkin tahunnya kurban hanya kalau tak bagi si dia bagi si dia orang tak tagur orang ketinggalan tiennya nak kurban. Dia tak bahagia orangnya. Kau ni mesti pegangnya. Tak bahagia orangnya. Nang kai bai ang gak waji nak sambi kada ke waji nak sambi insyaallah. Tanya go tu la bayang go ya Allah nang go holi kala bakai ya Allah. Ya. Sama dan nang dia kacau ini lepas tak tahu tahu toto dah tu tun.
1: Ya, yang ke nya berai-rai sabar ya.
3: Yang ke lepas tak tahu nak buka. Ya mai bani anak alam nak ojek waji ban tahu nyam dua tun ke. Pengina lepas tak tahu.
1: Ya, mak cik.
3: Tentang tak pelik, nyanyi omong untuk temajak kan? Ya. Nyanyi omong, kakak di kantor lah, kan? Hanya ke mana ciknya, kuih-kuih, berlaku, baca-baca apa, tak tengok penyok, hanya berlaku, penyok-penyok, ni orang tua. Hanya tengok, hanya berlaku, tak apa, aku nyok, kan, dungan, ini baca-baca apa, kakak mahu hari.
1: Ya, ngat, kakak, mangat pihino, dungpun lah. Haa,
3: hanya cuma berlaku, pilun, tengah duduk-duk, kalau buat nak air, tak pesan, tak pesan, dia bahannya, tengok, kan, dia zaman lagi.
1: Ya, makcik.
3: Siap, makcik. Haa, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak,
1: kakak, kakak, kakak, mak cik.
3: Yang mendung yang nanti yang ibarat orang anak-anak yang rezeki apa yang apa sangka bayar rezeki Allah kan pun asal mendung tanya. Ikut perubahan.
1: Mendurung
3: mutu. Oh, nanti ini bila awak megang anak ni teh ni teh ni dia bilang. Kata ni awak tak rezeki orangnya baru orangnya. Baru perubahan kan.
1: Oh, baru. Ya ya.
3: Mbak nasih mbak ampan nasih lunduknya.
1: Gat mak cik. Terima nasih mak cik ba. Lagu ke lagu ni
3: aku nak tunjuk je sabar model Faidah Yasin lah.
1: Faidah Yasin kan orang di mana? Kamera. Pokoknya ni orang di mana Faidah Yasin. Lain
3: kalau nyanyi lagi orang yang sampuknya jalan di Wayman.
1: Siap mak cik.
3: Kalau saya masuk ke dalam ini sihat enam benar besar selamat imam kita dalam dalam kecil panjang membantu jauh lagi keluarga rumah.
1: Ini
3: saya masuk ke ibu Norini di rumah.
1: Terima kasih.
3: Saya keluarga di rumah. Mandu mandu dan kata anda mau mana yang alam baru sihat bersama imam kita dalam.
1: Amin.
3: Yang benar tang kata kamu lain semua bertinggi mulai mahu dekat aku.
1: Ramai bunuh.
3: Pernah mahu kainnya dengan form rumah dia. Ini channel ngoli dengan pelaku. putih ya.
1: Siap, mana masalah mak.
3: Alanya kalau ada mau menawa mandu mandu bah. Kalau ada mau nak ada mau mandu dari selung selung nuraya mandu mahal batin. Bila nak pelu pelu hati yang bagi berjalannya kata awam nang kalau bakar tinggal bagi jauh.
1: Terima kasih.
3: Salam dari lu. Terima kasih Nurun.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Cik dari Lam Ara Warhilon ya. Kapotiblah lewat 7 minit waktu Indonesia bagian barat hadirkan lagu Kak Yana ile puno. Geleke tinteng dari Ramlan Yahya ya. Oh buno nati rote hai ka gepreh bat boy pet 7055. Ta cok ile ngak bet trip tak gepreh ya Warhilon ya. Sabai ile Kak Yana. Halo, assalamualaikum Warhilon. Mbak pet 7055. Halo, assalamualaikum Warhilon. Iya, lagi kagetren karena memang mungkin kepikir pi karena dua row awak telepon karena dua buah lagu. Getren nilai mungkin ya. Hana masalah Warhilon, jadi jeta hadirkan lagu yang gepreh le kayak Ana puno dari Ramlan Yahya Tinteng. Lenya Nafa Edah Yasin ke Mak Cik dari Salbra Mudah.

Rapai Geleng adalah sebuah tarian yang sering menjadi sebuah pertunjukan pada acara-acara adat. Tarian Rapai Geleng biasanya dimainkan oleh laki-laki berjumlah 12 orang. Gerakan yang dimainkan pada tarian Rapai Geleng melambangkan kebersamaan serta kekompakan dalam lingkungan masyarakat Aceh. Selain gerakan tarian, Rapai Geleng disertai ucapan syair berisikan sosialisasi hidup bermasyarakat, beragama, dan solidaritas yang harus dijunjung tinggi. Alat musik yang digunakan adalah rebana, sedangkan syair yang disampaikan oleh seorang vokalis yang disebut cahi.

0: Rapet Budaya Anu Nanggrok.
1: Kuari lon dua buah lagu yang kagelake Leka Yana di Lebanon ngan makcik dari Lam Ara. Semoga terhibur. Kita sambung lom acara sireboh ya. Yang kawai gepreh bak 886 tacok ile bagi wari lon yang lain yang kena bergabung silahkan red nemboi put 7055. Halo, assalamualaikum wari lon red 886.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dekron Nurul saya.
1: Gimana apa Kak Eli?
2: Alhamdulillah. Sehat, walafiat. Adik lon kurang sehat ya.
1: Bacut.
2: Semoga bubagah pulih.
1: Tiangin.
2: Kromo
1: kenyal.
2: Nengkenyal. Abis angin lawan panas.
1: Nya. Kak.
2: Betul kan?
1: Ka kibana ka KMP tanyo pupilek munyo bino cuaca ya kak.
2: Ya betul.
1: Kadang-kadang
2: tubuh
1: tanya
2: nggak tahan
1: deh. Yang kenyar. Kak Eli. Kak Eli nya dengar di rumah ha? Dengar pernah jam ya kak?
2: Oh, galau.
1: Mulai. Menyobaro, barasa?
2: Ada ya jadi buat malam tiga nasi kalau lebaran kan.
1: Cuman
2: nyok olah tak baru ledek nuru baru kan kurban ino kan. Jadi nah harta garun majud buat pikir mengundi kurbulin angin.
1: Oh ya.
2: Tetap selera kamu menyenangkan semangat tak dari nuru ibu ke ibu juga nak.
1: Nya kamu rumpok kebahagiaan kepada nyok kan.
2: Ya, kan pernah nyong pukul nyong Idul Adha, pengorbanan nyong lah sebuah pengorbanan.
1: Betul. Menyong menurut kak, apa kebahagiaan yang tanya rasakan buat Idul Adha? Pupun lah.
2: Ya, yang pun nilai di nurul kan, tanya pun nilai buat namun belum pukul Idul Adha nya, notesanya gak ada puasa di nurul kan. Karena pahala je yang melipat ganda, tanya maka je rupa puasa. Tapi mesti tanya kan ada betul-betul maksud dan tujuan di ada puasanya. Tanya kata, air dah puasa di Nurul. Karena kata betul-betul tanya ada puasa lah. Segi tak hanya tak hampir sekurang namun segi istilah-istilahnya lah. Alang yang paling penting kan uro sekurang, uro Arafah kan. Tanya untuk menghargai, menghormati urung yang di sini membuat bukan ibadah ini di Tanah Suci. Jadi yang kedua je yang nak kurban bagi orang-orang tanya yang lain yang mampu lah untuk berkorban dan yang silang je kubur-kubur lumo dan yang jadi tanya yang petir miskinnya yang hana gedosi ronyo ataupun baru rofon kamu ni pedosi lah di nurul kan yang kan sabuk kebahagiaan si kadang mesti hana sanggup untuk kan hana lelum bancul lah. Tapi dengan orang yang berkorbannya, orang yang rela berkorbannya, jadi orang makin miskin, maka makin miskin, malah sama rata dah kena jumlah
1: kita juga. Mandu murung, hana berbeda rat ekonomi sih kan ya kak?
2: Ya betul, mana nak kamu beda-beda, jadi kan sama mandung kan? Mati mana beda sih kadang untuk panitia yang bekerja yang beda kan?
1: Karena gak nyampi kahek.
2: Kahek, betul. Jadi waktu takbirannya film tanya orang rasa di bahagia tak ada dengar lagi yang di Nurul kan. Nyawa sampai tiga minggu main orang panas tu tiga minggu boleh ya. Jadi tanya senang bahagia cik tanya ada yang tak ulang-ulang yang tak wajib cuma ini di pun agak kurang bahagia tanya kan. Waktu dia antaknya anak ku bandara anak agak leh dia ajak kan tengah malam lah dia anak jadwal anak minta di Nurul kan. Dia masa beruji cik senang bahagia tanya mungkin baru merinding boleh tanya waktu di pesawat yang ringa telefon yang bahagia ramai keluarga menunda kalian urinya ya Allah
1: bayang kan ya entar ramai kak
2: subhanallah padan dan yang gugur dan yang dinuruh dah tapi saya walaupun hana gugur kadang yang saya tak buat ibadah yang lain nanya kan
1: ya le ibadah lain cik kan yang cik tak buat bagi tanya yang hana mampu dah jak kenan.
2: Ya betul di Nurul selawat ke Nabi berlalu kan nampak sumpah anjir dari Nabi kan.
1: Ya betul-betul
2: kalian hati sifar selagi kamu di DPR ni kan.

0: sin. Sambil lang dengar radio, sambil manggun, istighfar dengan Dek Nurul. Jumpa na lagu dengan nak dengar, bukan manggun je. Istighfar na ni anak Dek Nurul lah.
1: Ya, yeah, betul-betul.
0: Aku menang-menang, anak Dek tak boleh pegah le Ustazah Rizkayana, le Tunggu Isar menua.
1: Siap-siap.
0: Aku bahagia memang lah dia banyak kan. Semoga negeri sehat wa afiat. Menanti untuk Dek Nurul, aku sehat. Semoga tambah sehat-sehat aja Dek Nurul.
1: Amin, ya Allah amin. Terima kasih kak.
0: Lagu sabar Dek Nurul kan dari nyo Dek Nurul.
1: Dari so?
0: Ramlan ke ik.
1: Ramlan ke ban ke nge ik tak nyo?
0: Oh, baik itu dah nak dengar lagi.
1: Ya.
0: Tuan dari Fatimah Amir mana?
1: Fatimah Amir, judul sih?
0: Tuan Cinta Ieme.
1: Cinta Ieme, siap. Tak ada leh.
0: Nah, biasa nah mahana sering-sering cinta di Google yang kan?
1: Cinta Ieme, good.
0: Biasa senior orang yang betul berkon.
1: Oh, benar.
0: Senior kak istirahat di tempat.
1: Ya, masa-masa hati ya juga orangnya.
0: Semoga Kak Juk sehat habis dengan keluarga.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Telepon deh ke Dek Nurul. Semoga Dek Nurul sehat di utama sehat-sehat aja.
1: Amin, ya Allah.
0: Semoga dalam lindungan Allah SWT keluarga Dek Nurul sih. Berkah umur, berkah rezeki sih Dek Nurul lah.
1: Amin.
0: Sampai bacaan Dek Nurul sampai anak aku yang di home tu.
1: Sampai tepuk, insyaAllah.
0: Alhamdulillah, ya Allah. Semoga sehat hadirin
1: juga. Amin, ya Allah amin.
0: Untuk Kak Rizkayana, Cik Amno, semoga bersehat dengan keluarga, Tengku Isan, Cik. Untuk amin. Ibu Nur dengan Ibu Bapak Sabta Cik Usa. Semoga bahagia sabri Cik yang berdua.
1: Amin, ya Allah.
0: Saya tak mahu Bapak Sabta Cik kadang.
1: Hawa berapa tiga ke kadang. Katrik anak kita mahu.
0: Semoga bahagia Cik Wak Yana.
1: Amin, ya Allah.
0: Untuk Radhi Cik di Pinjai. Untuk Mak Cik di Lamara, Mak Sabri yang nak di Medan. Semoga bersehat dan bahagia dengan keluarga yang ada.
1: Amin.
0: Dan teman-teman yang mendengar. Keluarga-keluarga yang patut berada. Semoga bersehat dan afiat.
1: Siap.
0: Yang sakit, semoga berbahagia pulih.
1: Amin.
0: Terima kasih, Dek Nurul.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Eli dari Pageiah. Nah, di likut Kak Eli, bagi wari-wari yang kena bergabung, silahkan red 2 bonemboy 0651 7055 0813 6 7 lebelah 886. Kak Eli gelake lagu dari Fatimah Amir, Cinta Ieme. Mohan dang dang dapre yang tamong lap acara siar buhlam. Langsung ketok-tok anak kepulihangan ya. Dengar Nurul kena putar lagu ke Kak Eli. Rupa je kagak preh lom warih lun. Bak 886. Halo, Assalamualaikum warih lun.
2: Assalamualaikum. Ya, Wak John di Gelinting.
1: Ya, Wak John. Kiban haba cat uronyo.
2: Tara je punya bu cat uro lah.
1: Tara je punya bu. Nah, dah gunti ya uronyo?
2: Ya, gona lah.
1: Oh, golong. Golong kena guna.
2: Kalau mah, kian. Cuma kata baru lah mah.
1: Lebih mudah berhenti ya kan dia mah.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Ya, Wak John. Tanya kali mah ada syah doh.
2: Minang Ferin, wayaunya mah.
1: Yang kenyal.
2: Emang dah hilang batin.
1: Ya, Nur lagi mah lahingan batin. Kadang Mbak Nur marit, Mbak Nur mayang-mayang. Kak, kan ambil dia nak lah. Okay, maaf, semoga kita sudah bilang ampunan Allah dan saling memaafkan ya.
2: Alhamdulillah.
1: Wak John, ya tentang kebahagiaan ba uro raya Idul Adha. Menurut Ronu putra kebahagiaan yang jet rasakan.
2: Yang pun dah jauh mau hari ini ya.
1: Ya.
2: Yang dah jauh mau hari mau ada jak muror ya senyap semua
1: betul.
2: Kan jadi sama madu sama bapa yang ni ya. Agak jauh mahu di kalau rii jipat-jipat tu kayak. Jadi agak orang kerubun, nanti orang kerubun nanti jaga bapa nak ada bapa masjid mah. Te orang kerubun nanti tak kalau ni nak dekat sekolah apa pun dia dekat filmo.
1: Ya, kepeti juga ini.
2: Pemayung lom. Lagi nak dah. Jadi darah hanya penjenjen ke kuru. Nah, kalau penjenjen darah, kah hang mati dosa. Lagi nak.
1: Ya.
2: enak balon.
1: Siap, Pak Jan. Terima kasih.
2: Nah, sama-sama. Terima kasih. Kajian salim, mah.
1: Lagu ini?
2: Lagu apa yang mengat?
1: Oh, apa lagu yang mengenang Pak Jan? Menyok.
2: Kalau peng GTA kali ini.
1: Oh, peng GTA gelom. Apa judul?
2: Namanya apa?
1: Oh. Nama
2: kita namanya.
1: Ino karat 8 juta. Orangnya truk 10 juta.
2: Tahu tu.
1: Ya, ada lagi doa betren nama kan. Tayang wa agam. Tayang wa agam hetat.
2: Hetat juga baik.
1: Ya, ya betul.
2: Lagi-lagi awak kamu dah kamu ya kuku betul nama negeri.
1: Betul nak.
2: Baik lah.
1: Betul. Wak John, salam ke sah Wak John.
2: Pun tak kalau ni baik sehat tapi tidak tapi.
1: Iya.
2: Lagi wajah pegawainya kan?
1: Siap.
2: Ya, kira tapi pulih yang pilih kan?
1: Amin, ya Allah amin.
2: Lang ke Kelly puno. Ke Putri dah dalam tu. Ke tolong ke Pak Mari di Kota Melaka.
1: Ya.
2: Ke Pajapan di Pium. Ke Bang Isan di Padang Tinggi, you know. Yang talium si dari awak. Ke Bang Zalur ni di Cagoh, ha?
1: Ya.
2: Talium si Cukari lah, dia lah penerut, ha?
1: Siap.
2: Ke Kainong di Labering.
1: Ke Mandung-Mandung?
2: Ke Mandung-Mandung.
1: Siap,
2: Wak Jan. Mandung.
1: Kabar, Wak Jan.
2: Saja, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena Wak John dari Gle Genteng Warihlon ya. Tak nyunda ke doktor nomor 7055. Halo, assalamualaikum Warihlon. Halo. Warihlon 7055. Iya, karena trena. Kegetren. Hana mendengar lesu ya Warihlon. Dah dengar lagu Kak Eli mentang mahani leh. Na cinta ia meh dari Fatimah Amir. Lehnyan lagu ke Wak John di Gle Genteng 6 juta si manyam dari Obeng GTA.

Serune Kali adalah alat musik tradisional Aceh yang berbentuk seperti sebuah trompet yang memang memiliki ciri khas khusus dari Aceh. Bentuknya menyerupai klarinet dan memanjang. Pada bagian atas berbentuk kecil dan pada bagian bawah berbentuk kelopak teratai. Ketika dimainkan, serune kali diiringi dengan alat musik tradisional lain seperti gendrang, rapai, dan sejumlah instrumen lainnya. Serune kali memegang peranan penting dalam berbagai pertunjukan kesenian di Aceh, juga pada acara-acara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan lain-lain.

0: Bulan Kemarilon kali terhadirkan lagu Syukur dari Husni Almuna ya. Sejalan lagi lagunya Nwarehilon ya. Tagna harus saling maafkan baurayanyo dan bersyukur bahwa Allah pe yang gebili Allah adalah yang terbaik bagi kita nyo ya. Ken walaupun ken lagi yang kita nyo hawa menan ya Warehilon. Dan saatnya kapasiblah lewat 50 minit waktu Indonesia bagian barat untuk acara sirebuh lagi hanjit ta sambung li Warehilon karena si ade bapa 12 waktu Indonesia barat kita nyo harus tadi pengajian muratal sembari tapreh semayang Jumat yang tapu sahur langsung dengan Masjid Raya Baitur Rahman dan dengan khutbah hantik tiga ya dah dengar. Dan Warehilon di Pat Mantang yang kena bergabung dalam acara sirebuh mungkin Hana sempat bauronyo jikna bergabung ba edisi sirebuh ke. Dan yang kali bergabung terima ngenasih Buno Bengah Naka Inong dari Lamreng, Nacik Dolah dari Ulai Kareng, Nabang Radit dari Pijai, Naka Fitri dari Darussalam, Nak Utiani Buno lenya na Pak Sabtari oi Sajan Bu Nur ya, Nacik Gemarit si krek dua krek kali kita ngapi tema terima ngenasih dari Pak Sabtari oi di Aceh Jaya ngan Bu Nur ya. Lehnya na Bang Isan dari Padang Tiji, na Bang Amir Mahmud di Woyla, na Kak Yana di Lebanon, na Mak Cik dari Lam Ara, Kak Eli di Page. Iya dan Bu Nur kenalah tau no. Kak Eli lagi ya yang nadi pagi iya. Semoga bumu bahagia memandu warih-warih yang kali bergabung dalam acara sirebuh edisi uronyo. Dan yang belum sempat bergabung, mudah-mudahan na wate dan kesempatan je bergabung dalam acara sirebuh uke. Warihlon oh benar na Wak John sirot dari Gle Genting yang top acara sirebuh edisi uronyo. Kali kita bahas warihlon tentang kebahagiaan yang kita nyo rasakan luar biasa ba uro raya Idul Adha. Memang menyerta banding dengan uro raya Idul Fitri karap mehi-mehi saban-saban ya. Bahagia ji ya itu merumpok sajian keluarga na uro megang segolom uro raya ya Warehilon ya untuk tradisi gedanyo Aceh untuk meriahkan tasambut uro raya menan ya. Dan yang beda aji ba uro raya Idul Adha na kurban ha menyo Idul Fitri na zakat fitrah. Menyo uro raya Idul Adha kurban. Kurbannya luar biasa kebahagiaan bagi orang yang mengkurban, lihat manfaat dari gepubut kurbannya ya. Menyo lagi kepegah puno lewarih gedanyo bahwa tiap bule yang na bak badan binatang kurban yang kita nyojok nyan akan jet kebaikan kita kepada kita nyo akan dibalik sebagai kebaikan. Dan Warehilon menyo ke orang yang mungkin hana rezeki untuk ge mengkurban cuman sep untuk gepajuh ti uro-uro dan mungkin kurang pi menyo pak gepajuh ya bergah mo oh je geblo bacut-bacut menan ya dan gepajuh biasa ngengkut masin atau menyongkot masin ino pi kamahai. Jadi ladom kadang mengkot dan oh gepajuh bu ya tapi ba uro raya Idul Adha nyo kajet gerasa ti ya taban mandum kaya gasian gedanyo jet tapajoh sia ba uro raya kurbannyo karena na gejok sedekah le yang mekorban manan ya dan menyo kebahagiaan jih pih nalom lage umat Islam yang truk gejak waji ba uro raya Idul Adha jadi gaknyan ka merumpok kebahagiaan di tidih di Mekah ya Warehilon ya gepubut ibadah haji bak Masjidil Haram dan jet ge'e kiban jutaan umat Islam bak bumonyo berkumpul bak Masjidil Haram dengan pakaian ihram yang hana jet ge turi le toh yang gasian toh yang kaya toh yang mepangkat hana le meturi hana maksudnya hana le menonjol ya Warehilon ya hana le menonjol saban mendung pakaian ihram jadi saban menang kemungkinan kita nyotrok ke rumah Allah dengan pakaian ihram yang hanataba pangkat dengan jabatan ya. Warihlo dia. Dan baje-baje kebesaran kita nyonyan pi kita nyo tinggalkan. Semoga warih-warih kita nyo yang kamerumpok gejak haji, bejet ke haji mabrur dan yang berbagi daging kurban pi kamu bahagia ya. Jet geukiban senyuman urang-urang yang merumpok si kurban dari tanyo yang nama kurban. Jadi tanyo yang hana ta kurbannya pih kamu bahagia jet abajo si kurban dan semoga kurban yang dilaksanakan li wari-wari gedanyo berikhlas dan diperoleh dengan hasil yang jerih payah yang luar biasa ya, yang halal tentunya ya. Dan warihlon menancit ke getanyo masyarakat gampung kajit tak kiban masyarakat menggotong royong untuk tasi ya kurban ya bahu membahu bantu membantu dan tak bagikan ke sabah-sabah rumah ya tiap-tiap tumpuknya. Dan warihlon bak uroraya pi getanyo bahagia karena mungkin menyenar rezeki jet tablo baje uroraya ya baje baru jet bahagia getanyo tak pakai bajenya mengkumpul saja saudara mungkin nak awai tepeh bacut hana ta sangka hana ta niat untuk ta pecuri hati tapi kamu curi hana ta sengaja warihlon ya kajik ta lakai mengah ba urorayanyo. Dan ya ba uroraya ke ta ureng mo ke karena gelakai mengah ke adu-adun kadang ka lakai-lakai mengah kelai mungkin karena mempadu bulan hana gemarit hana kamu uro-uro kadang hana hana mertegur sapa ba uroraya ka meum-um tema ka mo karena hati ya warihlun ya terharu dengan najih urorayanyo ke tanyo saling memaafkan karena hana manusia yang hudep lembumonyo tanpa melakukan kesalahan ya walaupun ube sebiji zarah akan diminta pertanggungjawaban. Jadi warihlun getanyo dengan na urorayanyo ke ta maaf-maafkan dan abak urorayanyo ke getanyo bahagia karena mantong gebi umur panjang jet ta rasakan kiban nikmat Idul Adha jet ta pele ibadat kedanyo dan tente jet ta magun-magun sajan keluarga ya menikmati makanan hidangan khas ba uroraya lenyan jet ta pelajari kiban kisah zaman Nabi Ibrahim alaihi salam biasa lam khutbah uroraya semayang uroraya nyana disebutkan kiban keceritakan kisah Nabi Ibrahim zaman gekurban anak demi ketaatannya kepada Allah tapi geganto ngan tinek domba warihlon ya menye getanyo sanggup ikhlas lagi kan golam tente warihlon ya tapi domna Allah gesayang getanyo awai dari sidro anak geganto jet ke domba menan ya Allah cuman ingin ketulusan katanya kesabaran katanya yang luar biasa. Dan warihlon terima ngenasih memandum yang kamu bahagia bak uronyo karena tamu dalam acara si reboh semoga awak drone sabi sehat dan sabi dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala bagi drone yang kena jat Jumat get bak jalan dan semoga amal ibadat Jumat uronyo diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan untuk warih-warih yang duduk di rumah kadang pre-pre jame mungkin tu semoga awak Ron bersabar sehat dan ya dipenuhi hati yang ikhlas ya warihlon ya tak terima jame karena jamenya truh lagi gepegah jame truh wate gewo gepuo geboh keburukan yang na dalam rumahnya gebah sajan geboh gepetebit menan ya menan ke warihlon tatup ilai acara si reboh edisi uronyo terima ngenasih warih memandum yang kalih bergabung dalam acara si reboh dan sampo merumpok kelai dalam acara si reboh uke ulun tuan Nurul Jumita yang kalih ulun pengonron dalam acara si reboh sampo merumpok kelai ente ba poh dua warihlon dalam acara-acara la NG dengan lagu-lagu dan ba poh ente na acara prodangdut.
1: Demikian, Si Rebuh, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan. Mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Back to over.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita bergabung bersama Masjid Raya Baitur Rahman untuk kita sama-sama ikuti siaran langsung pelaksanaan salat Jumat. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

الحمد لله الذي أرسل رسوله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم عظموا ضحاياكم فإنها على صراطي مطاياكم صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن ذلك على الشاهدين والشاكرين Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sambil berniat itikaf di dalam rumah Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita kekuatan dalam rangka menjaga dan mempertahankan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepadanya. Selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah kepadanya untuk menggapai kehidupan yang mulia di dunia dan di yaumil kiamah kelak. Mari sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan para keluarga semuanya. Dan doa kita bersama kepada para alim ulama. Semoga Allah terus berikan kekuatan kepada beliau semuanya dalam rangka menjaga dan mengarahkan umat kepada jalan kebenaran, dalam rangka mengemban pesan-pesan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang agama sampai akhir hayat nantinya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang yang beriman dan bertakwa itu adalah sebuah harapan dan cita-cita hidup. Dalam rangka menggapai kehidupan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan jalan bertakarrub kepadanya, beribadah kepadanya dengan berbagai macam formulasi ibadah. Mulai daripada ibadah yang wajib hingga ibadah-ibadah yang sunat, semuanya adalah untuk menggapai pangkat menjadi orang yang muttaqin dan menjadi orang yang mukminin. Walaupun itu besar sekali tantangan dan halangan dalam menjalankan sebuah kehidupan dengan berbagai macam tantangan, mulai daripada tantangan dari dalam hawa nafsu yang Allah berikan, hawa nafsu amarah, dan juga tantangan dari luar, godaan syaitaniah yang terus menggiring manusia dan terus mengarahkan manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bahagian daripada bentuk ujian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Falillahil ham. Masih dalam suasana hari raya kurban dan juga masih punya kesempatan untuk berkurban hari ini dan besok. Mudah-mudahan ini menjadi ruang yang baik. Mudah-mudahan ini menjadi peluang yang bagus dalam bertakarrub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali balasan dan hikmah
di dalam berkurban menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala sudah mengarahkan kita di dalam surat Al-Kautsar, di mana Allah berkata, "Fashalli lirabbika wanhar." Maka laksanakanlah salat hari raya ya Muhammad, dan berkurbanlah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun perintah ini khususnya kepada perintah mengorbankan hewan binatang, tetapi pada hakikatnya adalah Allah perintahkan kepada kita semuanya untuk berkurban di setiap jalan Allah Subhanahu wa taala. Berkurban kepada agama Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam model. Mulai daripada berkurban lewat harta, berkurban lewat fikiran, dan berkurban lewat tenaga, dan berkurban-berkurban yang lainnya demi tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis beliau sebagaimana yang khatib bacakan tadi, di mana Nabi bersabda, "Addimu dahayakum fa innaha ala sirati matayakum." Besarkan olehmu akan sembelihan kurbanmu, dan sesungguhnya kurban itu menjadi kendaraanmu ketika dirimu meniti titik siratal mustaqim. Imam Al-Ghazali dalam catatan beliau menjelaskan bahwa salah satu peristiwa yang dialami oleh setiap manusia setelah manusia itu meninggal dunia, yaitu melewati jembatan titik siratal mustaqim. Dan salah satu hikmah berkurban sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan adalah menjadi kendaraan ketika kita meniti titik siratal mustaqim hingga menuju tempat terakhir dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, bukan hanya sekedar bertakarrub kepada Allah, bukan hanya sekedar ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lewat beribadah. Jauh daripada itu, ibadah kurban itu punya pelajaran-pelajaran penting dalam meniti dan mengelola sebuah kehidupan. Mulai daripada wujud rasa takwa kita dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua pemberian Allah. Beribadah kepadanya, mendekatkan diri kepadanya dengan fasilitas-fasilitas dunia yang Allah berikan. Mudah-mudahan di yaumil kiamah kita menjadi manusia yang mendapat tempat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali rezeki Allah Subhanahu wa taala yang kadang-kadang tidak terhitung. Banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kadang-kadang terlupakan untuk kita ingat. Maka mudah-mudahan ibadah kurban dan juga ibadah-ibadah yang lain sebagai rasa bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai wujud ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai rasa syukur terhadap semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kemudian pesan penting di balik ibadah kurban juga menjadi solidaritas sosial di antara sesama manusia. Rasa empati dan rasa kasih sayang orang-orang yang diberi kemampuan harta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang miskin. Sehingga di dalam hukum syariat, memindahkan hewan kurban dari tempat penyembelihannya dan belum meratai orang-orang di sekitar daripada fakir miskin, itu hukumnya haram. Kemudian menyucikan diri daripada segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dan juga untuk membersihkan harta kita sebagaimana yang telah Allah titip kepada kita di dunia. Mudah-mudahan harta itu tidak menjadi fitnah di yaumil kiamah kelak, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau. Ini adalah pesan-pesan penting di balik ibadah kurban. Terus kita jalin hubungan sesama manusia, rasa kasih sayang sesama manusia antara orang-orang yang mampu dengan orang-orang yang miskin.
walaupun warna kehidupan adalah sebuah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian di antaranya Allah pilih kita menjadi orang-orang yang hebat, menjadi para pejabat negara. Sebahagian Allah tetapkan kehidupan kita menjadi orang yang biasa, menjadi rakyat jelata. Dan itu semuanya adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala dan tidak membedakan warna kehidupan nantinya di yaumil kiamah, kecuali adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Maka ini adalah bahagian daripada impian dan harapan besar kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa nilai-nilai keimanan dan ketakwaan itu adalah besar sekali harganya, tinggi sekali harganya, sehingga banyak tantangan-tantangan yang harus kita lalui untuk menggapai pangkat menjadi orang-orang yang beriman dan menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian di balik ibadah kurban juga melihat dan juga meneladani apa yang telah dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sebuah ujian yang besar. Beliau rela mengorbankan sebuah kebahagiaan dalam rangka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar kebahagiaan harta, kebahagiaan tahta dan kebahagiaan yang lain, tetapi anak si matawayangnya rela beliau korbankan demi membuktikan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi spirit dan ini menjadi vitamin bagi kita semuanya. Ketika kita bersinggungan dengan kepentingan duniawi, bersinggungan dengan kebahagiaan duniawi, untuk kita wujudkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala lewat beribadah, rasanya tidak ada tantangan dan cobaan yang lebih besar yang dialami oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka ini adalah sebuah niat yang tulus. Maka ini adalah sebuah motivasi awal, bahwa rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada segalanya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga ibadah kurban itu mendidik kita untuk mensyiarkan segala syariat-syariat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita sudah mengikrarkan diri bahagian daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sekedar syariat berkurban, juga menjadi kewajiban kepada kita untuk mensyiarkan syariat-syariat dan syiar-syiar yang lain untuk mendapatkan keberkahan hidup daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting itu adalah lewat berkurban meraup keberkahan dan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis beliau bahwa Allah akan memberikan pahala kepada orang-orang yang berkurban, orang-orang yang berjuang di dalam agama Allah Subhanahu wa taala sejumlah helai bulu binatang yang kita kurbankan. Ini adalah anugerah yang begitu besar. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Mudah-mudahan pesan singkat ini menjadi motivasi kepada khatib sendiri, menjadi hormon kepada kita semuanya, bahwa rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah kepadanya dengan berbagai macam formulasi ibadah, mulai daripada ibadah yang wajib hingga ibadah-ibadah yang sunat, lebih daripada rasa cinta kita kepada segalanya, lebih daripada rasa cinta kita kepada harta, lebih daripada rasa cinta kita kepada dunia dan serta fasilitas-fasilitas dunia. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dunia ini benar-benar menjadi wadah bagi kita untuk menempuh jalan kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dunia ini benar-benar menjadi lahan
bagi kita untuk beramaliah menggapai pangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Dan mudah-mudahan segala bentuk pemberian Allah Subhanahu wa taala menjadi jembatan bagi kita untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa dunia ini menjadi lahan, dunia ini menjadi tempat untuk bercocok tanam dan akan mendapatkan keberhasilan nanti di yaumil kiamah kelak. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama Allah berikan kesempatan kita hidup di dunia, selama Allah masih memberikan kita kesempatan-kesempatan yang lain, mudah-mudahan kesempatan itu benar-benar kita jaga. Mudah-mudahan kesempatan itu benar-benar kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam tatanan-tatanan kehidupan, dengan berbagai macam kesempatan, dengan berbagai macam ruang. Mudah-mudahan semuanya kita akan berbahagia hidup di dunia dan juga berbahagia hidup di yaumil kiamah kelak bersama Habibana, bersama para rasul, bersama para orang-orang syahid di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawati.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: mohon kepada seluruh jamaah Jumat untuk dapat mengatur shaf dengan sebaik-baiknya, lurus, rapat dan rapi. Di mana shaf-shaf yang masih kosong mohon segera diisi. Dan akhirnya kami ingatkan supaya suara di dalam salat jangan dinyaringkan. Cukup sekedar dengar sendiri. Terima kasih.
1: Stawu safufakum rahimakumullah.

帮我。Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: apa jarang loh suku itu yang menggunakan punya bahasa sendiri, ya kan? Punya tulisan sendiri. Artinya peradaban orang Rejang itu kan luar biasa.
1: Betul. Nah,
0: banyak suku yang lain kenapa enggak punya tulisan sendiri? Ya kan? Kenapa Rejang punya? Artinya ini adalah satu langkah kemajuan yang lebih selangkah lah. Kira seperti itu. Kita tidak menjelekkan yang lain, tapi inilah adanya. Kira seperti itu. Ini menjadi motivasi dan semangat kita.
1: Iya. Itu Mbak Riri. Itu warisan yang lengkap ya.
0: Iya, lengkap.
1: Kenapa kita harus menghilangkan ya kan?
0: Nah, kita apa bahasa kita punya ya kan? Tulisan juga kita punya.
1: Aku lihat di Google tulisannya ternyata waduh gimana bacanya nih. Soalnya susah Bang, susah ya. Memang terkenal susah kalau suku Rejang itu.
0: Tentu kita dulu kan, kalau saya itu waktu SMP itu alhamdulillah paham saya. Nah, tapi hari ini karena enggak diasa-asa, sedikit-sedikit lupa saya.
1: Oh.
0: Ya. Paling tapi taruh kagangnya masih hafal lah kalau untuk menyebutkannya itu.
1: Karena tulisan sama penyebutan beda Bang ya?
0: Beda. Ya kalau ini K itu kayak gini nih, kayak F turun ke bawah, ini kalau gak salah.
1: Ya, kan? Ya kita bayangin dulu ya pendengar.
0: Kagangnya tadana gitu kan.
1: Oke deh. Telepon sudah berdering-dering Bang Jo.
2: Nanti ya sabar ya Bang Pop, pendengar Perompat ya. Pemirsa Internet, sebentar lagi kita jeda dulu mungkin ya Kak Riri ya. Setelah tadi kita ngebahas tentang tulisan suku Rejang ya. Nanti kita akan nambah lagi dari pertanyaan-pertanyaan mungkin dari pemirsa Internet dan juga pendengar Perompat. Jadi buat pendengar Perompat, pemirsa Internet jangan kemana-mana nih. Tetap dimari di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa radio dan juga pendengar Perompat dimanapun berada. Sudah bisa ya sekarang kita untuk interaksi ya, Kak Riri ya, bersama narasumber kita terkait tema hari ini. Untuk telepon di sana berapa ya, Kak Riri, nomornya?
2: Oke, kita sebutin dulu nih 0736-7321-994. Dan di WhatsApp cuma bisa WA aja ya, di
1: pesan
2: sana.
1: Ya, pesan di, WhatsApp aja ya.
2: Iya, 0811-7816-544.
1: Oke, siap.
2: Sudah berdering, Bang?
1: Sudah, boleh kita angkat dulu dari Perompat Bengkulu teleponnya, Kak Riri.
2: Oke. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, assalamualaikum,
2: Tabipun.
1: Waalaikumsalam, Yapun.
2: Yapun, ya. Siapa di mana?
3: Dengan Edo di di Bandar Lampung.
4: Oh, Lampung.
2: Ya Bang, lanjut Bang, mau tanya apa nih?
3: Ya, siapa Bang Rudi ya?
2: Boleh. Assalamualaikum,
3: Bang.
4: Assalam.
3: Tadi kan kalau nggak salah itu untuk penggiat kayak tari-tari itu agak berkurang ya bangnya di sana ya untuk anak-anaknya ya. Nah, yang saya tanyakan gimana pendapat dari dinas kebudayaan? Soalnya kan itu harus dari dinas juga ya. Apakah ada antusias untuk ke? Saya kan nggak tahu nih ranjang ini apa ke pegunungan atau apa apa? Apakah emang jauh dari dinas kebudayaannya, Bang? Nah, yang kedua. Tadi kan ada aksara ya. Aksaranya itu apa dimasukin di kurikulum, Bang, di pelajaran? Itu aja deh. Makasih Bang Rubi sama Kak Riri, Bang Jo, terima kasih.
1: Iya, sami-sami.
3: Assalamualaikum. Habibun.
1: Waalaikumsalam, ya pun Bang Edo.
4: Oke.
2: Langsung dijawab kita gimana nih, Bang Jo?
1: Boleh kita angkat satu lagi ya dari Jakarta ya, Kak Riri ya dan juga Bang Lubis ya. Kita angkat dulu nih. Halo, Perompat. Assalamualaikum.
5: Halo, selamat ya. Assalamualaikum Bang Jojo.
1: Iya, silakan
5: Bang Mbak Riri.
1: Bang Leman.
5: Bang Rudi.
1: Iya. Iya, Bang Leman.
5: Assalamualaikum.
1: Iya, Bang Leman silakan.
5: Saya di Leman. Saya di Leman lagi. Saya Leman di Lampung juga, Bang. Lebih Bang Jojo, Mbak Riri. Kita enggak mau Lampung sama kayak Bang siapa tadi, Bang
1: Edo.
5: Iya Bang Ido tadi.
1: Iya, silakan
5: ini, Bang Ido. Bang Lubis, saya sempat buka di TikTok dan juga Google. Saya buka itu pukulnya gitu kan. Ada semua di situ lengkap saya baca. Gini Bang Lubis pertanyaan. Apakah bahasa Jang Lebong itu sama kayak bahasa Cina atau Thailand? Apa betul itu? Yang kedua, Kaganga itu kan kayak di Lampung juga ada tuh Kaganga atau Lampung. Apakah itu ada di pelajar di sekolahan gitu? Di SMP maupun SMA. Itu saja Bang Dodi,
1: okay,
5: Bang
1: Dodi.
5: Makasih Leman di Lampung.
1: Sami-sami, Bang Leman.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung dan juga Bang Edo di Lampung. Silakan Bang Lubis.
2: Oke, satu lagi ini Bang.
1: Oh iya, ya, boleh. Silakan.
2: Oke deh. Halo, selamat siang.
6: Satu lagi ini Bang.
7: Oh iya, boleh.
6: Halo.
1: Iya. Yeah.
6: Siapa di mana? Selamat siang Kakak Riri cantik.
2: Halo. Ini siapa nih?
1: Ayo. Silakan Cik Guria.
6: Iya, Guria. Aduh, Kakak Riri ini. Bang Jojo, Bang Jojo. Bang Jojo, saya jalan-jalan dulu ke Bengkulu ya.
1: Iya, silakan Cik Gu.
6: Bang Jojo sehat. Narasumbernya ganteng banget ini. Salam kenal dulu Bang. Siapa ini namanya? Bang Rudi.
4: Lubis, Lubis.
6: Bang Lubis, ya orang Marga bahasinya, Ito Lubis yang ganteng. Orang buat Ito Lubis. Aduh, salam kenal ya, ya dengan Ria Jakarta. Ini memang temanya budaya suku Rejang ya, Bengkulu di tengah modernisasi. Memang, tadi sudah banyak paparannya, saya jadi mau nanya apa ini buat Bang Lubis ini ya.
2: Iya.
6: Pertanyaannya ini memang ini apa namanya, budaya suku Rejang ini di Bengkulu ini mengalami dilema di era modern. Kearifan lokalnya seperti tradisi rimbo, larangan untuk pelestarian alam dan rumah bumbungan. Lima masih bertahan, namun penggunaan bahasa Rejang dan aksaranya terancam punah di kalangan generasi muda akibat globalisasi. Pertanyaannya Bang Lubis. Nah, seperti apa nih Bang Lubis tantangannya di era modern ini? Yang seperti apa ya generasi muda ini kan krisis bahasa dan aksaranya. Terus pertanyaan dua, terus upaya pelestarian dan adaptasinya seperti apa gitu. Mohon yang tiga pertanyaan, tanggapan seperti apa, tanggapan dan prospek ke depannya. Itu saja Bang Lubis, tetap semangat, sehat selalu buat Bang Lubis, Kak Riri, Bang Jojo yang ganteng, dua-duanya ganteng, satu ganteng. Terima kasih banyak waktunya. Selamat siang menjalankan hari bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.
2: Iya. Terima kasih Cik Guri ya, yang sudah ngasih pertanyaan ya. Gimana nih, langsung jawab
1: boleh
2: aja,
1: langsung.
2: Dari ada Edo tadi ya, pertanyaannya.
7: Bang Edo sama Bang Leman kan hampir sama aja bertanyain tadi, tapi ada sedikit perbedaan lah. Nah, dari Lampung, mereka katanya cabai pun katanya kan. Nah, kita nih di Rejang ada juga dulu. Iya Bang Jo, ini gini, sebelum kita memulai sesuatu itu ada gini dulu, gen kabar kumuh gitu. Nah, gen kabar kumuh ini artinya apa kabar kalian gitu loh. Apa kabar Bapak Ibu, itu ibarat menyapa. Nah, bakal kita sapa dulu nih, gen kabar kumuh.
2: Jawabnya gimana nih?
7: Jawabannya baik.
2: Baik.
7: Terkait dengan apa Bang Edo tadi, pertanyaannya terkait dengan apa tadi Mbak Riri, saya lupa mencatat juga, tapi intinya kalau nggak salah ada keterkaitan sama, dengan iya, dinas
1: tarian. Gimana kalau pelaku seni tarinya di sana udah mulai berkurang tuh, gimana dari dinas gimana? Dari dinas sendiri gimana nih gitu.
7: Memang begini, dulu itu kan setahu saya memang di apa di daerah-daerah Rejang itu ada istilah ini, misalnya di dusun di desa A itu ada semacam kelompok tarian. Ya kan, itu dulu. Nah, tapi sekarang setahu saya ini sudah berkurang. Mungkin ada ya yang melakukan itu, tapi sekarang sangat berkurang kalau untuk hari ini. Nah, dulu kan itu kayak tarian-tarian belajar, pencaklat menca itu dipelajari juga. Nah, sekarang sudah berkurang. Nah, mungkin untuk ke depan ini kan perlu apa istilahnya ini, kebersamaan di mana orang-orang Rejang ini punya kemauan dan juga didukung oleh pemerintah seharusnya. Ini kan apa nilai budaya yang harus dipertahankan. Nah, tapi hari ini mungkin ada sedikit keinginan kita, mudah-mudahan ke depan itu ada perhatian pemerintah lah terkait dengan apa kesenian-kesenian Rejang ini.
2: Nah. Gitu Bang. Ya. Udah dijawab Bang Edo ya tadi. Kalau untuk
7: Bang Leman tadi apa keberadaan dari
1: Bang Leman lebih ke tadi itu untuk bahasa Rejangnya itu masuk ke pelajaran di sekolah enggak, muatan lokal seperti itu. Kayak gitu.
7: Nah, ini untuk Bang Leman dulu semasa saya masih sekolah, waktu SMP itu kami masih belajar di muatan lokal itu terkait dengan bahasa Rejang ini. Ada pelajaran khusus. Nah, hari ini nggak ada lagi setahu saya. Ya, tidak dimuatkan lagi dalam kurikulum. Nah, kalau saya sebagai generasi muda Rejang berharap nih, mudah-mudahan pemerintah ya kan juga memuat kembali terkait dengan kurikulum bahasa Rejang ini ya, wabil khusus di Bengkulu misalkan, wabil khusus lagi di daerah-daerah Rejang misalkan, itu kita harapkan seperti itu. Maka saya tegaskan kalau untuk hari ini saya rasa yang setahu saya itu nggak ada lagi muatan lokal bahasa Rejang itu.
2: Itu tahun berapa Bang?
7: Itu sekitar tahun 2008-2009 masih ada itu. Nah, dan juga ini Rejang ini ada kamusnya.
2: Ada kamusnya
7: ini. Nah, ada di Ikatan Keluarga Rejang Pak Petulai Persi Bengkulu itu ada yang membuat kamus itu. Nah, kita harapkan ini juga didukung nanti oleh pemerintah. Ya, ini kan Rejang ini ada di 5 kabupaten. Ya, yang paling banyak itu ya kan, ada Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kepahyang, Kabupaten Bengkulu Tengah. Nah, kita harapkan bagaimana nanti seandainya pemimpin-pemimpin Rejang khususnya ya, wabil khusus ini berkolaborasi bagaimana ini dikembangkan ya kan, atau diperbanyak lebih seberluaskan. Baik misalkan di sekolah-sekolah ya kan, sehingga ini menjadi bacaan bagi anak-anak yang Rejang.
2: Mungkin diperbanyak komunitas.
7: Iya, diperbanyak kan, komunitas ya. Dan didukung terkait pengembangan-pengembangan tadi itu kayak tarian-tarian ya kan, yang tari kejai gitu kan. itu kita harapkan seperti itu. Karena hari ini mudah tergerus, terus terang kita bicara itu.
2: Iya, betul. Oke lah, sudah terjawab ya untuk Bang Leman.
1: Dan juga tadi yang pertanyaannya agak mirip-mirip ya dengan bahasa Cina atau Thailand gitu, tadi udah dijelasin juga ya Bang Leman ya di awal ya. Memang memang ada, kalau misalnya yang belum fasih atau juga belum tahu tentang suku Rejang, ada kemiripan nih gitu kedengarannya gitu ya Bang Lubis ya.
7: Iya betul, betul.
1: Siap. Dan lanjut dari Ceguria tadi. Boleh silakan.
7: Ya kalau hari ini seperti sampaikan dari awal tadi, memang dengan di era modern hari ini sedikit kita ada krisis terkait bahasa itu. Tadi saya sampaikan bahwa banyak orang-orang Rejang ini istilahnya begini, malu berbicara bahasa Rejang itu di umum, ya kan? Malu dia. Nah ini kan mulai krisis nih. Nah kita ini terus ini Mbak Ria, kalau Mbak Ria masih dengar, ini betul di era hari ini krisis kita itu. Dan kita harapkan ini terlepas dari krisis ini. Kenapa juga kita harus malu mengakui atau menggunakan bahasa Rejang, atau kita orang Rejang asli seperti itu. Nah terkait pelestarian, upaya pelestarian. Nah kalau kita bicara upaya pelestarian, kalau saya pribadi paling saya ingin mengajak kepada anak-anak muda Rejang ini, ayo kita lestarikan. Mulai dari misal belajar tarian-tarian tadi, lalu belajar tentang sejarah Rejang, ya kan? Nah sekali lagi saya sampaikan bahwa ini harus ada dukungan dari pemerintah dalam pelestarian budaya ini. Lalu untuk prospek ke depan, kata Mbak Arya tadi, tanggapan prospek ke depan. Nah kalau seandainya memang pemerintah peka dan mau terkait dengan mengembangkan daripada budaya-budaya Rejang ini, tidak menutup kemungkinan bahwa ini bisa berjaya kembali. Nah, buatlah event-event yang dimana bisa menampilkan daripada budaya-budaya Rejang itu sendiri, ya kan? Kalau kita Bengkulu ini ada tabot misalkan, ya kan? Nah, coba nanti diskemakan dimana ini ada khusus misalkan hari budaya Rejang misalkan, ya kan? Kan kabupaten kita ini ada kabupaten 9 kabupaten 1 kota. Nah, 5 kabupaten yang ada Provinsi Bengkulu ini paling banyak nih Rejang. Ya kan? Nah, coba seandainya para pemerintah 5 kabupaten itu sangat saling dukung-mendukung, bekerja dengan pemerintah Provinsi Bengkulu misalkan. Nah, buatlah event-event sehingga tarian-tarian dan budaya-budaya yang lain Rejang itu bisa eksis ya. Itu kira-kira Mbak Riri.
2: Gitu. Jadi Cik Guria ini ada 3 pertanyaan tadi Bang. Udah dijawab semua Bang.
1: Udah ya.
2: Soalnya mau dia monitor nih.
1: Udah ya. Siap.
2: Nah kalau untuk di WhatsApp udah ada yang nanya di Bang.
1: Boleh silakan Kak Riri.
2: Udah ada yang nanya. Assalamualaikum. Dari Sinta ya di Palembang, apakah bahasa Rejang masih sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sekarang?
7: Nah, kalau untuk sehari-harian masyarakat sekarang, kalau Rejang ya pasti, mari Bu. Ya kan? Kalau di daerah-daerah kayak di Bengkulu Utara itu misalkan, Rejang Lebong, Lebong Kepahyang, ya masih, karena itu memang bahasa mereka. Nah, tapi menjadi masalahnya ketika keluar, misalnya kayak aku nih keluar, apa ketemu di Kota Bengkulu, apa ketemu di mana misalkan, ya kan? Sudah tahu kita logatnya orang Rejang. Nah, kita ngomong pakai bahasa Rejang. Ah, kamu siapa katanya? Ya kan? Nah, ini maksud aku itu, maksud saya itu sebagai generasi penerus bangsa dari suku Rejang, kenapa harus malu gitu kan? Ketika ketemu sesama kita pakai bahasa Rejang itu. Yang penting yang kita omongkan itu adalah yang baik-baik. Jangan juga dengan bahasa Rejang nanti membicarakan jelek-jelek orang gitu kan.
2: Pas ngerumpi bahasa daerah ya emang. Supaya gak ketahuan ya.
7: Tadi si siapa Mbak pertanyaan Mbak siapa tadi?
2: Yang mana? Cikgu ya?
7: Bukan, yang di WhatsApp tadi?
2: Sinta.
7: Sinta. Sinta untuk sehari-harian itu tetap masih pakai bahasa Rejang.
2: Gitu. Di Jakarta udah ada Bang?
1: Sudah ada WhatsApp ini dari Tariko Meidilsyah Bengkulu. Katanya Riko Tanah Patah hadir dari Bengkulu. Di tengah modernisasi budaya Sukorejang saat ini memang masih tetap ada karena kota Curup ya baru saja berulang tahun ke 146 katanya ya. Sejumlah budaya daerah etnis Rejang paling populer adalah Kedurei, Kedurei Agung, dan ada kesenian tari Kejel, dan juga ada lagu daerah bahasa Rejang yang terkenal yaitu Lalau Belek gitu ya, jemputi ya. Nah ini cuma cerita aja sih, nambahin aja mungkin ya dari Bang Lubis, tapi ini ada dari Mamarinda Idris di Ternate yang mau nanya ya. Apa tantangan modernisasi yang paling dirasakan oleh suku Rejang sendiri? Adakah strategi khusus yang diambil dalam rangka mempertahankan dan melestarikan budaya suku Rejang? Silakan, Bang Lubis.
7: Ya memang tantangannya ini di era modern hari ini mereka banyak menganggap bahwa suku Rejang ini tidak penting bagi mereka. Tadi Bang Jo seperti kita ketemu saja mereka tidak ingin menggunakan bahasa daerah sendiri. Nah, ini kan apa istilahnya, kalau dulu orang dulu itu dimanapun ketemu itu pakai bahasa Rejang, kok hari ini ya kan dengan modern hari ini mungkin dia malu, ah nanti dibilang orang desa
2: kuno.
7: Nih kuno gitu kan. Nah ini tantangan gitu loh. Tantangan. Nah, terus apa lagi tadi Bang Jo? Pertanyaannya?
1: Strategi khusus yang diambil.
2: Ada strateginya
7: kan? Ya kalau strategi khusus itu ya, jangan menyerah menurut saya itu. Ketika ketemu orang Rejang ya pakai bahasa Rejang, walaupun dia tidak mau ya sudah. Ya kan ketemu yang lain kita bahasa Rejang lagi. Nah, karena ini sudah kita apa? Saya itu kalau ketemu orang Rejang, ya kayak kemarin ketemu orang Rejang di Jakarta. Saya tahu dia orang Rejang, saya pakai bahasa Rejang. Nah pertama dia masih malu-malu, saya bilang, nama harus malu. Apa kita cuma harus memakai bahasa gaul gua lolo di Jakarta kan enggak? Saatnya kita ketemu ya kita pakai bahasa Rejang gitu kan? Akhirnya dia mau. Nah gitu kira-kira kan? Tapi kalau secara strategi khusus, saya berharap ini Bang Jo, mudah-mudahan ini didengar oleh pemerintah juga. Di mana misalkan suku Rejang ini ya dikasih wadah lah nanti kayak apa masukkan kurikulum kembali ya kan. Nah ini kan salah satu strategi sebenarnya ketika apa ini atau apa eksis ini kan orang tahu ketika ke Bengkulu apa saja yang apa suku-suku aslinya ada Rejang. Nah bisa dibukti dengan ada kurikulum di muatan lokalnya tadi itu bahasa Rejang. Orang bertanya, oh seperti apa bahasa Rejang ya kan. Nah itu bisa juga memberikan eksis Bengkulu di daerah-daerah yang lain. Kira itu Bang Jo.
1: Oke siap gitu. Ya sudah terjawab ya Mama Linda Idris ya. Dan ini sepertinya kita cuma bisa terima satu telepon lagi. Kalau misalnya dia mau telepon ya Kariri ya, karena sudah menit 53. Jadi buat pendengar perompat dan juga pemirsa RNet yang mau memberikan satu pertanyaan bisa ya di nomornya perompat Bengkulu atau di perompat Jakarta gitu. Iya. Tapi tadi sempat saya lihat juga ya Kariri dan juga Bang Lubis ya untuk aksara dari suku Rejang ini lebih ke kotak-kotak ketulisannya, tapi garis-garis tapi kotak gitu ya.
7: Ya.
1: Beda sama aksara saya pernah belajar, bukan belajar juga sih, baca dan juga coba-coba nih biar ngerti juga ya. Aksara Batak sendiri itu ada agak bergelombang gitu ya. Ada Hana, Rata, Bawa, Manga gitu. Dan ya karena kan memang udah waktu itu sempat di tanah Batak juga, jadi seenggaknya bisa lah untuk bahasa Batak. Kesini tadi sebenarnya ada telepon, ada yang ngebel ya, tapi nggak jadi, kayak cuma miss call nih kayaknya nih. Di mari ya, tapi udah menit 55 juga nih Kariri ya, dan juga Bang Lubis ya nih karena waktu juga ya mepet juga. Boleh mungkin masuk ke closing statement nih Kariri ini terkait tema kita di hari ini.
2: Oke, nah ada yang miss call jadi gimana nih Bang?
1: Ya udah, tapi singkat ya Bang Poin telepon ya.
2: Oke, halo, selamat siang.
8: Halo, ini dengan Riko Terapata.
2: Iya.
8: Jadi aku mau tanya tentang bahasa Rejang ya. Kalau untuk modernisasi bahasa Rejang itu kenapa lagu-lagu Rejang itu dicampur, lagu-lagu daerah bahasa Rejang dicampur dengan bahasa Lebak seperti Nasi Rejang Malang sama Pengundi Malang? Nah, itu yang saya pertanyakan. Nah, kalau untuk bertemu dengan bahasa Rejang sendiri, lagu-lagunya banyak ya. Dari beberapa tema-tema ataupun modernisasi saat ini kan, tarian atau bahasa segala macam itu pasti ada. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dan Riko tadi ya, yang tadi sempat kirim WhatsApp ya. Silakan Bang Udi.
7: Ya, karena dicampur dengan bahasa lembak kata tadi ya. Nah, ini itulah menjadi sebenarnya tantangan para penggiat seni Rejang, musisi ya kan. Kita harap jangan dicampur-campur kan begitu. Kalau bahasa lembak, lembak saja, Rejang, Rejang saja. Mungkin mereka ingin berkreasi juga mungkin kan. Nah, itu kira-kira Bang ini, Bang siapa tadi?
2: Bang Riko.
7: Mungkin kreativitas mereka lah. Dan mudah-mudahan ini nanti para seniman-seniman Rejang, khususnya di musik, nanti bisa menciptakan apa lagu-lagu Rejang tuh full menggunakan bahasa Rejang.
1: Siap, amin. Siap. Silakan langsung, Kak Riri dan juga Bang Lubis, closing statement-nya nih.
2: Oke, jadi sebelum kita akhiri nih Bang, di siang hari ini mungkin Abang mau ngasih sedikit pesan untuk generasi muda ataupun pendengar yang lagi dengerin kita hari ini.
7: Oke, pendengar RRI Perempat dimanapun berada di seluruh dunia ya. bahwa saya berharap kepada generasi Rejang dimanapun berada, mari sama-sama kita ini jangan sungkan-sungkan lah berbicara dengan bahasa Rejang, belajar budaya-budaya Rejang, ya kan? Dan juga saya harapkan ke depan bahwa Rejang ini budaya-budayanya diperhatikan oleh pemerintah. Dimana di Provinsi Bengkulu ini kita juga punya istilahnya itu ikatan ya, ikatan keluarga Jang Pat Petulai Provinsi Bengkulu, dimana ketua umum kita itu Haji Muhammad Soleh. Dan juga ketua harian kita ada Dang Herwan Antoni, ya kan? Dan Pak Sekjen kita ada Bang Aswandi, dan juga ada Bandara Umumnya Bang Zaki. Dimana mudah-mudahan ke depan siapa yang mendengar ini, misalnya mau gabung nih di Ikatan Keluarga Jabat Petulai, dia punya ide, ayo bergabung saja. Karena kita punya ikatan ini ya untuk membuat sesuatu hal yang dimana supaya Rejang ini eksis ke depan. Dimana memang beberapa bulan yang lalu kita tuh ada kayak rumah sekretariat Rejang itu di Kota Bengkulu ini ada kemarin itu belajar tari-tarian tadi itu sebenarnya ada di sekretariat. Nah, mungkin mudah-mudahan Rejang ke depan selalu eksis. Salam hormat kepada seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Kita ini banyak suku, nah salah satunya suku Rejang yang ada di Provinsi Bengkulu. Mungkin itu, terima kasih. Salam semangat anak muda dimanapun berada. Semoga Rejang ke depan selalu eksis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Lubis dan juga Kak Riri untuk pembahasan tema kita di hari ini. Semoga yang disampaikan juga jadi kita jadi lebih tahu nih Bang Po, ada suku Rejang di Bengkulu yang mana ini juga termasuk yang terbesar di Bengkulu nih Bang Po ya. Dan juga pemirsa Renet, terima kasih sekali lagi Kak Riri dan juga Bang Lubis untuk hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya. Amin. Di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan juga Bang Bisa RNet dan juga pendengar Perempat harus bergantian juga kita sama program-program lain nih di Radio Visual RNet. Jadi tandanya aku udah pamit nih dari Radio Visual RNet, nanti ketemu lagi di jam 4 sore dengan penyiar beda ya, tentunya dari Perempat Jakarta. Jadi udah pamit dulu diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram.

0: Cerita jam 14.
1: Abang Po, Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur menggunakan kemasan ramah lingkungan berupa besek bambu untuk membagikan 6.000 daging kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah kemarin. Manajer Pasar Induk Kramat Jati Agus Lamun menyebut bahwa langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap pengurangan penggunaan sampah plastik. Menurutnya, penggunaan besek bambu telah menjadi tradisi di Pasar Induk Kramat Jati selama 5 tahun terakhir setiap pelaksanaan pembagian daging kurban. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pameran Perjalanan dan Pariwisata Indonesia Travel Fair 2026 kembali digelar untuk ke-21 kalinya dengan mengusung tema The World on Sale is Back guna mendorong kebangkitan Indonesia, kebangkitan industri pariwisata, aviasi, hotelan, hingga wisata kesehatan nasional. Ajang yang berlangsung di Jakarta International Convention Center 29-31 Mei tersebut menargetkan lebih dari 30.000 pengunjung dengan potensi transaksi melampaui 60 miliar rupiah. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 14.02 menit waktu Indonesia bagian Barat. Warihlon, Anda masih bersama saya Nurul Jumita dan masih bersama RRI Pro 4 Banda Aceh, frekuensi FM 88,6 MHz, Loma AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Warihlon, untuk Anda dimanapun berada, baik Anda yang baru saja bergabung atau mungkin yang sudah dari tadi bersama kami, semoga selalu bahagia dan terhibur dengan siaran yang kami hadirkan untuk Anda. Dan untuk Anda yang saat ini sedang beristirahat, semoga pulih kembali tenaga yang sudah terkuras habis mungkin ya dari tadi pagi, dan semoga bisa melaksanakan aktivitas dengan baik kembali. Dan Warihlon, dimanapun berada yang saat ini mungkin sedang dalam keadaan kurang baik, kurang prima, kurang fit ya Warihlon ya, semoga dikembalikan kesehatan kita kepada bentuk semula dan kembali segar bugar dalam menjalankan aktivitas. Warihlon, untuk Anda yang senang dengan satu nomor lagu bersama Citrani Auliza dengan judul Akan Lun Bantu Doa, lagu ini kami hadirkan untuk Anda.

Kejerenblang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, pang ule but ibadat, pang ule harkat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

0: Ampun bu, ampun. Ali udah capek, nggak dapat uang.
1: Ampun bu, Tina capek, tapi nggak dapat uang. Ampun bu, ampun.
2: Ibu kan sudah bilang, jangan pulang sebelum bawa uang. Jangan pulang sebelum bawa uang. Ayo pergi sana. Pergi sana ibu bilang. Kalian pulang harus bawa uang.
3: Stop eksploitasi terhadap anak-anak. Tempat anak-anak bukan di jalanan. Tempat anak-anak adalah di rumah dan di sekolah. Di rumah dan di sekolah, tempat anak-anak bertumbuh, memperoleh pendidikan dan berkembang menjadi generasi yang berguna.

souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat-istiadatnya. Hanya ada di 4 RRI Banda Aceh.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Kuah pli. Kuah pliu adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pliu juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pliu diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pliu atau patarana. Pliu merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pliu memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.
2: Nama saya Sri Diastuti. Saya mempunyai cacat kaki sebelah kanan dikarenakan polio dari saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya, yang kedua dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha, berusaha dan berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
3: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat tanpa kenal lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, cacat tetap mendatangkan berkah.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Kalau saya melihat cahrut itu memang karena sekarang anak-anak sudah banyak saling kenal sendiri. Nah, sebaiknya memang harus kita tahu juga siapa calon mas menantu kita misalnya, ya kan. Nah, kita cahrut dulu, kita kan harus tahu bebet bobotnya.

0: Aceh merupakan daerah ujung barat Indonesia yang memiliki beragam adat dan budaya. Salah satu yang masih dipertahankan hingga sekarang adalah Pemulia Jame Adat Getanyo, yang berarti memuliakan tamu adat kami di semua sisi kehidupan. Pemulia Jame merupakan adat turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Bagi masyarakat Aceh, tamu layaknya raja yang harus dihormati dan dimuliakan. Dahulu, tamu yang datang akan disuguhi sirih oleh tuan rumah yang melambangkan kehangatan dan keakraban. Namun, saat ini tidak hanya sirih, tamu juga disuguhi oleh tarian ranu perempuan yang diiringi oleh seruni kali. Prosesi Pemulia Jame kerap dilakukan pada ragam acara, seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga acara-acara seremonial pemerintahan. Welcome to Aceh, Pemulia Jame Adat Getanyo.
1: Wah, Ibu Retno ini rajin sekali memilah-milah sampah ya. Manfaatnya apa sih, Bu?
2: Banyak, Bu. Salah satunya, kita bisa memanfaatkan sampah basah organik untuk bahan produksi pupuk kompos. Kalau botol plastik dan barang-barang plastik lainnya, bisa dijadikan bahan untuk kerajinan tangan atau barang yang bermanfaat lainnya.
1: Jadi pupuk ini dari sampah ya, Bu ya? Terus kerajinan tas juga dari sampah?
2: Betul, Bu. Selain kita turut menjaga lingkungan dan bumi dari tumpukan sampah, kan lumayan kalau sampah ini bisa menambah penghasilan keluarga.
3: Budayakan mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang sampah rumah tangga.
1: Bu Retno, saya boleh nggak belajar bagaimana mengolah sampah ini?
2: Oh, silakan, Bu.
1: Terima kasih ya, Bu. Saya ingin ikuti cara Ibu juga, ah.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
5: 3, 4.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita sudah di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026. Warihlon yang ingin bergabung di Pro Dangdut silahkan lewat nomor 0651470555. Masih dalam edisi Raya Idul Adha ya. Minal Aidin, wal faizin, Warihlon dimanapun berada, mohon maaf lahir dan batin untuk semua warih-warih yang saat ini sedang memantau. Dan Nurul meminta maaf setulus hati ya, mungkin ada kata-kata dari Nurul atau mungkin sikap Nurul yang kurang berkenan ya. Warihlon semoga berbesar hati bisa memberikan maaf dan semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi di kemudian hari ya Warihlon ya. Dan langsung saja yang sudah bergabung kita sapa. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam. Dangdutlah kita.
1: Bang Isan, gimana sore ini?
2: Masih setia.
1: Masih setia, mantap sekali. Enggak kemana-mana sore ini?
2: Panas sekali deh.
1: Oh, panas ya, sama kayak di sini. Tapi di sini agak adem ayem sedikit.
2: Kalau nanti kan, kalau sekarang enggak. Sekarang nanti entahlah, kita lihat nanti ya.
1: Udah agak redup sedikit mataharinya ya.
2: Kurang panas ini.
1: Oh gitu, baiklah, berlindunglah di bawah atap yang rindang ya. Sekarang atap yang rindang kan, karena pepohonan udah banyak ditebang sekarang.
2: Tapi udah, di sekitar kami ya, ada beberapa pohon nih.
1: Oh masih oke lah ya, masih bisa lah sesekali mecu di situ ya.
2: Wajar kan, kami orang pedalaman.
1: Baguslah kalau kayak gitu. Karena apa ya, kalau mungkin suatu hari nanti pohon-pohon besar udah gak ada Bang Isan. Jadi ya harus dijaga kali ya kan. Bang Isan sedang apa kalau jam segini?
2: Tidak ada Nurul, cuman
1: bersantai saja ya. Menunggu tamu. Udah rame tamunya yang datang hari ini?
2: Hari ini dari pagi ada dua orang.
1: Nah ini udah mulai putus-putus lagi nih.
2: Enggak, kamu putus.
1: Halo?
2: Halo.
1: Iya, ini kayaknya jaringannya kurang bagus nih, Bang Isan. Lagunya lagu apa nih, Bang Isan? Gimana? Kurang dengar nih, Nurul, karena putus-putus suaranya. Tidak bisa didengarkan. Halo.
2: Halo.
1: Ah, bagus.
2: Lagunya kan? Remuk redam cintaku Tommy J Pisa.
1: Remuk redam cintaku Tommy J Pisa. Yeah. Baik, kita carikan dulu ya. Yeah. Salam-salam langsung ya Bang Isan ya.
2: Berapa?
1: Langsung salam-salam. Oh, takutnya iya. Nanti terputus ini.
2: Yang pertama sekali untuk Kak Yati, mohon maaf ya ini agak nggak pernah suaranya lagi. Ada Nina di situ, ada Ibu di Baso, Kak Yati di Baso, kemudian untuk Pak Le, terus untuk Kanda Jariah, hampir Bunda Jariah, saya bilang Kanda Jariah, Ibu Nur Leli, Radi, dan untuk semua-semua ya.
1: Baik.
2: Kamu untuk Nurul, tahu nggak kenapa saya pilih lagu ini?
1: Kenapa tuh?
2: Edisi, perangkat edisi satu, apa, Raya satu permainan kemarin kan? Saya kan pilih cuma kamu. Tunggu bilang gini, Nurul bilang itu tunda dulu katanya. Katanya kan, kalau jadi, cuma kalau aku ini buat perasaan boleh juga. Itu tunda dulu katanya Nurul kan. Rencana mau tuntut tunda itu. Apa sekarang udah bisa ada jawaban?
1: Tidak bisa ya. Masih bisa. Harus ditunda.
2: Kenapa?
1: Diperpanjang penundaannya ya.
2: Ya cakap nggak mau nunggu-nunggu, ini mau melihat keputusan. Karena keputusnya adalah remuk
1: redam cintaku, siap. Memang ada aja ya dramanya ya. Ini nanti kalau misalnya ada drama radio, kayaknya bisa nih Bang Isan. Ahli drama. Oke Bang Isan.
2: Redang itu redom ya?
1: Mungkin ya. Nanti kita searching lagi.
2: Remo dan redom cinta.
1: Baik.
2: Itulah ngurun ya?
1: Iya.
2: Baru aja maaf, udah main lagi.
1: Itulah makanya.
2: Main cari gara-gara.
1: Itulah.
2: Gombal hari raya. Tuh.
1: Siap.
2: Permisi.
1: Oh iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Isan dari Padang Tiji ya. Semoga selalu sehat Bang Isan. Dan ini siapa nih yang lagi ketuk-ketuk nih? Langsung kita sapa. Waduh, terjatuh, terjun bebas ternyata ya. Mungkinkah karena jaringan? Semoga jaringan berpihak ke kita ya. Jadi bisa ngobrol lancar di udara. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
0: Halo,
1: dan Anda adalah
0: Kita.
1: Iya. Kak Ulfa Diana. Udah balik dari Nagan ya?
0: Semalam, Nurul.
1: Oh, semalam. Ini udah istirahat. Waduh, terjatuh langsung ya. Ini kayaknya jaringannya kurang pas deh ya. Entah jaringan di sini, entah jaringan di sana. Tapi nggak tahu deh. Ini, aduh, semoga tidak ada lagi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk Kak Ulfa Diana, nanti bisa bergabung kembali ya lewat nomor yang sama. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
3: Waalaikumsalam, Yahmadi juga Bu.
1: Iya. Yahmadi, semoga selalu sehat ya Yahmadi ya.
3: Alhamdulillah, sehat selalu Nurul.
1: Izin ya,
3: mohon maaf lah.
1: Iya, sama, Nurul pun begitu ya Yahmadi. Kadang Nurul waktu ngomong kelepasan gitu, kurang berhati-hati.
3: Biasa jadi kayak gitu. Karena ada orang yang apa di selamanya nggak ada lah ya. Semua iya. Sama.
1: Betul. Tapi Nurul sadari kok kalau misalnya Nurul salah, Nurul minta maaf ya, Yahmadi. Semoga selalu sehat Yahmadi. Salam buat keluarganya semua.
3: Alhamdulillah.
1: Yahmadi, karena takut nanti kayak Kak Ulfa Diana tadi sama Warih kita juga ada yang macet-macet tadi ngobrol kan?
3: Ya.
1: Lagunya lagu apa nih?
3: Lagunya Termenung aja Imam Al-Sharifin.
1: Termenung. Masa hari lebaran termenung.
3: Iya. Gimana keadaan panas.
1: Oh iya betul. Termenung tapi sambil ini ya, sambil nunggu tamu ya.
3: Salam buat Nurul, semoga sehat selalu ya.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Dalam bekerja berkah umur ya.
1: Amin ya Allah, amin. Terima kasih Yahmadi, begitu pula untuk Yahmadi sekeluarga. Doa yang sama.
3: Semuanya lah, semua pandang duduk bahagia selalu ya.
1: Amin.
3: Sudah naik ya.
1: Iya.
3: Assalamualaikum.
1: Iya, terima kasih Yahmadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja ya, karena kita harus termenung nih. Melihat keadaan ya. Jaringannya kurang pas. Ada wari-wari yang terjatuh ya. Sudah dua orang terjatuh, yang satu Nurul nggak tahu siapa karena memang nggak sempat ngobrol, sudah terjatuh duluan. Terus ada Kak Ulfa Diana yang terjatuh. Tadi pertama Bang Isan juga masuk dari Padang Tiji, juga sempat macet-macet jaringannya. Mudah-mudahan nanti udah bagus ya jaringannya, tolonglah berpihaklah pada kami. Bersama Tommy J Pisa ada Remuk Redam Cintaku. Asik, kita dengarkan dulu.

0: itu bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih. PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
1: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
1: Nggak tahu.
0: Narkoba?
1: Nggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
1: Nggak tahu.
2: Nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
3: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Demikian warahilan dua nomor lagu permintaan Bang Isan dari Padang TG dan juga Yahmadi dari Labuy yang termenung tadi ya, dari Imam S. Arifin. Semoga terhibur ya. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut yang sudah bergabung. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Salam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita punya.
0: Yes. Gimana hari ini Pak Le?
1: Hari ini seperti hari-hari yang lalu.
0: Hari-hari yang lalu masih merawat jalan ya?
1: Iya, masih tetap.
0: Itu salahin dokternya ya?
1: Iya.
0: Karena katanya suruh rawat jalan.
1: Ya nggak jelas dokter.
0: Itulah. Nggak salah.

0: juga
1: rawat, udah rawat. Dirawat dari dulu.
0: Iya, rawat jalan juga.
1: Rawat jalan juga. Itu pohon apa sih Pak Ali yang di DPR?
0: Pohon ini mangga.
1: Pohon mangga. Oh mangga. Iya.
0: Pohon jambu.
1: Oh jambu banyak kayaknya ya.
0: Oh, tempat Pak Ali emang pohon-pohon masih banyak lah.
1: Oh masih banyak. Kirain satu pohon ada mangga, ada jambu. Ada. Kayak di YouTube katanya.
0: Pohon ada dua batang.
1: Oh, oh.
0: Pohon kelapa ada dua batang. Ada pohon nangka.
1: Nangka.
0: Pohon ini buah matoa.
1: Matoa, ih ada pohon matoa di tempat Pak Ali.
0: Ada itu bibitnya Pak Lik bawa dari Riau kemarin. Itu sekarang lagi berbuah.
1: Wah, kirain nggak tumbuh di sini Pak Lik. Tumbuh ternyata ya.
0: Tumbuh.
1: Udah pernah rasa Pak Lik buahnya?
0: Sudahlah, udah berapa kali berbuah dia.
1: Oh cuma sudah pernah.
0: Kadang-kadang kita keduluan tupai.
1: Duluan tupai. kata tupai ke teman-temannya di sana ada buah aneh. Soalnya di Aceh, seluruh Aceh nggak ada tuh.
0: Kita buat impor dari jauh ya, yuk kita sana rame-rame.
1: Itulah. Dibawa sanak saudaranya.
0: Nah itu.
1: Oke.
0: Ya dapat kita matiin gitu.
1: Nih ya, berbagilah dengan tupai ya Pak ya.
0: Iya.
1: Ini lagu hari ini kita mau putar lagu apa nih?
0: Ida Laila Musmulyadi.
1: Ida Laila Musmulyadi. Judulnya?
0: Setelah Jumpa Pertama.
1: Setelah Jumpa Pertama.
0: Pertama hatinya deg-deg ser.
1: Deg-deg ser. Ida Laila dan siapa tadi?
0: Musmulyadi.
1: Musmulyadi. Baik. Kayak ini nama Guru aku. Nurul dulu kayaknya ini. Apa Guru Nurul yang nyanyi?
0: Iya bisa jadi udah pensiun jadi guru jadi penyanyi.
1: Bisa jadi ya. Tapi udah lama ya pensiun duluan kayaknya ini.
0: Iya, ini lagu viral di TikTok.
1: Baik, lagi viral. Oh mungkin ini ada versi terbarunya nggak balik?
0: Ya, nggak ada, tapi suaranya tetap masih bersih itu.
1: Oh masih jernih ya, masih bagus. Oke siap. Sudah ada ini, sudah dapat. Ya.
0: Kita selamat sekarang untuk Bang Usan tadi.
1: Iya.
0: Ini Cayana, Nina, ada Bu Jari-Jari, Bu juga Kak Nana, Bang Dika, dan untuk semuanya.
1: Baik, dan bungkus rapi.
0: Bungkus rapi dari ujung pukul ujung.
1: Iya.
0: Kita pen rodang dut pak dan Maroke.
1: Wih mantap Pak Le, siap Pak Le, karetnya dua ya.
0: Oke, karetnya dua, jangan lebih
1: ya. Jangan lebih.
0: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Le dari Lereng Selawah. Di belakang Pak Le ini siapa yang ketuk-ketuk? Halo, assalamualaikum rodang dut.
2: Waalaikumsalam, Bro Dandu, anak kita Dek Nurul sayang.
1: Iya, ada Kak Nur sayang.
2: Iya, Pak Izin, mohon maaf lahir dan batin.
1: Begitu pun Nurul ya, Kak Nur ya. Baru ini ya kita jumpanya.
2: Iya.
1: Kemarin tuh nggak jumpa kita ya.
2: Iya, nggak jumpa karena kan kemarin jalan-jalan Dek Nurul. ke rumah kawan-kawan kan?
1: Itulah kemarin cuman liburnya. Hari ini udah masuk lagi, besok libur lagi.
2: Sehat Nur ya?
1: Sehat, alhamdulillah. Walaupun sedikit ini ya sumbat hidungnya.
2: Dek Nurul ngomong-ngomong kan agak beda.
1: Agak beda, iya, karena sumbat hidungnya sebelah. Jadi bernafas cuman lewat mulut ini.
2: Iya, lewat mulut ya. Tapi juga kemarin itu ya satu minggu. Sekarang udah lumayan lah.
1: Sudah agak lumayan. Iya, iya, iya. Kak Nur, ini sedang apa nih Kak Nur jam segini?
2: Ya, dengar radio sebentar, nanti baru kita ada kegiatan lagi.
1: Ah gitu. Udah jalan-jalannya lebaran ke rumah-rumah.
2: Sudah kemarin udah. Oh, ini enggak sampai lagi nih mau keluar ke apa ada

0: Biasa kan kami ada buat kuih nanti capai lebaran ketujuh kan.
1: Oh iya, lebaran ketujuh buat kuih?
0: Iya.
1: Acara buat apa?
0: Enggak, taruh di warung.
1: Oh, taruh di warung. Oh, Kak Nur buat kuih. Kue apa Kak Nur buat?
0: Ada kue-kue basah.
1: Kue-kue basah. Berarti lebaran ketujuh baru mulai.
0: Iya.
1: Udah rejeki ya Kak Nur ya.
0: Iya.
1: Iya. Kak Nur hari ini lagunya lagu apa kita putarkan?
0: Lagu Lavinia ya.
1: Gimana?
0: Cintaku hanya kamu.
1: Cintaku hanya kamu. Cintaku hanya kamu. Ini ya?
0: Iya.
1: Cinta merah jambu. Oh, cinta merah jambu. Baik, sudah ada ini.
0: Iya, salam-salamnya buat Dek Nurul. Semoga Dek Nurul sehat selalu.
1: Amin.
0: Berkah rezeki selama iman ya Aisyah keluarga. Buat kamu juga, buat Kak Cik di rumah. Semoga sehat juga.
1: Amin.
0: Buat
1: Pak ya Allah.
0: Buat Ibu Maria, buat Kak Erna, Kak Kiana, buat Kak Nana, beri buat Nina Kiki ya, Dek Nur ya.
1: Iya, baik, terima kasih.
0: Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Nur dari Pulau Aceh ya. Kita hadirkan setelah jumpa pertama dulu nih Pak Ali. Dengan yang nyanyi tadi Ida Laila duet dengan Mus Mulyadi. Oke, kita hadirkan

0: Demikian warilon dua nomor lagu sudah kita hadirkan untuk Pak Le dari Lerek Selawah dan juga ada Kak Nur dari Pulau Aceh. Semoga terhibur. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut dan negara kita.
0: Iya, ada Bang Dika.
1: Iya, alhamdulillah bisa masuk.
0: Iya, sudah lama Nur nggak dengar suara Bang Dika.
1: Iya benar.
0: Kemana aja Bang Dika?
1: Ada gitu.
0: Oh.
1: Cuman susah gitu maksudnya Nur ya.
0: Oh susah mas. Desak-desakan ya Bang Dika ya?
1: Iya desak-desakan. Kadang-kadang terjatuh gitu kan.
0: Waduh. Pas bangun sudah keduluan orang.
1: Iya,
0: gitu. Ya udah deh, nggak apa-apa. Yang penting hari ini bisa bergabung ya, Bang Dika ya.
1: Ya, alhamdulillah pokoknya ya.
0: Alhamdulillah. Minal aidin wal faizin ya, Bang Dika. Masih suasana Lebaran kita ya.
1: Iya, ucapan yang sama juga untuk Nurul ya.
0: Iya. Nurul minta maaf ya, Bang Dika, kalau ada kesalahan kata atau mungkin cara Nurul tanggapin ketika Bang Dika bicara mungkin kurang tepat begitu.
1: Waduh.
0: Nurul minta maaf setulus hati.
1: Iya, sama-sama ya, Nurul ya.
0: Iya, makasih ya, Bang Dika ya, udah mau maafin ya. Iya, Bang Dika, ini lagu apa nih kita putarkan hari ini?
1: Lagunya siapa gitu ya judulnya?
0: Siapa? Dari siapa?
1: Dari Ninda apa? Ya? Pokoknya Ninda aja.
0: Dari Ninda. Siapa? Ninda, dari
1: Ninda
0: Silvana.
1: Iya benar.
0: Oh iya sudah ada ini. Tapi ini kayaknya live deh. Tapi nggak live ya?
1: Enggak lah ya, itu cuma apa ya, kayak cover gitu Nurul.
0: Oh gitu, baik. Sudah ada ya lagunya ya.
1: Oke.
0: Salam-salamnya buat siapa Bang Dika?
1: Salam yang pertama tentunya buat Nurul. Semoga Nurul sehat selalu.
0: Amin.
1: Suaranya Nurul kayaknya lagi ini juga ya.
0: Lagi bindeng ya. Resumbat sedikit. Pilek biasalah.
1: Ya, mudah-mudahan cepat sembuh Nurulnya ya.
0: Amin.
1: Suaranya
0: ya,
1: seperti normal kembali gitu ya.
0: Siap, amin.
1: Terus salamnya juga untuk Pak Le Ronggolawe ya.
0: Betul.
1: Untuknya Kanda Jaria. Untuknya Mama juga ya. Untuknya Ina dan untuk semua yang lagi dengerin Pro Dangdut aja gitu ya.
0: Siap. Terima kasih Bang Dika.
1: Makasih dulu.
0: Iya. Sama-sama juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Dika dari Lampaseh Warilon ya. Di belakang Bang Dika nih siapa nih? Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan Abang apa ya namanya? Mana sih kertas kemarin? Ini.
2: Jadi ya, dicari dulu kertas.
0: Waduh, kayaknya kertasnya udah hilang deh. Ini dengan Abang apa deh? Lupa Nurul.
2: Iya. Iya, kertasnya udah hilang tapi Nurul tetap enggak akan pernah hilang.
0: Di pikiran aku nih. Di pikirannya Abang. Baik, siap ya. Gentayangan ya Nurulnya.
2: Ya, betul.
0: Dengan siapa? Lupa Nurul namanya?
2: Tajudin.
0: Oh iya, Bang Tajudin dari Maluku Utara ya?
2: Minahasa.
0: Oh, Minahasa. Maluku apa Minahasa?
2: Minahasa, Sulawesi Utara.
0: Oh, Sulawesi. Salah. Mohon maaf ya, Bang Tajudin ya.
2: Enggak. Nurul sama sekali enggak salah kok.
0: Ini sedang apa nih, Bang Tajudin?
2: Enggak ngapa-ngapain, dengerin Nurul aja.
0: Oh, iya. Udah standby sekarang ya di Perempat RRI Banda Aceh.
2: Iya. Iya, kalau Nurul yang siaran tuh rugi tuh kalau enggak gabung, rugi besar.
0: Rugi besar. Iya, rugi bandar ya.
2: Iya, rugi besar pokoknya.
0: Siap. Bang Tajudin nih mau lagu apa hari ini?
2: Kok buru-buru ke lagu sih? Apa kabar Nurul hari ini?
0: Sehat alhamdulillah. Bang Tajudinnya gimana? Masih sehat kan?
2: Enggak, sama.
0: Alhamdulillah.
2: Sehari kita gak ketemu tapi serasa kayak setahun itu ya.
0: Oh, bisa jadi. Iya.
2: Udah makan, Ro?
0: Sudah dong, harus makan ya. kok enggak nanti ini apa namanya lapar ya. Bang Tajudin, ini karena mungkin ada waris lain yang mau bergabung juga, langsung ke lagu deh kita ya.
2: Iya betul.
0: Lagunya lagu apa?
2: Nuro aja yang nyanyi boleh?
0: Nuro nggak bisa nyanyi kebetulan, vale semua nanti. Musik sama suaranya bentrok.
2: Iya udah. Lagu dari siapa ya itu? Goyang Nasi Padang.
0: Oh, Goyang Nasi Padang, baik. Kita carikan dulu. Salam-salamnya buat siapa nih, Bang Tajudin?
2: Salamnya buat Bang-Bang tadi semua yang udah pada gabung. Mungkin karena ada Nurul yang siaran jadi banyak Bang-Bang nih yang gabung. Satunya aku.
0: Mungkin ya.
2: Ya betul. Jadi apa? Yang muda melayani yang muda gitu.
0: Siap.
2: Ya, oke, buat semua pendengar Tompat Banda Aceh aja deh, buat semuanya, rukun dengarnya, operatornya, semuanya deh, keseluruhan di kita ikat semuanya.
0: Iya, terima kasih.
2: Dengan damai, lagunya ada ya?
0: Lagunya sudah dapat, ini dari Duo Anggrek kan?
2: Betul.
0: Okay. Sudah ada.
2: Buat Nurul, pas banget besok libur ya?
0: Libur besok, insya Allah.
2: Libur ya, oke. Okay. Buat Nurul, jaga kesehatan. Dekat lagi, makasih Nurul.
0: Iya, sama-sama. Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Tajudin dari Minahasa. Semoga selalu sehat sekeluarga ya. Kita cek dulu pukul berapa ini asarnya. Hari ini asarnya untuk Kota Banda Aceh pukul berapa ya, supaya kita bisa tahu nih masih bisa terima satu penelpon lagi atau tidak, begitu ya Marilun ya. Pukul 16.3 menit kayaknya tanggung deh ya kalau misalnya kita terima satu penelpon lagi, tapi kalau singkat saja berbicara mungkin bisa deh ya. Oke, buat Warrior yang mau bergabung silahkan, 0651470555 masih terbuka satu penelpon terakhir. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut. Iya, wah Kak Ulfa Diana. Sempat terputus ini Kak, mudah-mudahan ini nggak putus lagi ya. Langsung lagu deh Kak ya.
3: Lagu dari ini Nuru, dari Evita Mala.
0: Evita Mala, judulnya?
3: Rindu. Anda Nuru?
0: Rindu. Ya. Evita Mala, kita cari dulu ya Kak ya. Salam-salamnya silakan. Tapi ini agak kecil nih suara Kakak.
3: Anda udah gede ini.
0: Nah, udah agak gede. Silakan Kak.
3: Semoga gak terlalu ya, kayaknya kurang sehatnya Nuru.
0: Iya, suaranya bindeng.
3: Sama juga, ini batuk juga ini.
0: Itulah, lagi musim kayaknya. Apalagi cuaca panas ya. Minumnya air es. Iya kan?
3: Karena gitu juga, dina kan ini juga panasnya. Terus buat semua saja ya Nurul.
0: Baik.
3: Assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ulfa Diana dari Nesu Warihlon ya. Akhirnya kembali bisa bergabung setelah tadinya terputus ya. Terima kasih Kak Ulfa Diana yang sudah mencoba kembali bergabung. Dan semoga berbahagia untuk warih-warih semua dimanapun berada. Baik, yang sudah bergabung tadi ada Bang Ihsan dari Padang Tiji, Yahmadi dari Labuy, ada Pak Lek dari Lereng Selawa, ada Kak Nur dari Pulau Aceh, Bang Dika dari Lampaseh, Bang Tajudin dari Minahasa, dan barusan kembali bergabung Kak Ulfa Diana dari Nesu. Semoga selalu berbahagia ya. Dan untuk ware-ware yang coba-coba bergabung namun belum mendapatkan rejeki di hari ini, gak apa-apa ya ware-ware ya, masih ada Pro Dangdut mendatang. Semoga memiliki keberuntungan untuk bergabung ya di Pro Dangdut mendatang. Dan Warehlon, kita tutup dulu Pro Dangdut edisi hari ini dengan 3 nomor lagu permintaan Bang Dika, Bang Tajudin, dan juga Kak Ulfa Diana. Bersama Rita, bersama Ninda Silvana, covernya ya, Siapa judulnya. Terus ada Duo Anggrek dengan Goyang Nasi Padang, dan ada Evita Mala dengan Aku Rindu Padamu. Sampai jumpa di Pro Dangdut mendatang Warehlon.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 16.02 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimah kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat asar untuk hari ini yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 16.03 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat sore, selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat asar untuk hari ini.

0: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Tradisi berinai pengantin Aceh sudah menjadi tradisi bagi calon pengantin wanita di Aceh untuk berinai atau buh gaca sebelum acara resepsi perkawinan. Ini adalah budaya yang diwariskan leluhur yang hingga saat ini masih dijaga dan dilestarikan. Berinai bagi masyarakat Aceh merupakan tradisi yang berlangsung selama 3 hari. Pada hari pertama, upacara berinai tersebut diawali dengan memisahkan daun pacar yang merupakan bahan baku utama inai dari tangkainya. Memisahkan dan membersihkan daun pacar tersebut dilakukan oleh masyarakat dan sanak keluarga calon pengantin wanita secara gotong royong. Kemudian dilanjutkan penggilingan yang dimulai oleh pemuka adat, tokoh masyarakat, dan keluarga dekat. Setelah penggilingan dilanjutkan dengan acara tepung tawar atau pesijuk kepada calon pengantin wanita, yang juga dilakukan oleh tokoh adat, tokoh masyarakat, dan sanak famili, serta para tetangga. Selama upacara tepung tawar dan hias inai ini berlangsung, diiringi dengan pertunjukan kesenian, seperti tari rebana atau marhaban. Prosesi adat perkawinan di Aceh, terutama tahapan berinai, berbeda-beda. Ada beberapa kabupaten kota yang juga melukis inai pada calon pengantin pria.
2: Cup, tenang sayang. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak Bobo digigit nyamuk.
3: Kenapa anaknya, Bu Yanti?
2: Saya kurang tahu juga, Bu. Dari tadi rewel dan tidak mau berhenti menangis.
3: Sudah dibawa ke dokter, Bu?
2: Aduh, saya tidak punya uang, Bu. Dokter kan mahal.
3: Ibu sudah mendaftarkan balita ibu ke Posyandu?
2: Posyandu? Apa tuh, Bu?
3: Posyandu itu adalah pos pelayanan terpadu bagi kesehatan ibu dan anak. Setiap bulan, dokter dan bidan akan mengontrol perkembangan kesehatan dan asupan gizi anak-anak kita tanpa dipungut biaya.
2: Kalau begitu, saya mau langsung ke Posyandu deh. Makasih ya, Bu Ida, atas informasinya.
3: Sama-sama.
4: Jaga kesehatan ibu dan anak. Ayo ke Posyandu.
5: Donyo anak bangwo sebab mantan lamaran tu dengan berjuangnya. Hai tingak kibuan sama tingak gemak. Hai tanyo agamnya paneji sedih-sedih harus tecul ji. Kake man beh abang jamano nyo.
6: Allahu akbar walillahilhamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kabira walhamdulillah.
7: Oh, ini dia. Assalamualaikum. Boy. Mail.
8: Waalaikumsalam.
7: Hai, kau nak dikenal jenis yang apa ya?
8: Ya, kibah hanja. Apa kau si boy lah, Bu? Tama ngunjungnya pintu anak kunci je nyan.
5: Cuma sedih kayaknya. Masa roh raya anak wo. Gak mandung wo cik siruk ngomak pacu kue. Kan sedih tak kayaknya. Itu nyo.
6: Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar.
8: Ku karanggong kanyan.
5: Karanggong tingak kuma.
8: Tanyo ji kuragam begarang becut. Dek hanawo roraya gampong ka tingak kuma. Wah najak sembahyang roraya kah? Ejim ka pos 7:30 telan tu.
5: Ya no, jamano lelu.
8: Ni jamano lele bu. Nyambe kile.
5: Anjak pi nak kacau ji.
6: أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله
9: أكبر

0: Kudu lelekahnya. Ya.
1: Oh, ya.
0: Semaya rorayang.
1: Udumaya rorayang kekalian jem le. Kapoh di belah. Kamu no kaku pre pahit deka.
2: Mau ajak menanyonya, ngajak sawah, mungkin rorayangnya.
1: Oh, rorayang, mas.
0: Pak lu, Naidi.

banyak menu khas Aceh yang diolah dari daging. Salah satunya, sirboh. Sirboh kerap disajikan pada acara-acara hajatan adat di Aceh. Pada hari megang, satu hari jelang bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, dan Idul Adha. Bagi masyarakat Aceh, terutama Aceh Besar, sirboh menjadi kuliner wajib yang harus selalu ada. Sirboh punya sejarah panjang bagi masyarakat Aceh. Para pejuang terdahulu, saat berperang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, kuliner ini dibawa untuk makanan mereka. Sebab sirboh bisa dikonsumsi dalam waktu yang lama, sampai berbulan-bulan. Bahan utama sirboh tidak harus daging sapi, namun daging kerbau dan kambing juga bisa dimasak resep sirboh. Dari sirboh ini juga bisa diolah beragam menu lainnya. Sirboh, kuliner yang sudah turun-temurun di kalangan masyarakat Aceh.

0: Oke, ini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat, tangkap mereka.
2: Ya Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Saya Perry bersama Cosmodem ingin mengucapkan selamat Hari Raya.
1: Semoga Suri Syawalmu terpancar dari hati ke wajah.
2: Selamat Hari Raya!
3: Gemalam.
4: Jangan.
5: Pasal kau.

0: para generasi muda harapan bangsa. Marilah kita bersama-sama membantu pemerintah dalam mensukseskan program pemerataan pembangunan ke seluruh tanah air. Saudara-saudara harus bangga memiliki wawasan kebangsaan yang luas. Cinta akan tanah air, cinta budaya, dan kelestarian alamnya. Untuk itu mari tanamkan rasa semangat kebersamaan dan kesetiakawanan sosial untuk membangun bangsa dan negara tercinta ini.
1: Semangat perkataan untuk berbuat adalah karakter generasi muda harapan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Kemamah merupakan makanan khas Aceh yang punya nilai sejarah tinggi. Makanan ini terbuat dari ikan tongkol yang sudah dikeringkan. Kemamah memiliki tekstur keras yang kemudian memunculkan sebutan ikan kayu atau engkot kaye. Itu karena bentuk kemamah seperti kayu dan sekeras kayu. Ikan kayu atau kemamah menjadi makanan yang dibawa para pejuang Aceh saat perang gerilya melawan Belanda. Makanan ini dijadikan bekal karena tahan lama dan tidak membusuk meski disimpan berbulan-bulan. Ikan kayu atau kemamah bagi orang Aceh tidak sekedar kuliner, namun juga aset sejarah dan budaya yang harus dilestarikan.

0: Ayah kerja apa sih?
1: Ayah lagi menanam bibit dalam polybag.
0: Terus ayah untuk apa?
1: Adek, menanam pohon itu manfaatnya sangat besar. Salah satunya memulihkan dan meningkatkan fungsi lingkungan, baik sebagai pengatur tata air dan pelindung dari polusi.
0: Oh, begitu ayah.
2: Penghijauan berperan dan berfungsi agar lingkungan lebih sejuk dan nyaman. Dan segar sumber oksigen, perlindungan terhadap kondisi alam, angin kencang, terik matahari, gas atau debu-debu, keindahan, kesehatan, rekreasi dan pendidikan.
3: Alhamdulillah, kini aku merasakan manfaatnya. Alam ini begitu indah dan segar.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.
5: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Kanduri Berat, masyarakat Aceh. Pada pertengahan bulan Sya'ban, masyarakat Aceh melakukan Kanduri Berat dan salat tasbih di Menasah-Menasah. Kanduri Berat selain disebut sebagai Nisfu Sya'ban, juga dikenal sebagai Lailatul Bara'ah. Diyakini dari kata Bara'ah dalam bahasa Arab ini menjadi asal-usul kata berat dalam masyarakat Aceh. Kanduri Berat dilaksanakan pada 15 Sya'ban, disebut juga sebagai Nisfu Sya'ban. Pada malam itu, masyarakat kampung datang ke Menasah dengan membawa sebuah idang paket makanan yang terdiri dari nasi dan lauk pauk dalam sebuah talam besar. Pada tradisi Kanduri Berat ini, diundang seorang tengku untuk menyampaikan ceramah. Malam berat adalah sebuah interpretasi masyarakat atas kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada malam pertengahan bulan Sya'ban Rasulullah melaksanakan salat sunat dengan nama salat Nisfu Sya'ban. Menurut kepercayaan masyarakat bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban Allah akan menentukan nasib seseorang hamba, usia, rezeki, dan amal perbuatan untuk satu tahun ke depan. Oleh karena itu, melalui Kanduri Berat ini, masing-masing individu berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik kepadanya. Fungsi utama dari seluruh prosesi Kanduri Berat adalah sebagai tindakan preventif dari kemalangan pada tahun depan. Kanduri ini dilaksanakan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Dan tentu penceramah juga menyampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh setiap muslim untuk memasuki bulan suci Ramadan. Setelah selesai ceramah dan salat tasbih, para hadirin akan makan kenduri bersama-sama yang dibawakan oleh masyarakat desa setempat.
1: Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat-adatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
0: Proput budaya anu nanggrong.

0: Doda idi berasal dari bahasa Aceh, yaitu doda dan idi. Doda atau kedoda yang berarti bergoyang, dan idi atau dodi yang berarti berayun. Doda idi merupakan upaya orang tua, khususnya kaum emak atau ibu, untuk menidurkan anaknya diiringi lantunan syair-syair dalam bahasa Aceh. Doda idi biasanya memerlukan beberapa alat seperti ija krung atau kain sarung, ija sawa atau kain selendang, dan tali yang digantungkan pada bara kayu. Tidak jarang pula digantungkan di pohon-pohon depan rumah sehingga kenyamanan tidur si bayi lebih terasa, atau agar mudah diawasi si ibu yang melakukan kegiatan ringan di halaman rumah. Dalam Islam, memperkenalkan pendidikan agama adalah kewajiban bagi orang tua. Itulah sebabnya pesan agama selalu ditemukan dalam lagu Doda Idi. Tujuan utama adalah memperkenalkan anak-anak dengan Allah dan ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, umumnya semua lagu Doda Idi diawali dengan asma Allah. Ada pesan terindah di balik syair Doda Idi, sehingga masyarakat Aceh sangat menyukainya. Namun sayang, seiring dengan perubahan waktu dan perkembangan zaman, senandung pengantar si bayi tidur sudah mulai ditinggalkan. Apalagi dewasa ini sudah ada ayun elektronik. Dengan metode baru ini, tak perlu bersentuhan dengan ayun pun, si ibu cukup menekan remote control dari jarak jauh, sudah bisa menggerakkan ayunan.
1: Tari kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara Monyet dan Hanoman dari Kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis, ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.
2: Proput, budaya anu nanggrok.

0: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Sumatera Barat yang paling populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkung sikui dan bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat ia dapat melukai lawan dengan efek yang sangat fatal. Sekalipun dari luar, kulit yang terkena hanya terlihat tersayat saja, namun karena ketajamannya, ia bisa menimbulkan luka dalam yang memutus urat dan otot mereka yang terkena. Pada abad ke-18, tentara Minang di masa Perang Kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang, tombak di tangan, dan kerambit ini. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan untuk serangan jarak dekat saja.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

Tradisi kenduri jerat masyarakat Aceh. Tradisi kenduri kuburan yang oleh masyarakat Aceh lebih dikenal dengan istilah kenduri jerat masih rutin dilakukan di sejumlah kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Sebelum pelaksanaan kenduri, terlebih dahulu melewati sejumlah proses, di antaranya bergotong royong membersihkan kuburan dari rumput dan berbagai sampah lainnya. Setiap tahunnya dibentuk panitia pelaksana. Panitia kenduri jerat berkisar antara 6 hingga 8 orang yang dikelola oleh Tengku Imum dan Ketua Pemuda. Proses kenduri jerat bervariasi. Ada yang potong kambing dan dimasak langsung bersama-sama di tempat pemakaman umum. Ada juga yang membawa bekal dari rumah para keluarga penziarah. Biasanya panitia hanya memberi pengumuman di masjid, dan kenduri jerat itu dilakukan hari yang kedua dan ketiga Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Kenduri jerat boleh dihadiri oleh seluruh masyarakat. Setelah usai doa dan makan bersama, juga ada prosesi tepung tawar atau pesijuk, pengajian bersama penziarah, serta diberikan tausiah kepada pelayat tentang makna kenduri jerat tersebut. Tradisi kenduri jerat telah dilaksanakan di Aceh sejak ratusan tahun yang lalu dan menjadi tradisi turun-temurun. Adapun tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan orang tua dan saudara-saudaranya yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga. Selain itu, tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan.

0: Bingkai Budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Proput budaya anu nanggrok.

0: kurang.
1: Orelon poh 18 lewat 18 waktu Indonesia Barat, 22 menit sebelum azan maghrib berkumandang untuk kawasan Banda Aceh dan sekitar. Menemani suasana sepuat warilan sampoan jelang maghrib ndak? Dan nikmati jangan religi sajian re intim, muadah dan rakan-rakan. Bila.

0: Waktunya kentongan. Tips ketika terjadi angin puting beliung. Puting beliung adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan 120 km per jam. Angin puting beliung ditandai dengan cuaca sangat panas, gumpalan awan gelap besar dan tinggi, petir dan gemuruh kencang. Lantas, apa yang harus dilakukan ketika terjadi angin puting beliung? Pertama, masuk ke dalam rumah lalu tutup jendela dan kunci pintu. Matikan semua aliran listrik dan peralatan elektronik. Copot juga regulator tabung gas untuk mencegah kebakaran. Menjauh dari sudut ruangan, pintu, jendela, dan dinding terluar bangunan. Hindari berlindung di dekat tiang listrik, papan reklame, dan pohon besar yang kemungkinan akan tumbang.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat taluak timbunan kapa, adat gunuang timbunan kabui, adat buki timbunan angin, adat pemimpin tahan upe.
0: Artinya, adat teluk timbunan kapal, adat gunung timbunan kabut, adat bukit timbunan angin, adat pemimpin tahan umpatan. Pemimpin harus menyadari bahwa dirinya sebagai tempat berkeluh kesah, mengadu, dan mesti sabar.

Indonesia untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Nanti pada pukul 20 malam lebih 4 menit waktu Indonesia bagian Barat, kita akan nantikan di kumandangannya Azan Isya. Berikan ada beberapa lagu lagi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan tentunya untuk di malam hari ini, Sia Putra mungkin sampai ke pukul 20 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan persembahan dua lagu terakhir di perjumpaan kita di malam hari ini akan kami suguhkan untuk Anda. Dari Abid Giyadi dan dari vokalnya Delia, kami hadirkan di lagu-lagu Islami di malam hari ini. Baik pendengar, di mana pun Anda berada, Sia Putra juga pamit undur dari ruang dengar Anda. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Ya, baik dari Jalan Sultan Skandar Muda 13 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.

الرفيع وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: Seramo Malam, RRI Pro 4 Banda Aceh.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Pukul 22.52 minit waktu Indonesia Barat. Musuar rumah tanya di bawah malam ya. Untuk edisi 20 Mei 2026. Datingnya malam, malam keput ya. Ya betul lah, malam keput. Malam keput, malam Rabu, malam Ameh, malam Jumat, malam keput. Ini malam keput Uroraya. Kiban Uroraya.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat Mekoh Rebung, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkah Hotakung, hukum Hancit Dalanggi. Adat Mekoh Rebung, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkah Hotakung, hukum Hancit Dalanggi.
0: Artinya, adat berpotong rebung, hukum berpotong lidi. Adat bisa saja dihindari, hukum tidak bisa dibantah. Hukum Tuhan adalah hukum yang lebih sempurna daripada ciptaan manusia. Maka dari itu harus dipatuhi dan tidak boleh diganggu-gugat.
2: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Kanduri Berat, masyarakat Aceh. Pada pertengahan bulan Sya'ban, masyarakat Aceh melakukan Kanduri Berat dan salat tasbih di Menasah-Menasah. Kanduri Berat selain disebut sebagai Nisfu Sya'ban, juga dikenal sebagai Lailatul Bara'ah. Diyakini dari kata Bara'ah dalam bahasa Arab ini menjadi asal-usul kata berat dalam masyarakat Aceh. Kanduri Berat dilaksanakan pada 15 Sya'ban, disebut juga sebagai Nisfu Sya'ban. Pada malam itu, masyarakat kampung datang ke Menasah dengan membawa sebuah idang paket makanan yang terdiri dari nasi dan lauk pauk dalam sebuah talam besar. Pada tradisi Kanduri Berat ini, diundang seorang tengku untuk menyampaikan ceramah. Malam berat adalah sebuah interpretasi masyarakat atas kebiasaan Nabi Muhammad SAW, di mana pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Rasulullah melaksanakan salat sunat dengan nama salat Nisfu Sya'ban. Menurut kepercayaan masyarakat bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Allah akan menentukan nasib seseorang hamba, usia, rezeki, dan amal perbuatan untuk satu tahun ke depan. Oleh karena itu, melalui Kanduri Berat ini, masing-masing individu berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik kepadanya. Fungsi utama dari seluruh prosesi Kanduri Berat adalah sebagai tindakan preventif dari kemalangan pada tahun depan. Kanduri ini dilaksanakan untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan tentu penceramah juga menyampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh setiap muslim untuk memasuki bulan suci Ramadan. Setelah selesai ceramah dan salat tasbih, para hadirin akan makan kenduri bersama-sama yang dibawakan oleh masyarakat desa setempat.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

Semangat gotong royong warihleun mewarnai pelaksanaan ibadah kurban di Kampung Lam Temen Timu, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh. Gonyo Kampung Lam Temen Timu menyembelih pukul 2 lemo dan 8

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat temita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat yang berlaku.
2: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Kenduri sawah atau kanduri blang. Kanduri tren ublang dilakukan 3 tahap. Yang pertama menjelang turun ke sawah. Menjelang turun ke sawah sebelum masa penanaman padi dimulai, ada satu tradisi disebut kanduri ulelung atau babahlung yang dilaksanakan pada saat air dimasukkan ke dalam alur pengairan. Pada saat inilah dilakukan penyembelihan hewan seperti kerbau dan kambing di babahlung. Tujuannya agar benih padi yang mereka tanam nantinya akan tumbuh subur. Yang kedua, tahap kedua kenduri tren ublang, masa padi mebok atau masa padi berbuah. Setelah masa tanam, tepatnya padi setengah umur, biji padi mulai berisi. Diselenggarakan juga kenduri. Hal ini dimaksudkan agar padi terhindar dari hama dan penyakit, sehingga dapat dipanen dengan hasil yang baik. Sedangkan tahap ketiga, kanduri blang, sesudah masa menuai padi. Acara terakhir adalah kanduri padi baru. Acara ini dilaksanakan sesudah panen padi. Saat itu para petani telah sedikit lega karena tugas di sawah baru selesai. Acara tersebut dilaksanakan oleh petani di rumahnya masing-masing dengan tujuan untuk memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kenduri tahap ketiga ini digelar doa bersama di rumah yang dipimpin oleh seorang tengku yang telah diundang. Pada kenduri tersebut juga diundang kerabat dekat dan anak yatim untuk mencicipi padi baru yang dipanen sebagai wujud bersyukur atas rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di 4 RRI Banda Aceh.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

Tradisi kenduri jerat masyarakat Aceh. Tradisi kenduri kuburan yang oleh masyarakat Aceh lebih dikenal dengan istilah kenduri jerat masih rutin dilakukan di sejumlah kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Sebelum pelaksanaan kenduri, terlebih dahulu melewati sejumlah proses, di antaranya bergotong royong membersihkan kuburan dari rumput dan berbagai sampah lainnya. Setiap tahunnya dibentuk panitia pelaksana. Panitia kenduri jerat berkisar antara 6 hingga 8 orang yang dikelola oleh Tengku Imum dan Ketua Pemuda. Proses kenduri jerat bervariasi. Ada yang potong kambing dan dimasak langsung bersama-sama di tempat pemakaman umum. Ada juga yang membawa bekal dari rumah para keluarga penziarah. Biasanya panitia hanya memberi pengumuman di masjid, dan kenduri jerat itu dilakukan hari yang kedua dan ketiga Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Kenduri jerat boleh dihadiri oleh seluruh masyarakat. Setelah usai doa dan makan bersama, juga ada prosesi tepung tawar atau pesijuk, pengajian bersama penziarah, serta diberikan tausiah kepada pelayat tentang makna kenduri jerat tersebut. Tradisi kenduri jerat telah dilaksanakan di Aceh sejak ratusan tahun yang lalu dan menjadi tradisi turun-temurun. Adapun tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan orang tua dan saudara-saudaranya yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga. Selain itu, tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga

0: Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
2: Adat ngan hukum hanjit ceri, legezat ngan sifat.
1: Artinya, adat ciptaan manusia bergandengan dengan hukum Tuhan atau agama. Barulah adat itu kuat dan dapat dipertahankan. Apabila keduanya bergandengan, maka barulah dipandang sempurna.

con komitmen berbagi kepedulian disalurkan hewan kurban untuk masyarakat daya balebut, petugas kebersihan hingga daerah terdampak bencana. Untuk Idul Adha Gonya Warih dan Pemko Banda Aceh disalurkan 17 demo dan 7 kameng nyo dari arisan kurban ASN Pemko Banda Aceh dan didukung berbagai pihak. Di antaranya Bank Aceh, PT Kereta Api Indonesia dan

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

Kanduri Maulid. Pelaksanaan Kanduri Maulud atau Kanduri Maulid pada masyarakat Aceh terkait erat dengan peringatan hari kelahiran Pang Ule atau penghulu alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat Aceh melaksanakan Kanduri Maulid setiap bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan Jumadil Awal. Kanduri Maulid yang dilaksanakan pada bulan Rabiul Awal disebut Maulud Awal atau Maulid Awal. Dimulai dari tanggal 12 Rabiul Awal sampai berakhir bulan Rabiul Awal. Sedangkan Kanduri Maulid pada bulan Rabiul Akhir disebut Maulud Tengah atau Maulid Tengah. Dimulai dari tanggal 1 bulan Rabiul Akhir sampai berakhirnya bulan. Selanjutnya, Kanduri Maulid pada bulan Jumadil Awal disebut Maulud Akhir atau Maulid Akhir dan dilaksanakan sepanjang bulan Jumadil Akhir. Pelaksanaan Kanduri Maulid berdasarkan rentang waktu 3 bulan bertujuan supaya warga masyarakat dapat melaksanakan Kanduri secara keseluruhan dan merata. Bagi desa-desa yang menyelenggarakan Kanduri pada siang hari, mulai jam 12 siang, hidangan idang melapeh dan ditutup dengan sange juga sehab telah siap untuk diantar ke menasah atau masjid untuk dimakan bersama dengan warga desa itu.

0: Bingkai, Bingkai Budaya,
1: Budaya.
0: Potret, Potret Budaya Nusantara, Nusantara.
1: Dengan kearifan lokal, lokal
0: adat istiadatnya.
1: Hanya ada di 4 RRI Banda Aceh.

Informasi bahagia untuk para pensiunan ASN. Informasi nyorilan dari Taspen yang siap mempercayai gaji leblah dan tunjangan purnabakti untuk pensiunan ASN secara serentak di seluruh Indonesia mulai tanggal 2 Juni. Dan mandum proses pencairan gratis bebas potongan, pajak ditanggung oleh pemerintah. Selamat berbahagia dan selamat menikmati gaji 13 untuk para pensiunan ASN.

Ke Jerenblang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, pang ule but ibadat, pang ule harekat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

Mano Pucuk atau mandi pucuk adalah salah satu tradisi adat yang berkembang dan masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat Aceh. Mano Pucuk diperuntukkan untuk mempelai sebelum melangsungkan acara akad nikah. Prosesi adat ini adalah salah satu tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang zaman dahulu. Mano Pucuk sebagai salah satu tanda akan meninggalkan masa lajang. Biasanya air yang digunakan untuk Mano Pucuk dicampur dengan berbagai jenis bunga. Proses Mano Pucuk dilakukan biasanya kepada calon pengantin wanita dan dikelilingi oleh penari yang jumlahnya 8 orang. Mereka melantunkan lagu-lagu nasihat sambil bertepuk-tepuk tangan. Mano Pucuk belum lengkap kalau tidak diselingi dengan tari po. Mano Pucuk merupakan tradisi ketiga dilakukan setelah malam berinai dan khatam Al-Quran. Dalam adat perkawinan, calon mempelai perempuan di Aceh. Kegiatan memandikan ini diyakini untuk menyucikan si gadis sebelum memasuki jenjang rumah tangga.

Warihle nasabah ungkapan Getanyo Aceh Metalo warih Gasih-gasih bila-mubila Nyan kagwe tinggal enda tu Bet sampo getanyo Ngan sabiro tamu pake Mia sabiro tamu pake kibancara Getanyo tamu dega Mia namusuh dari gua Menancit lam rumah tangga warih den Bet sampo kagwe anakku Malahan Hana cara untuk tak berdamai Makan ibayan warilan Menyuruh nasi roh yang tengah dari urat aku

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Lupo kono jangan diulang. Ingat dek selalu diulang-ulang.
2: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat karena selalu diulang-ulang.

Aceh merupakan daerah ujung barat Indonesia yang memiliki beragam adat dan budaya. Salah satu yang masih dipertahankan hingga sekarang adalah Pemulia Jame Adat Getanyo, yang berarti memuliakan tamu adat kami di semua sisi kehidupan. Pemulia Jame merupakan adat turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Bagi masyarakat Aceh, tamu layaknya raja yang harus dihormati dan dimuliakan. Dahulu, tamu yang datang akan disuguhi sirih oleh tuan rumah yang melambangkan kehangatan dan keakraban. Namun, saat ini tidak hanya sirih, tamu juga disuguhi oleh tarian ranu kelampuan yang diiringi oleh seruni kali. Prosesi Pemulia Jame kerap dilakukan pada ragam acara, seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga acara-acara seremonial pemerintahan. Welcome to Aceh, Pemulia Jame, Adat Getanyo.

0: kita bisa ambil kesimpulan. Pertama sekali ialah anak itu kita ajar sebagai pahlawan. Kita didik sejak bayi, kita didik di bidang agama, kita didik dengan rasa kepahlawanan, kesetiaan, hormat kepada orang tua, jadi adab. Tapi karena mungkin perkembangan zaman ini sudah hilang, sehingga sekarang diganti dengan ya entah lagu-lagu apa.
1: Duda ini dikisahkan, disairkan adalah yang sifatnya dia jantan kalau anak laki. Yang sifatnya itu kalau dia perempuan itu mengarahkan kepada pihak keluarga dan sedia kepada kedua orang tua. Sebenarnya banyak Duda Luda Idang. Ya, telah yang belakang Duda lo. Orang anu ayah muda terhidang, tak boleh berang, tak boleh nanggerau. Kali kan, itu salah-salah saya yang sampaikan. Jadi ini merupakan pembelajaran sejak dari kaidah. Kaidahnya sampai kepada hidup dia nanti dia memperkenalkan Allah dan Nabi. Salawat-salawat kepada Nabi bahkan bulan Ayunda. Jadi apa rekan-rekan bapak? Jadi ini sudah ada yang mulai sekarang ini semua saya dilupakan. Seharusnya inilah orang tua mendidik anak sejak di ayunan sampai lihat untuk mengenal Allah, dirinya dan agamanya.

Kalau saya melihat Cahrut itu memang karena sekarang anak-anak sudah banyak saling kenal sendiri. Nah, sebaiknya memang harus kita tahu juga siapa calon mas menantu kita misalnya, ya kan? Nah, kita Cahrut dulu. Kita kan harus tahu bebek-bebot.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan aya disawa.
0: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air

Doda Idi berasal dari bahasa Aceh, yaitu Doda dan Idi. Doda atau Kedoda yang berarti bergoyang, dan Idi atau Dodi yang berarti berayun. Doda Idi merupakan upaya orang tua, khususnya kaum emak atau ibu, untuk menidurkan anaknya diiringi lantunan syair-syair dalam bahasa Aceh. Doda Idi biasanya memerlukan beberapa alat seperti ija krung atau kain sarung, ija sawa atau kain selendang, dan tali yang digantungkan pada bara kayu. Tidak jarang pula digantungkan di pohon-pohon depan rumah sehingga kenyamanan tidur si bayi lebih terasa, atau agar mudah diawasi si ibu yang melakukan kegiatan ringan di halaman rumah. Dalam Islam, memperkenalkan pendidikan agama adalah kewajiban bagi orang tua. Itulah sebabnya pesan agama selalu ditemukan dalam lagu Doda Idi. Tujuan utama adalah memperkenalkan anak-anak dengan Allah dan ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, umumnya semua lagu Doda Idi diawali dengan asma Allah. Ada pesan terindah di balik syair Doda Idi, sehingga masyarakat Aceh sangat menyukainya. Namun sayang, seiring dengan perubahan waktu dan perkembangan zaman, senandung pengantar si bayi tidur sudah mulai ditinggalkan. Apalagi dewasa ini sudah ada ayun elektronik. Dengan metode baru ini, tak perlu bersentuhan dengan ayun pun, si ibu cukup menekan remote control dari jarak jauh, sudah bisa menggerakkan.

punya kitanya lelah, pegel, terendam dengan air hangat, dicampur dengan garam. Nah, punya tercampur dengan air dingin, ilupi je cik warih lain. Yang ban. Yang ada kalan atlet-atlet bola, yang ahli latihan. Itu bit energi wira ya. Jadi ahli latihan supaya otot dan naki hanakram nya merendam lam eh. Jadi warilun cinitri caranya supaya gadoh hek.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito.
0: Artinya, pergi tempat bertanya, pulang tempat menyampaikan berita. Nini mama tanah kelahiran serta adat bagi orang Minang merupakan pedoman dalam menjalani kehidupan dimanapun.
2: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.
3: Doda Idi berasal dari bahasa Aceh, yaitu Doda dan Idi. Doda atau Pudoda yang berarti bergoyang, dan Idi atau Dodi yang berarti berayun. Doda Idi merupakan upaya orang tua, khususnya kaum mak atau ibu, untuk menidurkan anaknya, diiringi lantunan syair-syair dalam bahasa Aceh. Doda Idi biasanya memerlukan beberapa alat seperti ija krung atau kain sarung, ija sawa atau kain selendang, dan tali yang digantungkan pada bara kayu. Tidak jarang pula digantungkan di pohon-pohon depan rumah, sehingga kenyamanan tidur si bayi lebih terasa, atau agar mudah diawasi si ibu yang melakukan kegiatan ringan di halaman rumah.
2: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat diisi, limbago dituang, tanduak ditanam, dagiang dilapah.
0: Artinya, adat diisi, lembaga dituang, tanduk ditanam, daging dihampar. Gambaran dari sikap saling menyesuaikan antara

Anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal, sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

9 20 lewat Indonesia Barat dan saatnya untuk kita beristirahat menuju peraduan supaya singohna tenaga tak berarti kita ya yang kena silaturahim lanjut silaturahim, yang kena jamin, yang kena kerja, yang kena santai, bermantap. Tapi nyokawat deh untuk taih istirahat. Selamat menikmati suasana malam Warinan, sajian keruput RRI Banda Aceh. Selamat beristirahat.

demikian rangkaian acara untuk edisi kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami pamit undur diri. Sekali di udara, tetap di udara. RRI mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat kreatif dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama kami Pro 2 FM RRI Banda Aceh melalui frekuensi 92,6 MHz. Kami akan menghadirkan siaran untuk sepanjang hari ini dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh.

0: Rapet Budaya Anuk Nanggrok.
1: Waktunya kentongan. Menghadapi tanah longsor. Longsor adalah kejadian pergerakan tanah, batuan, atau material lainnya dalam jumlah besar secara tiba-tiba atau berangsur-angsur. Cara yang harus dilakukan ketika terjadi tanah longsor adalah segera menjauh dari lokasi yang paling dasar. Hati-hatilah dalam melangkah karena struktur tanah setelah hujan masih sangat labil. Kemudian, segera hubungi pihak BPBD atau pihak terkait terdekat sebelum kondisi longsor semakin parah. Jangan panik dan tetap siaga.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Waktunya kentongan.
1: Tips waspada aliran listrik ketika banjir. Saat musim hujan, sering terjadi kecelakaan yang disebabkan aliran arus listrik, apalagi dalam kondisi banjir. Nah, untuk mencegah hal tersebut, ada baiknya kita waspada. Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan saat terjadi hujan deras berpotensi banjir dan saat banjir. Pertama, matikan arus listrik di dalam rumah dengan cara mematikan saklar MCB pada instalasi meteran listrik. Segera matikan dan cabut kabel peralatan elektronik. Pindahkan alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Bila aliran listrik di area yang terkena banjir tidak padam, segera hubungi kontak center PLN 123. Kemudian, hubungi instansi terkait atau instansi kebencanaan.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Thailand pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat. Kita jelang Warta Mukta Alam bersama Pro 1 RRI Banda Aceh.
1: Saatnya Anda ikuti Warta Mukta Alam

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Mas Wani mengantarkan warta Mukota Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Sari berita, hormati Lebaran Idul Adha, nelayan Aceh Barat hentikan sementara aktivitas melaut. Pemko Banda Aceh salurkan daging kurban untuk korban bencana meteorologi. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. Tradisi Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah, nelayan Aceh Barat hentikan sementara aktivitas melaut. Informasi selengkapnya disampaikan Arif Rizalul.
1: Dalam suasana Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, sebagian besar nelayan di Kabupaten Aceh Barat masih belum turun melaut dan memilih menikmati momentum Lebaran bersama keluarga. Salah seorang nelayan di Kabupaten Aceh Barat, Mustafa, mengatakan aktivitas nelayan di sejumlah kawasan pesisir Melabuh masih terlihat sepi sejak perayaan Idul Adha, sebab banyak nelayan yang belum turun ke laut dan masih merayakan Hari Raya bersama keluarga. Kondisi tersebut merupakan hal biasa terjadi setiap momentum hari besar keagamaan, sebab para nelayan biasanya menghentikan sementara aktivitas melaut selama beberapa hari untuk beristirahat dan bersilaturahmi. Akibat belum beroperasinya sebagian nelayan, sehingga aktivitas pelelangan ikan atau tempat penyeratan ikan juga terlihat berkurang dibandingkan dengan hari normal. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Pemko Banda Aceh menyalurkan hewan kurban untuk masyarakat Pidijaya yang terdampak bencana hidrometeorologi. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
2: Terima kasih banyak kepada pemerintah Pemko Banda Aceh yang sudah membantu kurban kepada rakyat kami masyarakat Pidijaya. Allah meridhai dan merahmati kita semua.
3: Pemerintah Kota Banda Aceh menyalurkan 2 ekor sapi kurban untuk masyarakat Pidijaya yang terdampak bencana hidrometeorologi sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas kemanusiaan pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Wali Kota Banda Aceh Eliza Saadudin Jamal berharap kurban tersebut memberikan kebahagiaan bagi masyarakat setempat tanpa mengurangi makna keikhlasan serta semangat berbagi di hari raya. Penyaluran kurban menjadi jalan hadirnya keberkahan dan persaudaraan. Adapun sapi yang dibawa sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan dipastikan layak untuk dikonsumsi serta memiliki sertifikat sehat.

0: Banda Aceh menyerahkan satu ekor sapi untuk Gampung Alu Ketapang Ulegle. Ini sapi yang kami bawa ini sudah diperiksa kesehatannya. Jadi semua sapi di Kota Banda Aceh semua sudah mendapatkan pemeriksaan kelayakan untuk bisa dikonsumsi. Dan ini sertifikat sehatnya.
1: Penyaluran bantuan hewan kurban diberikan untuk masyarakat di Desa Alu Ketapang, Kecamatan Bandar 2, dan Desa Blang Awe, Kecamatan Meredu, Kabupaten Pidijaya. Dari Banda Aceh, Tisi Mulidia Putri melaporkan.
2: Upaya mencegah stunting, Banda Meriah jalankan program kurban bersama pemerintah daerah, di mana daging kurban dibagikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu dengan balita berisiko stunting. Selengkapnya disampaikan Alvis Arin.
3: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3AKB Banda Meriah terapkan program inovasi kurban bersama pemerintah daerah atau KUERAH. Kepala DP3AKB Banda Meriah Edi Jaswin mengatakan program tersebut merupakan upaya penurunan stunting di Kabupaten Kopi tersebut. Karena itu, pihaknya membagikan daging kurban terhadap 3 kategori beresiko stunting di Masjid Babusalam Simpang 3 Redlong.
4: Dan ini adalah salah satu upaya pemerintah daerah dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Banda Meriah. Dan kegiatan ini dilakukan sesuai dengan surat edaran Bupati Kabupaten Banda Meriah. Itu dilakukan di semua kecamatan yang sasarannya itu dibagikan, daging kurbannya itu dibagikan kepada keluarga berisiko stunting dan keluarga 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu yang memiliki bayi dan balita.
3: Pihaknya berharap pemenuhan asupan gizi melalui program kurban bersama pemerintah daerah tersebut, pencegahan stunting dapat berjalan optimal.
5: Ayo kita bebaskan stunting dari Banda Meriah. Cegah stunting itu penting.
3: Alvis Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.

0: RRI Banda Aceh, Turki Siangkan, RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya, dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Masyarakat diimbau untuk memperhatikan kondisi rumah benar dalam kondisi terkunci, mengingat saat libur Hari Raya Idul Adha, warga sering melakukan bepergian untuk silaturahmi. Berikut dilaporkan Alvara Maulana.
2: Masyarakat diimbau untuk memperhatikan kondisi rumah benar dalam kondisi terkunci, mengingat saat libur Hari Raya Idul Adha, warga sering melakukan bepergian, namun dimanfaatkan oleh maling ketika rumah kosong tidak ada penghuninya. Kapolres Lok Sumawe AKBP Azan melalui Kabak Humas Salman Al-Farisi kepada RRI mengatakan, masyarakat harus selalu mewaspadai setiap kemungkinan situasi kejahatan bisa terjadi, meskipun sedang merayakan Hari Raya Idul Adha. Ia mengingatkan pintu rumah dipastikan harus sudah terkunci, mulai dari pagar hingga pintu belakang rumah.
3: Kemudian sebelum meninggalkan tempat, periksa terlebih dahulu listrik, kompor, dan lain-lainnya supaya untuk tidak terjadi hal tidak diinginkan seperti kebakaran, pencurian, dan lain-lain. Ini salah satu dimulai dari diri kita sendiri. Kalau kita sudah waspada, berusaha untuk terjadi hal tidak diinginkan. Demikian, Pak.
2: Tidak hanya itu, Salman juga mengatakan warga yang hendak bepergian saat libur Hari Raya Idul Adha untuk memeriksa kembali keadaan kompor masih menyala atau tidak, keran air, lampu dalam rumah yang tidak dipakai agar dimatikan, cok listrik yang tidak terpakai harap dicabut. Hal itu rawan terjadi konsleting listrik. Tidak hanya itu, Salman juga mengimbau khusus untuk kendaraan masyarakat yang tinggal di rumah supaya dikunci dan dikembok. Demikian Albara Maulana melaporkan.
1: Sebenarnya informasi yang terakhir, memasuki hari kedua libur Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah, kawasan wisata pemandian Kolam Saka Waterpark Gunung Meriah Aceh Singkil dipadati pengunjung. Selengkapnya dilaporkan Salihin Parus.
4: Memasuki hari kedua libur Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah, kawasan wisata pemandian Kolam Saka Waterpark dipadati pengunjung Kamis 28 Mei 2026. Sejak pagi hingga petang, kendaraan pengunjung, baik roda 4 maupun roda 2, terlihat terus memadati area parkir Saka Waterpark yang terletak di Desa Laibutar, Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil, di mana masyarakat di sana berlibur bersama keluarga sambil menikmati makan yang tersedia di Cafe Kapten Mulia, sekaligus berenang di dalam kolam yang tersedia. Salah seorang pengunjung Saka Waterpark dari Kota Sumbul Salam Aceh, Junaidi Berutu, mengaku sengaja datang lebih pagi bersama keluarga agar air kolam terasa dingin serta bisa lebih lama menikmati seluruh wahana tanpa harus berdesak-desakan. Menurut Junaidi, tempat Saka Waterpark sangat cocok untuk tempat liburan bersama keluarga, terutama saat libur Lebaran Idul Adha tahun ini. Kemudian ia menambahkan, Saka Waterpark masih menjadi salah satu pilihan favorit untuk liburan keluarga karena memiliki suasana yang nyaman dan fasilitas kolam tergolong cukup lengkap. Hasil pantauan, anak-anak dan remaja tampak antusias menikmati berbagai wahana permainan, khususnya permainan air bersama dengan keluarga di Saka Waterpark tersebut. Sekedar informasi, untuk menikmati suasana permainan, khususnya permainan air di Saka Waterpark ini, setiap pengunjung hanya dibebankan biaya masuk sebesar Rp5.000 jika datang pada hari Senin sampai dengan Jumat. Kemudian khusus untuk hari Sabtu dan Minggu, pengunjung dibebankan biaya masuk sebesar Rp10.000, sementara khusus hari-hari besar, pengunjung cukup mengeluarkan biaya masuk sebesar Rp15.000. Diam dulu, demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

1962, Piala Dunia datang ke Spanyol. Dan inilah saatnya satu edisi penting dalam sejarah sepak bola dunia. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya, jumlah peserta diperbesar dari 16 negara menjadi 24 negara. Artinya, semakin banyak negara dari berbagai benua bisa ikut merasakan panggung Piala Dunia. Afrika mengirimkan dua wakilnya, Algeria dan Kamerun. Asia juga ada dua wakil, Kuwait dan New Zealand, yang saat itu masih bermain di zona Oseania. Turnamen ini terasa jauh lebih global dibandingkan sebelumnya. Namun justru disinilah lahir salah satu kontroversi terbesar dalam sejarah Piala Dunia. Aljazair tampil mengejutkan dengan mengalahkan juara Eropa, Jerman Barat 2-1. Dunia pun terkejut. Tapi kemudian terjadi sesuatu yang membuat dunia sepak bola marah. Aljazair sebenarnya masih punya peluang lolos, namun syaratnya Jerman Barat tidak boleh menang tipis atas Austria. Masalahnya, setelah Jerman Barat mencetak gol cepat di menit ke-10 lewat Hurstbes, kedua tim justru terlihat seperti tidak ingin menambah gol. Mereka bermain aman, lebih banyak mengopor bola tanpa serangan serius karena skor 1-0 cukup meloloskan Jerman Barat dan Austria sekaligus menyingkirkan Aljazair. Penonton di stadion langsung mencemooh. Banyak yang melambaikan uang kertas sebagai sindiran bahwa pertandingan itu seperti dibeli. Peristiwa itu kemudian dikenal sebagai Disgrace of Heihon, salah satu laga paling memalukan dalam sejarah Piala Dunia. Akibat kejadian tersebut, FIFA kemudian membuat aturan baru. Pertandingan terakhir fase grup harus dimainkan bersamaan agar tidak ada lagi main aman seperti itu. Namun Piala Dunia 1982 bukan cuma soal kontroversi. Turnamen ini juga menghadirkan banyak pertandingan luar biasa. Salah satunya ketika Italia menghadapi Brazil dalam laga yang disebut salah satu pertandingan terbaik dalam sejarah Piala Dunia. Brazil saat itu bermain sangat indah. Ada Zico, Socrates, Falcao, dan Eder. Banyak orang percaya Brazil 1982 adalah salah satu tim terbaik yang tidak pernah menjadi juara dunia. Namun Italia punya Paolo Rossi. Striker yang sebelumnya terkena skandal sepak bola itu tiba-tiba tampil menggila dan mencetak hat-trick ke gawang Brazil. Italia versus Brazil berhasil dimenangkan Italia 3-2. Kemenangan itu mengubah segalanya. Italia kemudian mengalahkan Polandia di semifinal sebelum mengalahkan Jerman Barat di final di kota Madrid. Di partai puncak, Italia tampil sangat tenang dan efektif. Paolo Rossi kembali mencetak gol disusul Marco Tardelli yang kemudian membuat selebrasi ikonik sambil berteriak dan berlari penuh emosi. Italia menang 3-1 dan setelah penantian panjang sejak tahun 1938, Italia akhirnya kembali menjadi juara dunia. Namun hingga hari ini, ketika orang membicarakan Piala Dunia 1982, banyak yang justru lebih mengingat satu hal. Brazil mungkin kalah, tetapi mereka membuat dunia jatuh cinta lagi kepada sepak bola.

Oleh kalian dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RR Banda Aceh pagi hari ini. Dan ya, untuk Anda yang sudah bergabung sama kami ataupun juga yang baru saja bergabung, kami ucapkan selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas di sepanjang hari ini untuk edisi Sabtu 30 Mei 2026. Dan pendengar, tentu saya hadirkan kembali lagu pilihan di pagi hari ini. Dan juga nanti tepat pukul 7 kami ajak Anda untuk kita ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta. Dan seperti biasa setelah Warta Berita, nanti kita juga akan update informasi perakan cuaca bersama BMKG Aceh. Selamat pagi dan selamat bergabung, juga selamat mendengarkan Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.